0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Line traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
2: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
3: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, informasi penanganan kecelakaan di ruas tol. Yang pertama di seputaran tol dalam kota, tepatnya di Layang Tomang di kilometer 13.400 arah Cawang. Ini kecelakaan kendaraan truk terguling di bahu luar atau kiri. Dan saat ini sudah selesai proses penanganannya, namun masih ada proses pemindahan muatan karena muatannya juga mengalami kecelakaan dan saat ini sedang proses pemindahan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di ruas tol Jor, tadi pagi juga ada penanganan kecelakaan, tepatnya di Jatiwarna di kilometer 38.400 arah Taman Mini. Saat ini sudah selesai proses evakuasi dan penanganannya, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk di seputaran Japek juga tadi pagi ada penanganan kecelakaan, tepatnya di Cikarang Pusat di kilometer 37 arah Cikampek. Ini ada kendaraan truk box dan cold diesel di lajur 2 sampai dengan bahu luar atau kiri sampai dengan tengah. Dan saat ini sudah selesai proses evakuasi dan penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk informasi lainnya, ini ada informasi proyek revitalisasi lapangan Banteng Jakarta Pusat, tepatnya depan Kemenkeu. Tidak mengganggu arus lalu lintas, namun ada mobil pengecoran yang berada di seputaran objek lokasi agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek infrastruktur masih ada di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya di seputaran sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi di seputaran depan lapangan Rindam Jalan TBS Simatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM memakan satu ruas jalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 11 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Untuk pelayanan

0: SIM dan STNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC. Dapat dilihat di X TMC Polda Metro Jaya di postingan, sedangkan di Instagram dan Facebook TMC Polda Metro Jaya di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: berkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline Radio.

106,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi Heartliner. Ketemu lagi pagi hari ini di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Barengan bersama dengan Ragil Z dan juga di Kaaruan ya, di jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Dan seperti biasanya juga di kesempatan pagi hari ini, aku mau menyapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran pagi hari ini. Buat semua kalian yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita di seputaran area Jabodetabek, terus buat teman-teman di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Sehat semuanya ya, dan aku juga sapa teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM pagi hari ini yang udah rame banget. Bahkan tadi ada yang absen dari Samarinda, dari Lampung, dari Dubai ya. Ada juga ada dari Malaysia juga tadi sudah bergabung. Selamat pagi semuanya guys. Ada Mbak Sari, ada Yuni, ada Bung Dio, ada siapa lagi nih? Ada Sepatu Kaca, ada Erik Liliawan juga. Terus ada siapa? Ada Reali Deal, ada People, ada Jendela, ada Aldo. Wah, banyak banget. Ivan KR86, terima kasih. Aku sapa juga buat kamu yang pagi hari ini mendengarkan siaran ini dari kendaraan kamu masing-masing ya. Yang lagi ada dalam perjalanan, yang mungkin lagi menikmati kemacetan di hari Kamis ini, tetap fokus mengendarai kendaraan kamu ya. Yang jelas Ragil Z dan juga di Kaaruan pagi hari ini akan nemenin kamu, bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti. Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartline FM dan kamu juga bisa turut berkomentar ya di 08192690000.

0: 2 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ku bahagia, temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu aja.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Masih di Morning Espresso pagi hari ini, ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan sampai dengan jam 10 nanti. Yuk kita dengerin dulu suaranya Bang Dika mau nyanyi pagi hari ini, silakan.
1: Kok mau nyanyi sih hari ini?
0: Oh bukan ya,
1: mau curhat.
0: Oh dia mau curhat guys pagi hari ini. Kita dengerin baik-baik ya curhatan dari Bang Dika pagi hari ini. Jadi kamu mau curhat tentang apa Dika pagi hari ini?
2: Jadi begini Kakak Ragil, ya. Salam kenal untuk semuanya di pagi hari ini. Ya. Mohon maaf.
0: Dimaafkan.
1: Gue bingung mau ngomong apa. Selamat pagi semuanya.
0: Kita berdua udah stay di sini buat nemenin kamu pagi hari ini ya. Kita tuh lagi ngobrolin tentang sesuatu yang lagi booming banget hari-hari ini.
1: Apa nih sih?
0: Tentang ini begal. Begal.
1: Begal atau begal?
0: Begal, begal.
1: Ayo, ayo.
0: Begal deh perasaan.
1: Begal atau begal?
0: Begal deh kalau menurut
1: coba,
0: aku.
1: Coba teman-teman yang lagi nyimak, begal atau begal nih?
0: Ya tapi gimana susah mereka nulisnya? Kan hah? Bacanya nggak bisa ini.
1: Kalau begal, E-nya panjang. Kalau begal, E-nya satu aja.
0: Kan tulisannya sama guys. Nah, jadi memang istilah begal ini tuh sering kita dengar hari-hari ini di berita ya.
1: Yep.
0: Jadi banyak banget motif kejahatan jalanan yang dilakukan dengan cara biasanya itu kayak merampas milik korban, entah itu motornya, entah itu handphone ya, atau duit atau apapun gitu. Dan ini tuh nggak cuman kayak dirampas doang gitu, Dika. Jadi begal ini dia itu lebih terkenal dengan kekerasannya. Wih, bawa kayak senjata tajam gitu, bahkan bawa senapan api gitu. Dan ini tuh kayak mulai meresahkan masyarakat Indonesia gitu. Dan di daerah-daerah itu tuh lagi booming-boomingnya, lagi banyak-banyaknya banget. Bahkan ada modus-modus dan model-model terbaru gitu. Hah, model?
1: Ada modusnya juga memang. Emang bener sih. Kadang-kadang kan orang tuh kayak misalnya kalau motor nih ya, kayak dipepet gitu loh. Ataupun mungkin kayak pura-pura dia tuh kayak kena apa sih abu rokok. Padahal sebenarnya enggak.
0: Jadi motifnya tuh banyak gitu.
1: Motifnya
0: ya.
1: Banyak. Bisa motifnya banyak, banyak
0: macem,
1: banget.
0: Gitu. Bahkan yang baru-baru ini ya di daerah-daerah itu di sekitaran Jawa Timur, aku dengar-dengar itu ada begal pocong.
1: Di sini juga lagi rame tau.
0: Benar ya.
1: Begal di sini lagi rame di Tangerang sih. Seputaran kan? Tangerang sini lagi rame.
0: Jadi ini dia tuh kayak pura-pura jadi pocong gitu ya Dika ya. Gitu supaya korbannya
1: padahal itu modus-modus baru.
0: Supaya korbannya itu takut terus lari gitu. Jadi barang-barangnya ditinggal terus tinggal diambil. Gitu.
1: Ini menjadi perhatian bagi kita semua kali ya.
0: Jadi kita juga harus tahu modus-modus terbaru apa supaya kita itu enggak terkecoh gitu. Benar ya? Supaya kalau kita ketemu pocong kita jangan takut, guys.
1: Lu ngeliat gak di medsos-medsos sekarang? Cuma gak tahu ya. Itu kalau gue bilang orang-orang sekarang kayak, kalau gue bilang sih kurang kerjaan loh.
0: Apa tuh? Kenapa ini yang pocong tadi?
1: Yang lu ngebahas yang angker-angker sih pagi-pagi. Cuma ini kita bukan ngebahas yang serem-seremnya. Cuma gue kadang-kadang ngeliat yang kayak di medsos-medsos gitu kayak kurang.

0: kerjaan gak sih ini orang? Atau memang dia jadi pengen edukasi supaya jangan takut gitu loh, nah, kalau ketemu yang kayak gitu-gitu.
1: Nah, bener sih, bagus sih sebenarnya. Unik gitu caranya.
0: Unik, ya. Unik. Memang, emang ya kalau gue bilang sih konten unik gitu kan. Orang kan biasanya kayak kata lo tadi tuh, biasanya kabur gitu kan ketemu yang kayak gitu. Ini disamperin dong.
1: Diajakin kenalan.
0: Enggak tahu diajakin kenalan apa enggak. Cuma disamperin jadi kabur gitu. Ya ini kan antara... Iya percaya nggak percaya ya kalau urusan kayak gini. Cuma kalau buat gue sih ya buat gue ngambil sisi positifnya, yes, ya hadapi aja, jangan takut dulu.
1: Bener.
0: Tapi nggak tahu ya kalau ketemu beneran nih gue ntar. Tapi emang ini kalau begal kayak gini tadi kan di Jawa Timur sih. Kalau di Jakarta ini juga lagi rame beberapa minggu terakhir ini kan.
1: Begal juga.
0: Yes.
1: Tentang begal pocong juga.
0: Motor. Enggak, ini orang-orang. Karena ini dia kayak ramean gitu.
1: Jadi bawa ini ya senjata tajam gitu ya.
0: Iya pasti mungkin ya. Kemudian kayak mungkin kan ada di himbauan tuh beberapa daerah ataupun beberapa wilayah di Surabaya, di Jakarta itu yang menjadi perhatian juga.
1: Biasanya itu di tempat-tempat yang rawan gitu, yes, yang sering terjadi kejahatan gitu ya.
0: Makanya kalau misalnya pulang malam gitu kan, kalau gue sih dulu tuh ya, kalau gue tuh dulu kalau pulang malam misalnya gitu kan, gue pasti nyari barengan teman-teman, apa, nyari orang lain gitu, nunggu gitu kan, sengaja dipelanin nanti kalau... ada biar berapa ada motor biar gitu ada barengannya ya. Gitu.
1: Aku pikir kamu minta ditemenin ini apa for rider polisi. Yui,
0: belum punya gitu. Duit.
1: Nah, jadi kita juga mau ngajak untuk semua Heartliner dan juga semua kalian yang bergabung di live TikTok pagi hari ini untuk turut berkomentar ya. Jadi nih, jika kamu tuh diberi kesempatan untuk mengusulkan satu langkah untuk mengurangi yang namanya aksi begal, kira-kira apa yang bakal kalian usulkan? Wih, yuk kita berikan pendapat terbaik kita ya guys. Dan semoga setiap apa yang kita usulkan pagi hari ini didengar oleh pemerintah gitu ya. Dan ini adalah doa kita bersama ya Dika, supaya Indonesia ini jauh lebih baik lagi.
0: Amin
1: gitu. Oke, sambil menunggu atensi kamu, kita dengerin yang satu ini ya. Enggak satu sih, tapi beberapa. Oke, jangan kemana-mana.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari tepi kritik proses pengesahan revisi Undang-Undang Polri. WNI korban penipuan kerja di Kamboja bertahan di tenda darurat. Jenis Chen terhenti di putaran pertama Libema Open. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Komite Pemilih Indonesia atau TEPI Indonesia menyampaikan kekecewaannya atas pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh DPR RI. Organisasi ini menilai proses pembahasan regulasi berlangsung terlalu cepat dan tidak melibatkan publik secara memadai. Koordinator TEPI Indonesia, Jerry Sumampau, menyatakan aturan yang mengatur lembaga dengan kewenangan besar seperti Polri semestinya dibahas secara terbuka dan transparan. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan kesempatan yang cukup untuk mengetahui isi pembahasan, sekaligus menyampaikan pandangan serta masukan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Jerry menilai cara pembahasan yang tertutup seperti ini menunjukkan semakin terbatasnya ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Ia menegaskan suara publik seharusnya menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan, bukan sekedar pelengkap prosedur semata. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah warga negara Indonesia yang berhasil keluar dari jaringan penipuan daring di Kamboja kini menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Mereka bertahan hidup di tenda-tenda darurat yang didirikan di kawasan Taman Wat Botum Phnom Penh sambil menunggu bantuan untuk dapat kembali ke Indonesia. Para korban sebelumnya berangkat ke Kamboja setelah menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial. Dijanjikan gaji yang menggiurkan dan pekerjaan yang layak, namun setibanya di lokasi, kenyataan yang dihadapi jauh berbeda dari yang dijanjikan. Salah seorang korban bernama Abi mengaku direkrut melalui Facebook dengan iming-iming penghasilan sekitar 13 juta rupiah per bulan. Ia mengatakan hanya menerima sebagian kecil dari jumlah tersebut. Abi dipaksa bekerja dalam aktivitas penipuan daring yang mengatasnamakan sejumlah platform digital ternama. Dan dari dunia olahraga, petenis Indonesia Jenis Chen harus mengakhiri perjuangannya lebih awal pada turnamen WTA 250 Libema Open 2026. Jenis gagal melaju ke babak berikutnya setelah dikalahkan petenis Belgia Grit Minen pada laga putaran pertama. Bertanding di Autern Rosmalen, kota Hertogenbosch, Belanda pada Selasa malam kemarin, Jenis yang menempati unggulan ke-7 sektor tunggal putri harus mengakui keunggulan lawannya dalam 2 set langsung. Pada set pertama, Jenis memberikan perlawanan sengit sebelum kalah melalui tie break dengan skor 7-6 atau 7 berbanding 4. Namun pada set kedua, Grit Minen tampil lebih dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-1. Hasil ini sekaligus menghentikan tren positif Jenis di lapangan rumput yang sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan dalam sejumlah turnamen.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family. Station Dian masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z dan Dika Aruan.
1: Yup. Masih kita, dengan topik kita aksi begal. Masih dengan apa perdebatan pagi hari ini?
0: Begal atau apa?
1: Begal.
0: Begal. Yang mana coba yang benar, guys? Ragil Z atau Dika Aruan yang benar nih?
1: Tapi kita bukan itu sebenarnya. Punya pertanyaan nih buat teman-teman. Kalau kalian nih punya usul, dikasih kesempatan gitu kan untuk mengusulkan satu langkah untuk mengurangi aksi begal or begal ini, apa sih yang akan kalian usulkan gitu loh?
0: Langsung kita bacain ya. Tadi ada yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Tadi dari siapa? John Bimo.
1: John
0: ya.
1: Bimo, selamat pagi.
0: Kalau diaktifin lagi aja siskamlingnya, gitu. Bener ya?
1: Iya, bener.
0: Dulu kan selalu ada siskamling yang dijadwal rutin gitu.
1: Iya, ganti-gantian
0: warganya.
1: Ya.
0: Warganya, gantian warganya.
1: Ada kopinya, ada pisang gorengnya.
0: Lucu. Dan itu tuh memang beneran tanpa digaji ya, guys. Jadi bener-bener karena kesadaran bahwa satu keluarga dalam satu rukun warga itu penting menjaga keamanan bersama. Wah, itu tuh kayak bisa meningkatkan kekompakan juga gitu.
1: Iya. Pak Su ikutan.
0: Hah? Dia dinasnya di luar kota, Dika. Susah.
1: Tapi emang kalau ngomongin tentang siskamling, mungkin di beberapa tempat aja kali sih yang melakukan atau menerapkan siskamling ini.
0: Gitu,
1: masih ada. Karena di tempat gue kayak ada seminggu sekali gitu.
0: Oh, ada juga ya.
1: Tapi sekali. Karena mungkin kesibukan dari warganya gitu kan. Yang harus ya pagi-pagi kan pada kerja gitu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin kalau bisa di akhir pekan gitu.
0: Berarti cuman dijaga di akhir pekan doang?
1: Iya, ganti-gantian ya.
0: Oh, okay.
1: Tapi lama-lama gak jadi ganti-gantian, jadi barengan. Tapi pernah diterapin yang waktu COVID ya, waktu itu ya. COVID kan sempat juga rame tuh untuk keamanan kita. Waspada juga lah selain untuk keamanan dari apa kesehatan kita juga kan. Jadi waktu itu diterapinnya ganti-gantian. Karena kan work from home ya waktu itu ya.
0: Benar. Oke, ada siapa lagi? Tadi ada Erik Liliawan ya, Dika ya. Erik Liliawan tadi bilang apa ya, Dika ya? Dia berkomentar juga tadi tuh.
1: Kalau kata dia, zaman sekarang udah banyak yang apa ya, lebih suka telepon ke damkar katanya.
0: Oh, daripada ke ini kantor polisi. Aku juga agak bingung ya.
1: Mungkin karena respon dari damkar lebih cepat kali ya. Kemarin gue lupa tuh ada apa ya, dia telepon damkar untuk apa gitu. Cuma sebenarnya sih nggak. Bukan pekerjaannya damkar ini kali ya. Tapi tiba-tiba ya namanya kan kalau udah panggilan telepon gitu kan langsung datang gitu.
0: Iya, betul, aku setuju. Dan ada juga yang bergabung di 0819269000. Ada yang berpendapat bahwa dari Feni nih.
1: Halo kakak Feni.
0: Dia bilang dipasang lebih banyak CCTV aja kali ya. Supaya bisa dipantau lebih akurat lagi. Benar, jadi CCTV-nya di mana-mana ya.
1: Iya.
0: Di mana-mana gitu. Jadi hati-hati ya guys ya. Bisa kepantau kita. Jadi jangan pipis sembarangan ya. Nah, jadi para ahli kriminologi ini juga menyebutkan ya, Dik. Jadi ada beberapa faktor tuh yang dapat memicu kejahatan jalanan. Mungkin karena kenaikan dolar itu juga bisa ini ya. Ada imbasnya gitu.
1: Yeah.
0: Jadi banyak orang jahat gitu di luaran sana. Terus mungkin banyaknya juga pengangguran, PHK, pergaulan yang buruk, mungkin komunitas yang gak baik. Terus penyalahgunaan narkoba. Ini tuh merupakan beberapa faktor yang membuat seseorang itu melakukan tindak kejahatan ini. Nah, mungkin juga karena ininya mendukung apa tuh suasana situasinya ya.
1: Sepi gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Dan mendukung, kurangnya penjaga
0: mendukung.
1: Dan kurang juga kali ya patroli keamanan tuh.
0: Iya.
1: Seperti saran dari Pak Iyo, diterapin lagi sih skamblingnya.
0: Bener, setuju aku. Dan mungkin kita bisa ini ya, menghindari daerah-daerah yang gelap, yang sepi gitu ya.
1: Iya.
0: Karena aku sendiri itu lebih baik aku jalannya agak jauh tapi rame gitu jalanannya. Gitu. Daripada jalannya sepi tapi cepat nyampe, lebih cepat nyampe gitu loh.
1: Aku
0: lebih pilih yang agak jauh tapi aman,
1: ya itu. Pilihannya balik lagi ke kita, mau cepat sampai atau mau ya santai-santai aja deh, yang penting selamat gitu kan.
0: Aku sih yang selamat aja lah.
1: Masuk Pak Eko.
0: Oke, kalau kamu mau telepon juga pagi hari ini boleh ya, berbagi cerita. Kali aja nih Heartliner ada yang punya pengalaman pernah kena begal gitu. Iya. Ada yang gabungan beneran
1: yuk.
0: Dika?
1: Kita angkat
0: langsung
1: yuk.
0: Kita angkat ya, dari siapakah ini? Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Halo.
2: Halo.
0: Iya, pagi, dengan siapa ini?
2: Masih dengan Indra.
0: Hai,
2: okay, Pak Indra. Dika, salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga, Pak Indra. Gimana
2: nih,
1: Pak Indra?
2: Nih, belum sarapan. Pada jelas nih kalau ada yang mau ngirim.
1: Masih efek dolar naik nih, Pak? Atau gimana nih?
2: Nah iyalah, sekarang kan nasi bungkus sudah nasi itu lauk padang udah nggak boleh 10.000, ngefek kan. Itu topik kemarin ya,
1: tapi kemarin itu Pak, hari ini kita begal. Pak Pak Indra, begal atau begal?
2: Begal.
1: Kalian
2: gini deh, jangan nanti kan kayak ada tuh kalau dari tim baca berita dari kota lain atau provinsi lain yang kemudian bingung kalau dia ini kota Tebet apa Tebet.
1: Oh.
2: Apa Tebet, pernah gitu-gitu. Jadi ini karena pengaruh huruf E pertama E yang satunya udah gak dipakai sih. Ini eranya Kak Dika kayaknya. Yang dulu kan ada kode hurufnya di atas satu. Kalau itu berarti hurufnya bacanya E. Kalau enggak yang lain dicoret berarti E gitu kan ya. Harusnya dihidupkan kembali sehingga gak perlu lagi ada dua huruf, tiga huruf. Tapi kita tarik kembali ke topik ya. Biar gak ke urusan EYD.
1: Intermezzo aja itu Pak.
2: Okay. Nah jadi kalau topik pagi hari ini sih mungkin lebih benar tadi beberapa sudah tidak, jangan yang suka case kemarin keangkat ke viral kan salah satunya jam segini masih ada di jalanan, kecuali yang memang mohon maaf pulang aktivitas sip 3 ya, itu lebih hati-hati. Tapi kalau ada yang masih suka belum tidur, tapi ya apa ya, remaja lah begitu, yang kemudian itu kan membuat kemudian juga terjadi gesekan-gesekan kayak gitu, yang kemudian diambil di begal motornya misalnya begitu ya kan, kis-kis kayak gitu. Kemudian juga kalau yang dengan segala hormat, kendaraan yang biasanya paling banyak diincar karena harga jual baliknya ngomong bisnis lagi, bebeknya bagus nih gitu kan, jadi nggak enak gitu ya, ini kan kriminal. Nah itu kunci ganda, kunci ke jangan dianggap susah. Kuncinya macam-macam, enggak, karena sekarang mereka sekian detik itu udah bisa membawa motor yang diparkir tanpa kesulitan gitu ya kan. Kalau dia yang diparkir di pinggir atau di apa gitu. Nah, tapi kalau kembali bicara begal itu kan justru lagi kita pakai pun mereka pepet ya. Kadika Kazi ya. Jadi kalau bicara itu ya itu lebih ke betul tadi Kak Dika di awal prolognya mending rame-rame gitu kan ya. Kalau pulang atau kalau yang lewatin jalan yang sepi. Kemudian kan susah juga ya, kita kepengen pakai motor yang update sekarang tapi udahlah pakai motor yang zaman dulu, ada kata biar nggak merek adalah Supra apa gitu ya kan. Itu kan orang udah nggak mau ngebegal juga ya, nilai jualnya nggak ada. Tapi kan kita jadi bete, masa kita buat yang hari-hari biar aman pakai itu.
1: Ya jadi kan? Milih-milih Pak ya, orang ngebegal sekarang ya.
2: Milihnya yang nilai jual
1: nilai jualnya masih ada ya.
2: Biasanya ada mohon maaf penadah kan mereka order yang ini yang itu ya kan. Enggak semuanya diincer gitu kan. Cuma kan masalahnya kita jadi repot kalau harus kita pakai yang motor aman aja deh gitu kan, enggak lucu ya. Kan kepengen ngerasain juga yang itu. Kemudian apalagi ya? Setuju patroli malam keliling gitu, kita juga ya rekan-rekan dari Babinsa, Babin Kaptimas gitu kan. Ini kenapa jadi ngomong kepemudaan ya? Enggak deh, yang bukan ya. Nah itu terus kemudian yang lebarnya adalah kadang-kadang gini, aku mikirnya agak lebar adalah biasanya di remaja-remaja entah yang masih sekolah, kemudian itu yang pelaku biasanya gitu ya, mampu tuh sekolah sama yang sudah lulus tapi lulus setingkat SMA tapi belum ada aktivitas bekerja dan segala macam atau kuliah, kemudian jadi energinya masih tinggi. Nah kenapa enggak juga mohon maaf sekali Karang Taruna kalau tadi disebut jadi maksudnya biar tersalurkan dari hal yang negatif menjadi yang positif ke di lingkungan masing-masing ya kan, dari sisi kemungkinannya. Walaupun sekarang beberapa ada, tapi jadi kayaknya gini, kalau yang untuk positif orangnya cuma segini, yang sisanya yang nggak kebagian wadah karena beda pola pikir, kemudian itu yang nggak ada wadahnya dan membuat negatif di masyarakat, di lingkungan gitu ya. Jadi kan ibaratnya kayak zaman dulu tuh ada sekolah, oh top ranking, top 10, top 5, ya kan. Oh, nah yang sisanya nggak ranking kemana? Ya kan, artinya nggak ada wadah. Ya kecuali kalau kemudian ada apa eskul apa-apa gitu ya, dia ada wadahnya lagi menampung energi berlebih pemuda remaja untuk disalurkan hal-hal yang lebih baik, olahraga, berkesenian dan seterusnya gitu. Nah nanti tinggal betul-betul diambil sisanya yang tinggal dikit ini, energi yang memang dia nggak semua di situ tuh, hal-hal yang positif dia nggak mau. Karena mungkin kadang-kadang dia punya hal berlebih atau non akademis yang nggak ada penyalurannya, atau mungkin olahraga keras misalnya boxing atau apa, ya mungkin ada wadahnya ya di tingkatan apa kelurahan atau kecamatan, begitu-gitu. Sehingga dia tetap menyalurkan untuk hal-hal yang positif, itu sih.
1: Oke, thank you.
2: Sama-sama, dengan senang hati. Selamat tugas sampai tuntas. Sama-sama, lagi.
0: Benar banget sih, aku setuju. Ya dulu tuh ada yang namanya Karang Taruna. Ya itu tuh anak-anak muda yang ada di dalamnya gitu. Benar-benar mereka itu ya anggap aja berbakti untuk nusa dan bangsa gitu. Sekalipun mungkin dianggapnya kecil ya apa yang mereka lakukan, tapi itu bisa memberikan efek yang positif untuk seluruh masyarakat.
1: Itu kecil tapi dampaknya ini luar biasa. Iya. Gitu kan. Pernah ikut Karang Taruna berarti Izzy?
0: Pernah dulu dalam angan-anganku.
1: Tapi gue setuju nih. Gue kemarin dengar cerita juga. Jadi kalau yang korban-korban, bukan korban sih, pelaku begal ini memang ada yang memilih juga nih untuk jenis kendaraan. Biasanya
0: pilih-pilih ya, kalau kendaraannya jelek dia gak mau, lolos. Bukan
1: cuma jelek aja, tapi kadang-kadang tuh ada yang kayak motor kan juga ada yang udah dirakit-rakit kayak gimana gitu. Jadi mereka gak memilih itu.
0: Kalau rakitan dia nggak mau.
1: Iya. Benar. Bukan rakit sih, modif. Kalau udah dimodif apanya ya, gitu.
0: Mau yang masih original. Yes, betul. Ya.
1: Ya itu karena punya harga baru. Jualnya. Oke. Masih kita tunggu juga nih untuk teman-teman semua yang mau ikutan gabungan di pagi hari ini di 0819-269-1000. Jika Anda diberi kesempatan mengusulkan satu langkah untuk mengurangi aksi begal, apa nih yang akan kalian usulkan?

Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Leo, Leo, Leo.

0: Masih di Morning Espresso di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih barengan bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan.
1: Yes.
0: Banyak banget yang ikutan topik pagi hari ini ya, Dika ya. Kita lagi ngobrol tentang begal.
1: Begal. Tuh. Ya. Tadi begal.
0: Ya udahlah, aku ngikutin kamu lah. Yang penting kamu bahagia ya.
1: Gue bahagia abis denger lagu Agnes Monica.
0: Oh iya,
1: Leu.
0: Ini lagu favoritnya Dika ternyata. Oke. Ada Mbak Sari yang turut berkomentar pagi hari ini.
1: Pagi Mbak Sari.
0: Dia bilang kalau menurut aku nggak usah keluar malam, nggak usah keluar malam hari gitu. Oh. Kalau tidak penting banget.
1: Oh,
0: agar iya. Selamat dari incaran begal.
1: Yes. Bener ya? Betul.
0: Jadi maksudnya Mbak Sari ini kayak di populerkan lagi yang namanya jam malam.
1: Jamal.
0: Gitu. Jamal. Bukan Jamal Mirdad tapi ya. Jam malam guys, bener juga sih ya. Wah, keren-keren loh ini ya. Masukan-masukan dan usul-usulan dari rakyat Heartland FM pagi hari ini ya.
1: Rakyat gitu.
0: Thank you.
1: Majote.
0: Kita punya rakyat nih, rakyat Heartland FM Dika.
1: Ya, selamat pagi juga untuk Ibu Siana Irawan. Kemudian ada Kakak Eva Tio, semangat lagi training nih doi.
0: Oke, Cayu-cayu juga.
1: Cayu-cayu.
0: Cayu-cayu kok Cayu ya?
1: Cayu.
0: Ciayo.
1: Cayu toh. Ada Kakak Ilham juga yang ikutan bergabung. Petugas kepolisian mungkin bisa ditugaskan siaga di lokasi rawan yang sepi.
0: Bener, jadi jangan di tempat-tempat yang rame aja gitu.
1: Yep.
0: Tapi tempat yang sepi itu juga harus ada penjaganya.
1: Kemarin tuh kalau gak salah ada instruksi untuk tembak di tempat deh.
0: Waduh, kok menakutkan Dika?
1: Buat para pelaku begal ini. Karena memang udah udah termasuk sadis. Dan ini ada pertentangan juga dari Menteri HAM Pak Natalius Pigai. Kalau dari beliau ini gak sependapat untuk tembak di tempat gitu. Wow, jadi kontroversi ya.
0: Bener. Tapi ini beneran kalau seperti ini sih harus diaktifkan ini ya, CCTV gitu. Supaya gak salah tembak juga ya. Bener kan, supaya benar-benar ada pembuktian gitu. Harus dibuktikan kesalahannya. Jangan sampai salah tembak gitu guys.
1: Ada Kakak Kirana ya. Kirana Ina. Hukuman untuk begal lebih diperberat aja supaya jera.
0: Benar, karena beberapa yang pelaku-pelaku begal ini ternyata dia itu gak cuma sekali dua kali beraksi. Tapi udah pernah masuk ke penjara, keluar begitu lagi gitu. Jadi mungkin hukumannya bisa didobel kali ya. Dikali berapa gitu. Biar agak berat kan katanya Kirana Ina tadi.
1: Oke, itu kada Kak John Bimo. Wah, keren rakyat Heartland.
0: Biar rakyat Heartland yang berkomentar pagi hari ini ya.
1: Katanya Ragil sih mau ikutan 2029.
0: Ikutan apa nih?
1: Hah?
0: Apa-apaan nih? Ikutan apa?
1: Nomor satu kan di Indonesia. Lu punya rakyat nih.
0: Rakyat Heartland. Oke, jadi sebenarnya itu siapa aja sih Dika yang berpotensi menjadi korban? Apakah kita semua ini berpotensi jadi korban
1: bisa,
0: dari
1: bisa.
0: Si...
1: Bisa
0: ya?
1: Aja kita ada kemungkinan untuk menjadi korban dari begal ini kan. Apalagi kalau kita kayak tadi tuh, misalnya jalan di tempat yang sepi gitu. Ataupun yang misalnya lagi sendirian untuk berkendara. Bisa juga yang kayak kita tahu fokus nih sama ponsel nih sih. Sekarang kan kayak gitu ya kayaknya ya, sambil berkendara ngelihat handphone gitu.
0: Nggak fokus sama ini ya, keadaan di sekitarnya. Padahal sudah diincar tuh sama si begal ini tadi ya. Udah diincar, tapi karena kita sibuk sama ponsel, jadinya kita nggak fokus.
1: Nah itu, sama kayak tadi, Bu Sari tadi ya. Kalau bisa jangan keluar malam. Ini potensi juga untuk pengendara yang berpergian larut malam.
0: Ya, mungkin itu bisa menjadi perhatian buat kita semua ya. Hindari hal-hal itu. Mungkin kalau kita pengendara nyetir sendiri naik mobil, usahakan kaca mobil kita itu digelapkan aja. Karena kalau kaca mobilnya itu terang, itu bakal lebih terlihat gitu. Wah, ini yang nyetir cewek nih. Gitu kayak lebih apa ya, kayak lebih gampang jadi sasaran kejahatan gitu. Karena tahu kan, wah ini cewek nih yang nyetir nih.
1: Tapi emang ya sih, kalau teman-teman gue tuh cewek gitu, misalnya mereka harus keluar malam nih, maksudnya memang aktivitas malam gitu kan kalau balik. Jadi mereka tuh pakai topi.
0: Oh, pakai itu biar maksudnya biar tersamar gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Ini tapi ini kalau misalnya pada bawa mobil gitu ya. Jadi mereka pakai topi gitu.
0: Bisa jadi sih ya. Jadi kita juga harus lebih pintar gitu ya Dika ya. Yeah. Dari si begal-begal ini.
1: Betul. Gitu. Pernah lihat nggak kemarin tuh di medsos juga ada mungkin direkam CCTV kali ya. Hmm. Jadi ini dia udah mau dibegal gitu kan. Jadi begalnya itu sebenarnya udah ngeliat calon korbannya nih. Cuma dia ngelewatin terus balik lagi. Mungkin ngeliat situasi dulu kali ya. Ini aman nggak nih ya?
0: Iya.
1: Terus setelah apa dia balik lagi gitu kan. Itu kan berdua tuh korbannya kan. Temannya lari. Jadi temannya tuh masih duduk di motornya dan dia baru ngeh kalau mau dibegal. Jadi dia lari juga dibawa kuncinya sih.
0: Kunci motor.
1: Kunci motornya.
0: Pinter ya dia ya, enggak kehilangan akal ya.
1: Mungkin itu salah satu trik yang bisa dicoba kali ya.
0: Benar, tapi itu tadi kita harus lebih cepat larinya dari si begal ini, Dika.
1: Iya.
0: Ya. Kalau bisa ikutan lomba lari kita ya, maraton.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Pagi hari ini, siapa nih yang sampai detik ini, sampai pagi ini, masih aja nungguin.
1: Kita dong, kita juga masih menunggu atensi dari Heartliners yes. Semuanya pagi hari ini ya. Yang mau bergabung boleh di live TikTok Heartline FM. Yuk. Atau bisa juga kamu kirimkan di WhatsApp kita ya. Di 0819269000.
0: Iya, bisa via voice note juga loh di pagi hari ini. Atau boleh, mau telepon kita di nomor berapa tadi ya sih ya?
1: Di nomor yang itu
0: 0855-885-1006. Topiknya menarik nih tentang begal yang beberapa akhir ini lagi ramai juga untuk diperbincangkan dan menjadi perhatian juga nih bagi kita semua. Apalagi untuk Anda semua yang mungkin harus beraktivitas malam hari kah? Ya. Atau mungkin harus selesai aktivitasnya itu di malam hari juga atau tengah hari. Agar selalu waspadalah.
1: Waspadalah gitu. Benar, karena kejahatan itu ada di sekitar kita guys, tanpa kita sadari. Nah, jadi kita pagi hari ini juga punya tips ya. Tips gimana sih untuk meningkatkan keamanan pribadi. Ternyata ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan. Mungkin kita kayak yang tadi Ragilzi bilang, menghindari rute yang terlalu sepi ini. Yes, apalagi kalau aku kan sendirian tuh nyetirnya gitu. Jadi aku suka pilih yang rame aja dah jalannya. Gak apa-apa agak jauhan, muter gak apa-apa tapi aman.
0: Aman.
1: Terus jangan lupa juga untuk kasih pesan ya sama keluarga yang ada di rumah. Aku udah OTW nih, udah sampai sini gitu. Tunggu ya, jangan dikunciin rumahnya, pintunya gitu. Gitu gak sih?
0: Iya benar-benar. Kadang-kadang kan kita juga kasihan ya sama orang rumah yang nunggu gitu loh. Itu penting banget sih untuk kasih kabar, apalagi sama keluarga kan. Gue tuh kadang kalau pulang malam pasti gue ngabarin nyokap gue. Gitu.
1: Udah pulang nih, lagi OTW gitu ya.
0: Supaya ya gak terlalu khawatir lah mikirin.
1: Iya, supaya tenang gitu ya. Bisa estimasi kira-kira nanti kamu nyampenya sejam lagi atau setengah jam lagi gitu. Tapi kalau lebih dari jam itu belum nyampe, paling gak udah kayak warning gitu ya. Ada apa nih, mungkin bisa langsung ditelepon gitu. Sampai mana dik, kok belum nyampe-nyampe dari tadi, udah OTW gitu.
0: Kalau itu sih ke temen gitu kan, padahal masih di rumah.
1: Tapi bilangnya udah OTW ya. Gitu ternyata dikabar. Berarti besok-besok kalau janjian sama Ragil sih gitu ya. Kalau udah bilang OTW berarti dia itu masih di rumah guys. Ngaku sendiri dia.
0: Makanya kenapa ini kita jadi agak melebar dikit ya. Makanya kenapa orang kadang kalau udah diteleponin tuh, misalnya janjian kan mau kemana, jarang banget yang mau video call.
1: Karena bisa ketahuan.
0: Takut ketahuan.
1: Udah nyampe mana padahal belum OTW ya, masih di rumah.
0: Baru juga melek paling.
1: Ternyata
0: ada tips lain juga yang bisa kita lakukan kalau memang merasa tidak aman, bisa mencari tempat ramai atau pos keamanan terdekat.
1: Betul. Itu tadi beberapa tips ya yang udah kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua yang hari-hari ini mungkin merasa kuat, merasa jago. Yo, karena ada keluarga yang menunggu di rumah.
0: Itu
1: penting
0: banget.
1: Jadi lebih baik kita juga aware gitu ya, memperhatikan apa sekiranya yang enggak perlu untuk kita lakukan, jangan diulang lagi gitu. Karena memang kejahatan itu ada di sekitar kita tanpa kita sadari, guys.
0: Yes.
1: Ada yang bergabung juga pagi hari ini di 0819269000, ada dari Daryl.
0: Halo kakak Daryl.
1: Dia bilang banyak berdoa aja supaya terhindar dari begal, katanya benar ya. Jadi sebelum kamu pergi keluar dari rumah, pastikan kamu udah berdoa dan menyerahkan keselamatan kamu ke tangan Tuhan gitu guys. Jangan sampai lupa ya.
0: Ya kita berdoa aja.
1: Sekarang. Tapi kan aku gak kemana-mana Dika.
0: Ada kakak Lika juga belajar silat kali ya, bila bisa lawan balik.
1: Wah, ini agak lain ini ya. Bener.
0: Tapi bener juga.
1: Iya bener. Bener belajar karate ya. Belajar karate. Sekalipun cewek harus jago juga. Itu aku lihat beberapa di TikTok itu. Cewek mau di apa, di jambret gitu kan. Malah kalah penjambretnya sama si cewek karena dia ini jago karate.
0: Iya. Ada kakak Dania juga. Aparat kepolisian harus lebih sering dan rajin menyisir daerah rawan gitu.
1: Rawan-rawan begal ya. Karena biasanya itu kejadiannya di situ, nanti kayak berulang lagi gitu. Di situ lagi kejadiannya. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan laporan, mungkin itu bisa jadi pengawasan yang lebih gitu ya buat para aparat keamanan dan pasang CCTV-nya yang banyak gitu supaya bisa dipantau guys, dipantau. Oke, kita masih menunggu atensi kamu ya. Sampai dengan jam 10 kita akan menemani Heartlander semuanya. Jangan kemana-mana.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Vonis uang pengganti anak Riza Khalid diperberat menjadi 13 triliun rupiah. Cadangan beras pemerintah diklaim sentuh 5,3 juta ton. Iran resmi tutup Selat Hormuz setelah serangan terbaru Amerika Serikat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Muhammad Keri Adrianto Riza, anak dari pengusaha Riza Khalid. Keri kini diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 13,4 triliun rupiah, melonjak drastis dari putusan tingkat pertama yang hanya sebesar 2,9 triliun rupiah. Hakim Ketua Budi Susilo dalam sidang banding pada Rabu kemarin menyatakan penambahan nilai ini didasarkan pada perhitungan kerugian perekonomian negara yang harus ditanggung oleh terdakwa. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian negara tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, ketahanan pangan Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin kokoh di tengah tantangan global. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencatat, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog kini telah menembus angka 5,3 juta ton. Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudi Harsatriadi, yang menegaskan jumlah ketersediaan beras saat ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Republik berdiri. Dengan neraca pangan yang surplus dan sangat kuat, pemerintah optimis mampu menjaga stabilitas harga nasional serta mengamankan pasokan makanan pokok masyarakat dari ancaman dinamika inflasi. Dan dari mancanegara, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik puncak setelah pemerintah Iran mengumumkan penutupan total Selat Hormuz pada Kamis ini. Langkah radikal diambil sebagai respons balasan atas serangan militer terbaru yang diluncurkan Amerika Serikat. Komando militer tertinggi Iran menegaskan jalur perairan strategis tersebut kini tertutup rapat baik bagi kapal komersil maupun kapal tanker minyak internasional. Otoritas militer Teheran juga mengeluarkan peringatan keras, setiap kapal yang nekat melintasi Selat Hormuz tanpa izin akan langsung dianggap sebagai sasaran militer dan siap untuk dihancurkan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan kembali aku mau menyapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada juga teman-teman dari Heartland Radio Bali 92,2 FM, dan teman-teman di Radio Astara FM 107,8 Minahasa. Ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir perjumpaan kita. Kita lagi ngobrol panjang lebar, panjang kali alas kali tinggi ya pagi hari ini ya, tentang begal.
1: Kita bukan lagi ngomongin terus matematika pagi hari ini yang pasti. Kita ngomongin tentang begal nih. Tadi udah banyak teman-teman juga yang bergabung di pagi hari ini. Thank you loh untuk semuanya. Ada yang bilang sis kambling. Kemudian ada yang apa ya, untuk jangan keluar malam kalau bisa gitu. Bener. Kan.
0: Banyak deh. Waspada. Banyak banget, banyak banget tadi ya saran-sarannya. Pasang CCTV yang banyak dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya itu kita tuh juga harus mengenali ciri-ciri situasi yang perlu kita waspadai ya. Yep. Kadang-kadang itu kita itu kayak enggak mau tahu gitu. Padahal situasinya itu udah enggak baik-baik aja. Cie, kayak hubungan ya. Tapi beneran loh, kalau kita tuh mau jadi korban, biasanya kita bisa ngerasain gitu, Dika ya. Ngerasain
1: kayak ada aura-aura jahat yang mau mendekati gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, gerak-gerik dari orang jahat itu kayak berasa gitu, mau ngejahatin kita gitu. Jadi biasanya gimana? Ada ciri-ciri tertentu kah,
1: ya,
0: Dika?
1: Kalau ciri-ciri tertentu, kalau kita sedang apa ya, mungkin di jalan atau di mana gitu kan, biasanya tuh ada orang yang gak dikenal memaksa kita untuk berhenti di lokasi sepi.
0: Jadi kayak di stop gitu, ya gitu. Kendaraan kita ya, stop, kau mencuri hatiku, bukan?
1: Tapi kan zaman sekarang mungkin kayak udah susah juga kali ya untuk mencirikan ini orang baik apa orang jahat gitu.
0: Karena semua orang sama gitu.
1: Bukan sih, kayak modus-modus gitu loh.
0: Kayak tersamarkan gitu ya.
1: Yang tadinya kita kadang-kadang kan kita punya sebagai manusia kan pengen ngebantu, pengen menolong gitu kan. Ya nggak taunya kita menjadi sebuah korban kejahatan.
0: Nah, jangan-jangan itu tuh kayak sudah berkomplot gitu ya, antara si korban yang mau kita bantu dan juga pelaku. Bisa aja ya. Karena kan kita itu kasian gitu kan, mau ngebantu karena kasian. Tapi sebenarnya korbannya itu adalah kita sendiri.
1: Kita sendiri gitu. Kadang-kadang tuh ada orang yang kayak modus kayak ngaku polisi gitu atau petugas gitu kan, tapi gak bisa menunjukkan identitas. Nah ini juga patut untuk diwaspadai. Bener. Oleh kita nih.
0: Benar. Jadi kalau beneran polisi harus menunjukkan kartu identitasnya gitu. Harus resmi gitu ya. Terus bisa juga kendaraan kita itu kayak ada yang ngikutin dari belakang.
1: Ya,
0: ya. Kemana pun kita, ke kanan ke kiri tuh, dia tuh ngikutin terus.
1: Ngikut
0: kita,
1: dulu ya.
0: Kita perlu curiga kalau kayak gini ya. Kenapa nih kok berasanya itu aneh gitu, diikutin terus. Nah itu tuh kalau udah ada yang ngikutin, mending kita berhenti di kantor polisi. Benar gak sih?
1: Iya benar, benar.
0: Apalagi atau berhenti di keramaian gitu. Pokoknya jangan sampai kita melewati jalan yang sepi.
1: Apalagi kalau udah curiga banget kan. Ya mungkin salah satu caranya atau alternatifnya kita cari aja pos terdekat gitu.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, ini sepertinya ada juga yang sudah bergabung lagi nih, Dika, di 081926910000. Ini sebentar ya, aku scroll dulu ke bawah. Oke, ini ada dari Pak Darwin. Dia bilang bersyukur dan bahagia. Bahagia itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi ketika mampu bersyukur atas segalanya. Bener banget. Jadi intinya itu bersyukur,
1: bersyukur
0: apapun
1: aja
0: yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sekalipun mungkin kita pernah mengalami situasi yang gak baik, maksudnya kita jadi target dari si begal ini, tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Kita bisa share juga ke orang-orang terdekat kita pengalaman yang pernah kita alami gitu ya. Dan pokoknya percaya aja dah bahwa segala hal yang pernah terjadi itu tuh semua itu bisa kita ambil hikmahnya.
1: Iya.
0: Okay, Dian. Nah, ternyata waktu kita juga sudah habis ya, Dika.
1: Kita harus closing nih ya.
0: Tapi gak apa-apa, karena besok Senin kita berdua bakal balik lagi buat menemani Heartlander semuanya, rakyat Heartlander ya. Mm-hmm. Dimanapun Anda berada, hari Senin tungguin Morning Espresso di jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan kita tidak akan beranjak, kita hanya akan berpindah ke Studio 2. Karena sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Yes. Thank you buat semuanya yang udah ikutan gabungan. Ada Pak Indra juga yang bergabung melalui telepon di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Dika Ruam.
0: Saya Ragilzi.
1: Kita pamit undur diri dari Morning Espresso.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali untuk menyapa dan menemani aktivitas siang Anda. Dan di siang hari ini Dika,
1: yep,
0: kita tidak hanya berdua ya, tapi yes, kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sudah datang ke studio pagi hari ini. Langsung saja kita perkenalkan dengan siapa kita akan berbincang-bincang pagi hari ini.
1: Ada Dr. Hosiana D. Agultom, SHMH, Ketua LKBH FHUPH. Selamat pagi, Pak Hosi.
2: Selamat pagi, Selamat pagi Mas Dika, Mbak Ragil, Hardliner semua.
1: Yes, gimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Puji Tuhan, masih sehat.
1: Iya. Tapi ini menarik nih, edukasi dan budaya anti korupsi dalam keluarga. Dan untuk teman-teman semua yang ingin ikut bergabung, yang ingin bertanya di 0819269000 atau bisa juga berkomentar di akun live YouTube kita di pagi hari ini dengan topiknya ya. Pak Hosi, ini kan ya, budaya anti korupsi dan mungkin udah banyak juga kali ya di berbagai media gitu kan untuk tentang pejabat-pejabat yang ketangkep mungkin ada terkait dengan kasus korupsi. Nah, kenapa sih pendidikan anti korupsi gitu kan itu penting dan mengapa ini harus dimulai dari keluarga dulu gitu, bukan dimulai dari sekolah atau dari mungkin dari penegakan hukumnya? Pandangan dari Pak Hosi gimana nih, Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Dika untuk pertanyaan pertamanya begitu ya. Nah, saya lihat ini kita juga ketahui bersama bahwa permasalahan korupsi kan bukan hal baru juga ya.
1: Yeah.
2: Sudah amat sangat banyak sekali yang mengulas gitu ya. Nah, jadi yang mengkhawatirkan adalah dengan sudah semakin banyaknya yang mengulas ya, lalu memperhatikan juga sudah memahami, namun tidak kunjung berkurang atau tidak kunjung menurun kasus-kasusnya gitu ya.
1: Yeah.
2: Malahan semakin ya semakin mengerikan kalau kita lihat. Nah, ini justru ada sesuatu ya kalau saya lihat ya, kemungkinan yang kurang atau belum ampuh gitu ya dalam upaya memberantas korupsi. Nah, ya salah satunya mungkin harus caranya apa, harus merambah ke keluarga-keluarga gitu ya, sebagai unit terkecil di masyarakat gitu ya. Jadi artinya harus diinternalisasi sih kalau kita lihat juga. Artinya internalisasi itu ya harus dipahami benar-benar dalam hati dan dia memang karena pemahaman dalam hati, dalam pikirannya juga. Nah, dia jadi perilakunya itu senantiasa tidak mengarah kepada korupsi gitu harapannya. Jadi dari keluarga itu yang menjadi salah satu poin penting juga ya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini gitu.
0: Berarti keluarga ini punya pengaruh yang sangat besar sekali ya untuk anak-anak supaya mereka itu tidak melakukan yang namanya korupsi gitu.
2: Betul.
0: Di kemudian hari.
2: Tapi gitu, pertanyaannya adalah bisa atau enggak kan gitu ya. Kalau kita lihat ya, karena kan enggak gampang ya gitu. Kalau tidak ada contoh di keluarganya, ya mungkin kan kita bicara anak dulu nih sebagai generasi muda yang kita harapkan lebih baik lah ya untuk kedepannya gitu. Apakah dia kalau tidak ada contoh di keluarganya yang misalnya soal tidak korupsi, apakah dia bisa, maksudnya dia kan perlu contoh juga ya, perlu role model gitu mungkin ya, nah dalam perilakunya. Nah, jadi ini agak susah-susah gampang sih kalau saya lihat itu sih.
0: Baik, kalau dalam keluarga sendiri mungkin bisa diberikan contoh nih Pak Hosi, contoh seperti apa gitu supaya bisa menjadi teladan ke anak-anak tentang korupsi ini.
2: Iya, nah misalnya orang tuanya dalam bekerja gitu ya, ada soal uang yang memang bukan haknya gitu ya, yaitu jangan diterima atau jangan diambil kan, misalnya kayak gitu kan, itu paling sederhananya kan seperti itu ya gitu. Lalu kalau memberikan sesuatu kepada orang lain misalnya yang sebenarnya juga dia tidak boleh menerima gitu ya, ya kita hendaknya dalam diri udah tahu, sadar bahwa ya kita nggak usah ngasih gitu kan, nggak perlu mengasih, nggak usah. Nah, itu kan yang itu sih kalau menurut saya perlu dijadikan contoh yang mendasar ya, basicnya dulu gitu.
0: Mungkin ini juga ya, kita bisa ngasih contohnya itu pembelajaran buat mereka itu kayak kita kasih mereka tanggung jawab pegang uang, atau mungkin dikasih uang jajan, nanti kalau sisa ada kembalian harus dikembalikan ke orang tua.
2: Itu mungkin cara-cara simpel kali ya. Jadi contoh yang paling sederhana dan itu bisa ampuh juga loh ya, kalau kita terapkan dari usia dini ya.
0: Selain belajar jujur gitu ya Pak ya.
2: Gitu ya. Iya betul. Benar. Saya rasa itu sih.
1: Seberapa besar nih dari pandangan Pak Hosi gitu untuk penerapan budaya anti korupsi di keluarga, pengaruhnya nih kepada anak terutama terkait dengan integritas nih Pak?
2: Iya, karena memang lihat negara kita juga menganggap korupsi kan permasalahan yang akut gitu kan ya, sudah akut. Namun sampai sekarang masih aja seperti itu kira-kira. Nah jadi tadi pertanyaan Mas Dika adalah bagaimana ininya ya, cara budayanya itu ya. Nah kalau budaya itu kan kebiasaan, jadi suatu kebiasaan yang memang turun-temurun ya, diwariskan dari generasi sebelumnya, orang tua ke anak, lalu ke anak ke anaknya lagi gitu kan. Nah kalau kita mau seperti itu dalam berpikiran anti korupsi ya tentu perlu proses, perlu waktu ya. Jadi kalau menurut saya sih gak bisa cepat juga langsung merubah secara drastis. Tiba-tiba korupsi di Indonesia nol gitu, kayaknya nggak mungkin deh.
0: Proses ya, ya Pak ya.
2: Ya yang ada ya bisa menurun ya, menurun secara bertahap mungkin gitu ya, yang realistis kalau kita lihat. Nah caranya ya tadi orang tua dari awal ya harus kasih pemahaman dan contoh gitu, contoh nyata sih. Dan anak itu nanti yang kalau sudah dewasa selain mempraktikkan anti korupsi juga harus menurunkan lagi gitu kan. Jadi harus turun temurun sih. Itu juga penting. Namun kalau kita lihat di masyarakat, kalau semakin masih banyak yang berpikirnya belum anti korupsi ya susah juga kalau saya lihat gitu kan. Karena kan ini lagi-lagi persoalan

0: Iya, benar kan?
1: Iya,
0: Iya,
1: singkatannya
0: itu
1: itu.
0: kan maksudnya itu masih satu paket gitu loh. Perlu nggak sih anak-anak itu diajarin gitu tentang jenis-jenis korupsi seperti apa, terus hukumnya seperti apa gitu di sekolah ini maksudnya. Kan selama ini kan nggak ada kan? Adanya cuman pelajaran Pancasila kalau nggak salah, pendidikan Pancasila gitu ya.
1: Iya,
0: Kalau
1: iya.
0: pendidikan Pancasila kan mencakup banyak hal, terlalu
1: Iya.
0: luas gitu.
1: Nah, iya.
0: Tapi kira-kira perlu nggak sih kayak ya nggak usah kayak pelajaran tapi dibuat kayak seminar sehari gitu, khusus mengupas tuntas tentang korupsi supaya anak-anak itu sejak dini itu tahu bentuk korupsi itu seperti apa gitu.
1: Iya, nah kalau kita lihat juga Mbak Ragil di sini kita sebenarnya di sekolah itu sudah ada ini ya, integrasi strategi nasional pendidikan anti korupsi kan, Stranas PAK ya. Nah, itu jadi di dalam mata pelajaran anti korupsi itu diintegrasikan. Jadi tidak secara eksplisit apa ada mata pelajaran pendidikan atau edukasi anti korupsi judul mata apa nama mata pelajarannya nggak begitu sih. Jadi caranya adalah disisip-sisipkan gitu loh.
0: Oh, di
1: Nah,
0: dalam
1: ya
0: pelajaran-pelajaran yang
1: jadi apa
0: lain.
1: nih yang berpotensi-potensi
0: Oh.
1: nanti ada korupsinya gitu atau
0: Iya.
1: beririsan dengan masalah korupsi. Nah, baru di situ diajarkan bahwa nggak boleh ada aturannya itu melanggar melanggar norma-norma gitu kan ya, melanggar ya agama juga kan nggak memperbolehkan kita korupsi kan
0: Iya.
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu jadi diintegrasikan baragil belum
0: Oke.
1: secara tegas ada mata pelajaran sendiri seperti itu di
0: Oke.
1: sekolahan.
0: Kalau ngomongin tentang nilai nih, Pak Hosi, nilai-nilai apa aja nih yang bisa diajarkan kepada anak, terutama khususnya kita mulai dari lingkungan keluarga dulu deh atau di rumah?
1: Iya, kita bisa melihat 9 nilai dasar anti korupsi yang sudah sejak lama juga ya disosialisasikan ke masyarakat Indonesia. Nah, bahwa kan intinya ya itu karena tadi harus di apa namanya diinternalisasi tadi saya bilang, maka dia harus dalam dirinya itu ada kejujuran, nilai kejujuran. Saya rasa sih itu juga yang utama ya. Lalu kemandirian, disiplin, tanggung jawab, lalu bekerja keras. Pola hidupnya juga diupayakan itu yang sesuai kemampuannya gitu ya. Gitu kan. Lalu dia harus berani untuk menyatakan ini korupsi atau tidak korupsi gitu ya. Dan dia harus bersikap harus menyatakan dia tidak mau korupsi gitu kan, anti korupsi. Lalu harus ada rasa keadilan dan dia juga peduli. Nah, ini kan 9 nilai dasar. Tapi yang penting saya rasa kejujuran ya. Kejujuran ini kan menjadi hal yang hari-hari ke belakang ini menjadi hal yang setiap dalam diri kita, dalam diri saya juga, saya ngomong begini kan buat diri saya juga, untuk koreksi saya punya perilaku juga kan gitu ya, kan tidak ada yang sempurna. Nah, jadi ya ini kejujuran sih yang harus ditanamkan ya. Nah, tapi harus dikasih contoh juga sih oleh orang tua, oleh wali gitu ya di sekolah kan. Nah, kalau diajarkan anti korupsi tapi perilaku misalnya masih korupsi, kan jadi bingung nih anak-anak si anak ya generasi mudanya ya. Dia kan pasti akan ada konflik batin gitu atau konflik dalam dirinya, lalu dia jadi permisif gitu kan. Ah, boleh kok, bolehlah dikit-dikit misalnya kan. Orang itu aja orang tua itu misalnya si orang tuanya atau siapa gitu ya. Itu aja dia boleh kok gitu kan. Nah, jadi itu jadinya percuma kalau kayak gitu sih menurut saya. Gitu.
0: Oke.
2: Itu makanya penting banget kejujuran kali ya. Kalau
1: Iya,
2: memang itu
1: iya.
2: baik, katakan baik. Kalau salah, katakan salah gitu. Dan ini juga menjadi tumbuh kembang anak untuk di apa masa dewasa nanti gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
2: Mungkin kalau kita dulu pernah sering terlambat itu masuk korupsi nggak ya? Korupsi waktu.
0: Bisa
1: Nah,
0: jadi sih ya,
1: yang
0: korupsi
1: kita
0: waktu
1: bahas
0: ya.
1: ya itu juga salah satu. Tapi yang kita lihat juga harus berpedoman ke undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kan, yang mana sudah dijelaskan di situ, dinyatakan di situ ada 7 kelompok utama perbuatan korupsi kan gitu di
0: Apa
1: masyarakat
0: aja itu, Pak?
1: terkait
0: Apa aja itu?
1: terkait apa negara gitu ya. Nah, satu menyalahgunakan kewenangan jabatannya gitu ya. Nah, kedua suap menyuap. Tiga penggelapan dalam jabatan, lalu pemerasan, perbuatan curang, lalu konflik of interest. Lalu gratifikasi. Nah, lalu dijabarkan lagi ada di setiap 7 ini ada lagi tuh secara detail kan gitu tuh apa aja. Nah, sebenarnya banyak sih gitu dan ini kan terkait juga dengan penyelenggara negara yang kita bicarakan di sini kan. Karena jadi masalah juga kan ya memang di situ kan gitu ya. Kita lihat pemberitaan-pemberitaan di berbagai media, Heartline juga kan kerap kali memberitakan gitu ya, kasus-kasus korupsi kan. Nah, jadi kan selalu

0: apa melibatkan aparat penyelenggara negara ya. Sedasi yang
1: Ya.
0: kita maksud di sini itu gitu kan, itu yang sangat merugikan ya.
1: Nah,
0: Oke.
1: kalau dari pandangan Pak Wasi sendiri nih, korupsi itu seperti apa nih, Pak?
0: Ya, tadi dari yang kita bicarakan gitu ya, ya kalau korupsi ya adalah mengambil uang yang bukan haknya gitu ya. Kalau secara sederhana saya sih memahaminya seperti itu gitu. Dan ya saya sebisa mungkin menjalankan gitu itu gitu. Jadi ya kalau apa yang memang uang bukan hak saya nggak mau ngambil lah ya gitu ya. Untuk apa gitu. Ya itu kalau saya sih seperti itu. Tentu kalau godaan-godaan juga banyak ya. Apalagi ya, apalagi ya ini ya mungkin tekanan hidup juga itu juga kadang-kadang jadi salah satu faktor ya. Kebutuhan hidup kan juga begitu. Nah, itu jadi kompleks ya sebenarnya masalahnya gitu. Namun kalau saya lihat di apa di unit sektor keluarga ini bisa jadi apa namanya tempat untuk mengedukasi mendidik anak supaya generasi ke depan ini setidaknya perilakunya lebih baik lagi gitu dari yang generasi sekarang mungkin seperti itu ya.
2: Iya. Baik, Pak Osi, kalau tantangan terbesar nih dalam keluarga, apa nih yang hari-hari ini jadi tantangan terbesar keluarga untuk bisa mendidik anaknya untuk tidak korupsi?
0: Iya, nah kebutuhan hidup kalau saya lihat ya. Kebutuhan hidup tadi kan sudah dibilang ada salah satu nilai dasar nih, yaitu hidup dengan sesuai kemampuan ya, kesederhanaan gitu ya. Nah, jadi terkadang gimana ya, saya juga memahami gitu ya, mengalami juga. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, namun kita secara keuangan, finansial
1: tidak mampu,
0: tidak
1: gitu.
0: Mampu kan gitu ya. Nah, sedangkan kasihan mungkin kita lihat itu keluarga kita atau anak kita gitu kan. Nah, padahal kita nggak mampu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Lalu misalnya hedonisme. Hedonisme itu kan hedonis itu hidupnya apa material gitu ya, termaterialisme gitu ya, materialistis. Nah, itu juga salah satu hal sih yang menjadi penyebab korupsi ya.
2: Mungkin ini bisa berhubungan juga dengan media sosial kali ya.
0: Iya.
2: Karena terlalu sering melihat media sosial kehidupan yang glamor dan sebagainya, akhirnya membuat kita mau nggak mau mengikuti apa kata
1: media sosial gitu ya.
2: Iya,
0: kompleks ya masalahnya.
2: Kayak terpengaruh gitu.
0: Atau mungkin karena penghasilannya dirasa kurang memadai gitu gajinya ya, upah gajinya kurang memadai. Nah, itu kan ini persoalan struktural kenegaraan ya. Apakah mungkin gaji penyelenggara negara tuh harusnya lebih tinggi lagi gitu mungkin ya, sebagai rangka menekan korupsi. Kan bisa juga dilihat dari sana, mungkin kayak gitu ya. Ya, ya gitu kan. Jadi maksudnya jadi penghasilannya penyelenggara negara harusnya mungkin bagaimana ditinjau lagi gajinya, mungkin kayak gitu-gitu ya.
2: Benar-benar. Oke, Pak Osi, ini kalau kita melihat kan udah banyak banget nih koruptor-koruptor yang ada di Indonesia yang udah mendapatkan hukuman gitu. Yang saya lihat ini pasti mereka juga sudah menerima pendidikan juga waktu masih kecil dari keluarga, dari sekolah juga tentang kalau nggak boleh korupsi, tidak boleh mencuri dan sebagainya gitu. Tapi masih ada juga gitu dan banyak banget orang-orang itu yang masih tetap melakukan tindak korupsi gitu. Apakah ini membuktikan bahwa kurang diedukasi atau bagaimana gitu?
0: Iya, nah mungkin terkait juga tadi ada Mas Dika mengatakan budaya anti korupsi ya. Nah, mungkin ada counterpartsnya sekarang lawannya itu budaya korupsi gitu ya, misalnya sorry nih gitu ya. Jadi ya itu kan jadinya berlawanan versus gitu ya, anti korupsi dengan korupsi. Nah, itu yang harus di yang kita nih di posisi mana nih gitu. Saya lihat sih begitu. Nah, kalau memang tadi Mbak Ragil mengatakan masih banyak juga kasusnya ya, tadi yang di awal saya katakan ya belum efektif ya.
2: Belum efektif.
0: Artinya ya,
2: ya
0: selama ini yang kita lakukan secara bersama-sama di masyarakat gitu ya, di pemerintahan ya kelihatannya ya mungkin belum diinternalisasi oleh sebagian pihak atau mungkin kondisinya ya tidak apa ya? tidak baik bagi mereka sehingga harus melakukan itu kan. Nah, kan jadi ada masalah yang rumit ya. Yep. Gitu ya. Gitu sih Mbak Ragil.
1: Makanya penting banget ya pendidikan anti korupsi ini dimulai dari lingkup keluarga gitu. Karena tadi nilai-nilai yang dijelaskan oleh Pak Hosi ada kejujuran, kerja keras, tanggung disiplin. Jawab, disiplin. Itu pasti membentuk karakter kita juga di masa depan nanti ya. Akan ya seperti itu gitu loh, memiliki kejujuran. Tapi nih Pak, pertanyaannya gitu kan, mungkin orang tua di luar sana banyak gitu yang udah mengajarkan tentang kejujuran dan dilihat anaknya juga orangnya jujur gitu. Tapi apakah ini efektif nih Pak ketika mereka berada di lingkungan yang mungkin ya, ya mungkin ada contoh kasus yang lingkungannya itu benar-benar ya kalau satu gak ngikut jadi diasingkan gitu loh.
0: Ya ini sebenarnya yang menyebabkan orang-orang yang sudah punya integritas ya, rasa kejujuran, tiba-tiba dimasuk ke dalam lingkungan seperti itu, ibaratnya mungkin jadi kena toksik gitu ya. Kena racun gitu kan, dalam tanda kutip gitu ya. Jadi dia terpapar istilahnya kan gitu ya. Nah ini yang memang benar-benar jadi susah sih, jadi sulit sampai sekarang sehingga masih banyak gitu. Nah kan coba diberantasnya dengan cara menjadikan itu sebagai budaya gitu. Nah diharapkan nanti di suatu waktu ke depan, mungkin berapa puluh tahun ke depan mungkin gitu, dengan konsistennya dilakukan pendidikan edukasi anti korupsi, ya ke depannya semakin berkurang drastis gitu. Gitu. Tapi kan kalau saya lihat juga ini kan persoalannya terkait juga dengan masalah ekonomi ya. Gitu ya. Nah jadi bagaimana, maksud saya kalau hanya dicoba dikurangi dari sisi perilaku, namun dia punya kebutuhan hidup juga tidak tercukupi, kan juga jadinya kayaknya kurang bijak sana mungkin gitu ya. Nah mungkin kalau di sektor-sektor pemerintahan negara ya bisa ditinjau apakah kebutuhan hidupnya, beban kerjanya itu sudah ini dengan gajinya gitu, dalam rangka mengurangi atau ya menghapus korupsi itu. Jadi sih maksudnya pemerintahan itu juga nanti misalnya diharapkan mereka juga udah segen gitu atau nggak berani gitu ya. Nah itu kan harus bersama-sama ya. Kalau kita sebenarnya ngomong-ngomong aja seperti sekarang kan, ya mungkin juga nggak efektif saya rasa gitu. Tapi kan ini untuk sekedar mengingatkan kembali ya kepada masyarakat, terutamanya keluarga Indonesia gitu.
2: Oke. Pokoknya kita balik lagi ke konsep keluarga, pendidikan korupsi, mengajarin anak untuk tidak korupsi dimulai dari keluarga, begitu kan?
0: Betul, betul.
2: Kira-kira perlu nggak sih kita sebagai orang tua itu memberikan konsekuensi gitu ke anak kalau seandainya dia melakukan kesalahan gitu, sekecil apapun kesalahannya atau ketidaksiplinannya yang berhubungan dengan korupsi ini?
0: Iya, itu menurut saya hal yang bagus juga. Jadi dalam rangka disiplin ya, mendisiplinkan anak jika ada hal-hal yang tidak jujur terkaitnya uang gitu yang sudah diberikan, atau misalnya ya saya kan, kita kan semua dulu juga pernah mahasiswa ya, di lingkup mahasiswa mungkin ada kejadian dikirim uang bulanan oleh orang tua, namun sudah habis di tengah bulan, terus bohong orang
2: lagi
0: tuanya gitu ya. Nah itu ya, itu juga ini
2: salah satu ya, salah satu ya, salah
0: ya, di kenakalan-kenakalan anak mahasiswa juga gitu ya, saya juga tahu lah ya. Nah saya rasa itu juga jadi cerita yang lucu, tapi itu sebenarnya dari situ tuh ya, gitu, dari lo kok bisa dia masih remaja sudah punya pikiran seperti itu. Itu kan udah ketidakjujuran. Nah kalau kayak gitu ya, kalau diketahui oleh orang tuanya di kemudian hari ya harusnya baiknya ya dikasih sanksi ya, hukum gitu ya. Entah bagaimana apa hukumannya orang tuanya, hukuman yang diberikan orang tuanya ya tergantung ke orang tuanya sih. Ya itu menurut saya hal yang bagus untuk diterapkan juga sih Mbak Ragil.
2: Konsekuensi ya.
0: Iya.
2: Oke. Baik, kita menunggu atensi Anda untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi kita masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia dan perbincangan di pagi hari ini topiknya adalah edukasi dan budaya anti korupsi dalam keluarga.
1: Yes.
0: Kita masih ditemani bersama narasumber kita dengan Bapak Hosi.
1: Yeah. Yeah. Pak Hosi, kita sambung lagi obrolannya di pagi hari ini nih. Pak Hosi, ini terkait dengan hukum gitu kan, kalau dari sudut pandang hukum, pencegahan korupsi melalui pendidikan karakter ini dianggap penting nih. Kenapa nih, Pak?
2: Memang karena kita di penyelenggaraan negara itu kan dari sejak dulu permasalahan yang menghabiskan apa uang negara gitu ya, korupsi itu gitu, yang mana sejak ada undang-undang gitu kan, undang-undang anti korupsi ya, tindak pidana korupsi gitu ya, tipikor. Nah itu sampai sekarang masih kita lihat aja pemberitanya ya, dan kasus-kasusnya gitu kan. Nah itu masih banyak aja gitu, dapat kita katakan seperti itu. Nah ini jadi concern, padahal jadi rugi ya warga negara Indonesia atas adanya masalah korupsi ini begitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan tekanan ekonomi juga semakin berat ya, semakin kencang. Nah ini bagaimana nih begitu sih, seperti itu Mas Dika. Jadi ya memang harus disikapi dengan bijaksana sih kalau saya lihat ya, salah satunya pendekatannya bisa dari yang unit terkecil di masyarakat yaitu keluarga. Makanya gitu, itu dari yang kita bicarakan ya dari tadi seperti itu.
0: Ya, sebagai keluarga kan biasanya orang tua itu juga memiliki kayak kayak bingung, terus susah bagaimana caranya menjelaskan ke anak gitu. Apalagi kalau seandainya nih case-nya nih ya, kalau anak itu sudah berusaha berkata jujur gitu, tapi orang tua itu masih gak terima gitu. Kadang-kadang sekalipun anak-anak ini berkata jujur, kan biasanya kalau anak nakal gitu kan dimarahin gitu sama orang tuanya. Padahal ini anak sudah berkata jujur gitu, tapi masih tetap dimarahin gitu. Kadang ini juga membuat anak itu kayak akhirnya males ngomong sama mama, sama papa gitu. Apalagi yang sudah beranjak remaja ya. Mereka udah punya pemikiran sendiri, pemahaman sendiri. Dan ini tuh membuat orang tua kadang-kadang agak sulit gitu untuk masuk ke dunia anaknya gitu.
2: Oke, baik. Nah jadi kalau seperti itu seringkali terjadi saya rasa ya di keseharian keluarga di ya manapun, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Nah jadi memang kalau anak itu dipaksa untuk menjadi tidak jujur ya, artinya ada masalahnya di orang tuanya gitu ya. Kalau seperti itu gitu. Nah kalau udah kayak begitu ya, bagaimana kita mau mengedukasi generasi muda kan untuk menjadi lebih baik gitu. Nah itu sih kalau saya lihat ya, berpendapat saya, pendapatnya seperti itu Mbak Ragil. Oleh karena itu harus orang tua itu punya pemahaman mengenai korupsi gitu. Atau kalau memang sudah tidak ada contoh yang baik dari orang tua ya, bisa cari contoh dari luar keluarga, saya rasa di dari sekolah gitu kan ya, atau dari literasi-literasi kan gitu ya, dari referensi-referensi seperti itu sih gitu.
0: Jadi semua itu harus kayak bareng-bareng gitu ya.
2: Betul,
0: Pak Hosi ya, dari keluarga juga, dari bapak ibu guru di sekolah juga, lingkungan juga, komunitas juga gitu.
2: Karena harus diinternalisasi kan, apa namanya, kesadaran dalam diri kita tuh bahwa korupsi itu gak baik, gak bener gitu kan. Istilahnya gitu kan, merugikan gitu kan, merugikan negara, merugikan pembayar pajak gitu kan, merugikan masyarakat secara keseluruhan, secara ya jangka panjang kan gitu kan. Jangka panjang artinya dalam kita bernegara kan gitu. Kan gitu kan, maunya kita kan bebas korupsi. Nah jadi edukasinya juga gak bisa sebentar, saya bilang tadi tuh mungkin harus bergenerasi-generasi ya, mengingat kita udah seperti ini kondisinya sih. Tapi kan harus ada harapan ya, harus ada harapan, jadinya ya, ya harusnya semangat sih untuk terus mengedukasi, menggalakkan pendidikan anti korupsi itu sih.
1: Oke, kalau dari media sosial nih Pak, terkait dengan media sosial kan, apakah media sosial ini juga berperan nih membentuk cara pandang generasi muda gitu kan, terkait dengan kejujuran, tanggung jawab gitu loh?
2: Iya, betul. Karena kita harus lihat juga kondisi anak muda kita yang memang sekarang zaman era teknologi informasi, salah satunya sosial media ya. Jadi memang sudah dilakukan juga sih sejak lama oleh pemerintah, oleh universitas-universitas kan gitu ya, sekolah-sekolah bahwa korupsi itu tidak baik. Itu kan sudah sering ya, udah lama ya di apa didengungkan gitu kan, juga dibuat konten-kontennya dalam sosial media. Nah, yang saya juga belum terlalu jelas kalau ada konten-konten apa lagi nih gitu ya yang dapat mungkin lebih diterima atau dipahami lebih mudah oleh para generasi muda kita supaya mereka memiliki pengetahuan anti korupsi itu, Mas Dika. Mungkin itu yang harus dipikirkan juga. Ya, kontennya seperti apa gitu yang menarik gitu ya.
1: Yes.
0: Ya, baik. Jadi Pak Hosi, pendekatan hukum saja itu ternyata nggak cukup ya?
2: Iya, iya.
0: Semua itu harus bersinergi, iya, bareng-bareng.
2: Katanya
0: gitu.
2: Begitu ya. Kalau kita lihat juga hukum itu kan salah satu instrumen ya untuk menertibkan masyarakat kan gitu, sederhananya ya. Nah, kalau masyarakat yang mau ditertibkan itu juga apa tidak meyakini bahwa yang diatur itu ini apa hal yang penting ya, gimana mereka mau mematuhinya. Jadi gitu sih. Jadi menurut saya harus ada kesadaran dari masyarakatnya dulu gitu. Artian ya masyarakat di umum, masyarakat di orang-orang yang ada di pemerintahan kan gitu, di swasta segala macam. Jadi harus memang dari dulu kan udah dibilang gitu kan, harus gerakan yang gerakan yang menyeluruh mungkin gitu ya. Seperti itu sih mengenai anti korupsi.
1: Oke. Kalau mengajarkan budaya anti korupsi nih, terutama di lingkungan keluarga, kalau dari Pak Hosi bisa dimulai dari umur berapa nih, Pak?
2: Nah, saya kan belum punya anak nih gitu. Tapi kalau saya lihat mungkin ya yang ada di sekitar saya gitu ya, yang sudah punya anak gitu, dari usia sekolah dasar sih itu harusnya ya. Atau saya baca yang tadi Strategi Nasional Pendidikan Anti Korupsi, bahkan dari PAUD ya, pendidikan anak usia dini PAUD itu sudah diedukasi. Nah, saya kurang paham juga bagaimana cara mengedukasi yang anak jenjang sekolah jenjang PAUD itu untuk anti korupsi. Apakah mereka maksudnya sudah punya pemahaman itu gitu kan? Kalau menurut saya, ya saya nggak tahu ya. Tapi strateginya begitu.
1: Okay.
2: Dan mungkin lebih idealnya dari sekolah dasar harusnya ya, di mana anak sudah mulai tumbuh kembang pemahamannya kan, secara kognitif itu kan sudah mulai. Ada.
0: Mulai ngerti gitu ya. Kan kalau masih terlalu kecil itu susah juga kita ngajarinnya gitu. Mungkin cuman istilah-istilah enggak boleh mencuri ya. Ini kalau bukan barang kamu, kamu enggak boleh ambil. Kalau kamu mau pinjam apa harus izin dulu sama yang punya. Mungkin itu salah satu cara ya.
2: Iya, di sekolah dasar itu harusnya ya sudah mulai mengerti hal itu kan.
1: Gitu. Kalau dari sisi hukum nih, Pak, korupsi itu diatur di pasal berapa ya, Pak?
2: Di undang-undang yang kita gunakan hingga saat ini itu keseluruhan undang-undang itu sih, Mas Dika. Secara keseluruhan mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang ada irisannya dengan penyelenggara negara kan begitu. Nah, jadi pasal-pasal tentu bisa dibicarakan, dibaca diulas lebih detail sih, Mas Dika. Tapi keseluruhannya intinya ya itu yang tadi saya bilang juga, ada 7 kategori kan. 7 apa 9 ya? 9
1: ada 7 tadi.
2: 7 ya yang tadi saya bilang itu. Itu semuanya gitu yang bicara mengenai korupsi, termasuk sanksi hukumnya kan. Gitu. Pelakunya siapa, perbuatannya apa, sanksi pidananya apa, seperti itu di undang-undangnya itu.
0: Oke. Pak Hosi, kalau bicara tentang hukum, hukuman terberat untuk seorang yang terbukti melakukan korupsi itu apa, dan hukuman yang paling ringan untuk seseorang yang terbukti korupsi itu apa dan seperti apa?
2: Oke, kalau kita bicara hukuman pidana pelaku korupsi ya, nah tentu kan sudah diatur dalam undang-undang anti korupsi itu ya, tindak pidana korupsi itu. Nah, maksimal ada seumur hidup ya. Ada seumur hidup ya. Dan juga dendanya bisa miliaran rupiah, tentu tergantung dari ininya ya, kerugian negaranya juga gitu. Tapi dengan kita lihat seperti ini, artinya sanksinya sebenarnya sudah berat ya.
0: Berat ya,
2: sudah
0: seumur
2: berat.
0: Hidup ini ya.
2: Iya, betul. Nah, ini menarik nih Mbak Ragil, Mas Dika. Ya. Sudah diaturnya sanksinya bisa maksimal seumur hidup, yang mana sangat berat gitu ya. Kok masih melakukan? Nah, gitu kan. Nah, kira-kira pertanyaan kritisnya kan seperti itu.
0: Ini ada nominalnya nggak, gitu? Pak Osi? Kayak merugikan negara sekian ratus miliar atau berapa triliun gitu, sehingga pada akhirnya diberikan hukuman seumur hidup.
2: Iya, itu menjadi faktor yang ikut memperberat sanksinya. Dan harus ganti dendanya, pidana dendanya.
0: Tapi gitu. Maksudnya di dalam undang-undangnya itu tidak dicantumkan nominalnya.
2: Oh enggak, gitu. enggak. Jadi enggak melihat berdasarkan berapa banyak aturannya gitu ya. Melainkan kepada apa perbuatan tindak pidana korupsinya dan berapa yang terbukti itu di korupsi. Baru nanti itu menjadi faktor pertimbangan majelis hakim ya dalam menentukan hukuman yang setimpal seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu kalau hukuman yang paling beratnya ya. Yeah. Kalau hukuman yang paling ringannya nih, kalau terbukti gitu, paling ringannya apa nih hukumannya, Pak Osi?
2: Kalau kita lihat sih macam-macam Mbak Ragil, tergantung perbuatannya juga sih. Nah, di mana perbuatannya saya juga tidak dapat mengulasnya di sini gitu ya, karena kan harus dibaca benar-benar lagi gitu ya. Nah, namun secara umum ya kita minimal 1 tahun ada sih di sini, dan dendanya ya ada juga kisarannya gitu ya, berapa puluh juta sampai berapa miliar begitu, seperti itu sih. Jadi melihat kepada jenis perbuatannya juga begitu.
0: Oke, baik. Seru sekali, kita jadi melek ya secara hukum gitu ya. Bahwa memang anak-anak kita itu harus diedukasi sedini mungkin tentang korupsi ini. Baik, karena waktu kita juga terbatas nih, Pak Hosi, mungkin bisa diberikan closing statement, silakan.
2: Ya, baik. Kita sebagai warga negara Indonesia juga sudah lama mengetahui bahwa korupsi adalah masalah yang akut di negara kita. Ya, karena itu merugikan masyarakat ya, dan negara kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, ya kita jangan sampai capek gitu ya, atau mungkin lelah untuk terus mengedukasi generasi muda mengenai korupsi, dan kita harus bersikap anti korupsi demi Indonesia ke depan yang lebih baik lagi.
1: Oke, okay. Thank you untuk waktunya Pak Husi di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda semua. Semoga bermanfaat untuk informasi yang kami berikan di acara program Sketsa Keluarga Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Dika Ruan.
0: Saya Ragil Zi.
1: Bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you Pak Husi.
3: Halo, saya Stephen Tamaji.
4: Saya Irma Jun.
3: Dan kami adalah Duo Stephen Jun. Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
4: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur. Setelah digali, ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: program Hari Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
0: Acu. Yo. Hai.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hardliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan untuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit. Dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi di selah di antara rasa tenangnya dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah, inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silakan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, bagi Anda yang berusaha di bidang apapun, baik karyawan maupun seorang pengusaha, saat ini Anda butuh untuk menjadi terlihat dan terdengar. Maksudnya gimana ya, Pak? Iya, zaman sekarang ada begitu banyak manfaat yang bisa Anda petik jika Anda sering terlihat dan terdengar melalui sharing sosmed Anda. Miliki kebiasaan berbagi kisah dari pengalaman hidup yang bisa memberikan pencerahan bagi audiens Anda. Jika Anda memiliki sebuah skill atau keahlian tertentu, berbunyilah di sosmed, karena di saat itu audiens akan lebih mudah mencari sharing Anda di sosmed Anda sendiri. Orang tidak akan tahu seberapa hebat dan ahlinya Anda jika tidak pernah Anda bagikan di sosial media. Yang terlihat dan berbunyilah yang akan mendapat kepercayaan dan kesempatan lebih besar, karena Anda dianggap mempunyai sebuah value untuk berbagi tentang pengalaman dan keahliannya kepada audiensnya. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Selamat berbunyi dan berbagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus. Dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat. Jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi nih bersama dengan Oktrin ya, yang menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Dan dengan requestan nih di lagu-lagu era 90-an, 2000-an. Jadi untuk Heartliner yang ingin request lagunya, boleh banget menghubungi Oktrin ya di 0819-269-1000 hingga 2 jam ke depan. Dan juga mungkin Heartliner yang ingin menginformasikan keadaan cuaca atau mau menginformasikan arus lalu lintas di tempatnya Heartliner, boleh juga menghubungi Oktrin di 0819-269-1000 atau mau langsung nih meramaikan di live akun TikTok kita, langsung saja bergabung di akunnya Heartline FM.

0: suatu hari.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di program Hotline Request di 100,6 FM. Ada show You The Way To Go dari The Jackson yang menemani kita nih di pukul 13:18. Ingin menyapa-nyapa nih untuk hardliner yang sudah bergabung via live TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada Pak Yohanes menyapa di siang hari ini. Selamat siang kakak-kakak katanya. Selamat siang Pak Yohanes. Pak Yohanes juga menginformasikan cuaca nih di Gading Serpong. Kabarnya sehat dan cuacanya panas menyengat. Terima kasih Pak Yohanes. Pak Yohanes mau request lagu dari Club Project Yogyakarta. Oke, terima kasih. Ditunggu ya Pak Yo. Lalu ada Kak Jerry juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang kembali Kakak Jerry. Lalu ada Kak Inte Telepta juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang kakak. Dia mau request lagu dari Krispati, Sepanjang Usia. Oke, ditunggu ya. Lalu ada siapa lagi tadi? Ada kakak Akam Evan juga menyapa kita. Selamat siang juga. Lalu ada kakak Imte Telepta juga tadi selain menyapa menginformasikan BSD juga panas katanya. Terima kasih. Ada kakak Akam Evam juga menyapa kita. Ada Kak Ferdi juga. Selamat siang Kak Ferdi. Lalu ada Kak Asmara. Selamat siang kembali Kakak Asmara. Ada Pak Erik Mailuhu juga menyapa kita. Selamat siang katanya. Selamat siang kembali. Lalu Pak Erik juga bilang semoga Oktrin dan semuanya baik-baik saja ya. Jangan lupa senyum untuk hari ini. Siap, terima kasih. Lalu ada Oma Yati juga. Oma Yati menyapa kita di siang hari

ini. Selamat siang Om Mayati. Lalu ada Kakak Coconut Water. Selamat siang Kakak Coconut Water, menginformasikan kalau pekan baru menyengat. Oke, panas menyengat, terima kasih. Lalu Kakak My Heart is Blue juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Kakak My Heart is Blue. Sendirian aja nih, mau ditemenin kah? Iya, masih Oktrin masih sendirian membawa program ini ya. Belum ada karena Dika sudah siaran di pagi hari. Terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Masih Oktrin tunggu nih hardliner yang ingin request lagunya nih era 90-an, 2000-an, dan juga mungkin yang mau menginformasikan cuaca di tempat hardliner semua, atau mungkin keadaan arus lalu lintas yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin pulang nih dari perjalanan, atau yang mau menginformasikan nih informasi-informasi terbaru di tempat kamu hardliner, boleh banget gabungan dan menghubungi ya di 0819269000. Atau yang ingin melihat visualnya Oktrin nih, siapa yang lagi ngomong ya, yuk langsung gabung saja di live akun TikTok di akunnya Hardline FM. Langsung saja kita dengarkan request dari Pak Yo, ada Yogyakarta dari Club Project.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Haruan. Terseret kasus BGN, Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto memberikan penjelasan. Juru bicara Dewan Ekonomi Nasional klarifikasi ide Luhut tentang bansos 5,4 juta rupiah. Kasus Hanania Group, Tarik Halilintar dan Aaliyah dicecar dengan 20 pertanyaan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang menyeret nama Wakil Ketua KPK Fitro Rohcahyanto. Lembaga anti rasuah ini menegaskan Fitro tidak memiliki kaitan dengan perkara korupsi Badan Gizi Nasional yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan rumor yang menyebut Fitro mengenal salah satu tersangka bersama Sony Sanjaya merupakan sama sekali tidak benar. Klarifikasi ini dikeluarkan merespons kabar liar di masyarakat mengenai keterlibatan puluhan nama dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dan untuk informasi selanjutnya, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Jody Mahardi, memberikan klarifikasi penting terkait pernyataan Luhut Binsar Panjaitan mengenai angka bantuan sosial sebesar 5,4 juta rupiah per orang. Jody menegaskan nominal ini bukanlah program bantuan tunai baru yang akan dibagikan secara merata. Menurut Jody, angka 5,4 juta rupiah merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang telah berjalan saat ini. Jumlah manfaat real yang diterima masyarakat dipastikan akan berbeda tergantung pada kondisi ekonomi dan tingkat kelayakan dari setiap rumah tangga penerima. Dan untuk informasi selanjutnya, pasangan selebritas Tarik Halilintar dan Aaliyah Masaid memenuhi panggilan penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Keduanya diperiksa intensif sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Umroh Hanania Group. Kuasa hukum korban Sanggun Ragahdo menegaskan kehadiran kliennya merupakan bentuk sikap kooperatif untuk meluruskan informasi yang beredar di publik. Dalam pemeriksaan tersebut, Tarik dan Aaliyah dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang menjerat Direktur Utama Hanania Group berinisial ASF.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM, masih dalam program Heartline Request yang akan menemani kamu nih hingga pukul 3 sore nanti. Ya Heartliner, masih Oktrin tunggu nih yang ingin request lagunya di era 90-an, 2000-an. Boleh banget langsung menghubungi Oktrin ya via WhatsApp, bisa di 0819-269-1000. Atau yang ingin bergabung nih via live TikTok, bisa langsung gabungan di akunnya Heartline FM. Ingin menyapa untuk Om Mayati yang ada di Batam nih, ingin request lagu dari Maribeth dan Pasar Moon, dan juga menginformasikan cuaca di Batam lagi hujan. Terima kasih informasinya Om Mayati. Lalu ada Kak Daniel Sesando juga menyapa di siang hari ini, ingin menginformasikan apa tadi ya, ingin informasikan bahwa cuaca di sekitaran Kemayoran Jakarta panas terik karena matahari masih pada posisi terbaiknya. Terima kasih Kakak Daniel. Ingin request lagu juga dari Sheila on Seven, judulnya Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki. Terima kasih. Lalu ingin menyapa juga untuk Pak Erik, ingin request lagu dari Michael Learn, judulnya That's Why You Go Away. Oh, dari ini ya, dari Padi ya Bapak ya, Pak Erik tadi. Lalu Kak Buhasi juga mau request lagu yang Michael Learn, judulnya That's Why You Go Away. Lalu ada Ibu Yuli juga. Bu Yuli menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Ibu Yuli. Ingin request lagunya dari mana tadi ya? Dari Dewa 19, Pupus. Ditunggu ya lagunya, nanti Otrin puterin. Lalu ada Kak Kawai juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Kakak Kawai. Kakak Kawai ingin dengarkan lagu dari Judika, Hilang Tapi Ada. Siapa tuh yang suka hilang-hilangan? Kabar baik Kakak Kawai, Oktrin kabar baik. Lalu ada Kak ingin menyapa untuk Kak My Heart Is Blue juga. Selamat siang Kakak My Heart Is Blue. Mungkin boleh diganti nanti lagunya ya Kak My Heart Is Blue. Lalu ada Kak Jo juga. Kak Jo menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Oktrin, masih sendiri aja nih. Betul, masih sendiri saja Kakak Jo. Oke, ditunggu ya untuk hardliner yang ingin request-request lagunya di era 90-an, 2000-an, langsung saja menghubungi Oktrin di 0819-269-1000 atau bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Masih dalam program Heartline Request di era 90-an, 2000-an yang akan Oktrin putarkan dan akan menemani Heartliner semua, baik mungkin yang lagi di perjalanan atau mungkin ya menemani waktu sambil kerja ya. Oktrin menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Ya, Heartliner sudah banyak nih yang bergabung baik via WhatsApp maupun di live TikTok kita. Ada Kak Jerry nih. Selamat siang Kak Jerry. Kak Jerry ingin mendengarkan lagu Dreams dari The Cranberries. Oke, ditunggu ya Kak Jerry. Lalu ada Kak My Heart Is Blue juga dengan lagunya Masih Cinta dari Kotak. Lalu ada Kak Albert juga yang menghubungi via kontak kita ingin request lagu dari, ingin request lagu Pretty Boy. Oke, ditunggu ya Kak Albert. Lalu ada dari pendengar kita juga ingin mendengarkan lagu dari Krisya, Kala Cinta Menggoda. Lalu ingin juga mendengarkan lagu judulnya Back at One. Oke, ditunggu ya. Lalu juga di live akun TikTok kita ingin mendengarkan lagu dari mana ini? Saigon Kick, I Love You dari Kakak Fadli. Ditunggu ya Kak Fadli. Lalu ada Kak Jo juga yang ingin mendengarkan lagunya The Hardest Things. Dan juga Mbak Sari di WhatsApp kita juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat. Salam juga buat Dika katanya. Oke, siap Mbak Sari. Mau request lagunya dari Ran, Dekat di Hati. Salam-salamnya buat Oktrin, juga salam kompak selalu. Selamat melayani. Terima kasih Mbak Sari, ditunggu lagunya. Lalu ada Kakak Pram Antoni juga. Mau request lagunya dong Kakak, The Groove berjudul Dahulu. Semangat siarannya. Terima kasih Bang Pram ya, Kakak Pram ya. Oke, terima kasih untuk Heartliner nih yang masih mau request-request lagunya di era 90-an, 2000-an. Langsung saja nih menghubungi Oktrin di 0819-269-1000 atau yang ingin request lagu via live TikTok, langsung deh komen-komen dan ramaikan nih di live akunnya Heartline FM. Langsung saja kita dengarkan request lagu dari Kakak Jerry, ada Dreams.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Prabowo bandingkan lawatan luar negeri dengan Jokowi. Relawan sebut kenaikan harga Pertamax tidak terelakkan. Stok rudal menipis, Donald Trump panggil bos industri pertahanan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait kritik publik mengenai frekuensi kunjungan kenegaraannya yang dinilai terlalu sering. Saat membuka Munas 18 HIPMI di Bandar Lampung Rabu kemarin, Kepala Negara menyebut adanya paradoks dalam penilaian masyarakat jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Presiden mengungkap baik dirinya maupun Jokowi kerap menjadi sasaran kritik terkait intensitas perjalanan internasional. Prabowo menyatakan dulu Pak Jokowi yang jarang keluar negeri disalahkan karena dianggap tidak peduli politik luar negeri. Namun kini saat dirinya aktif melakukan diplomasi internasional justru dinilai aneh oleh sebagian kalangan. Dan untuk informasi selanjutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax kembali menjadi sorotan hangat masyarakat. Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dinilai memberikan dampak langsung terhadap penyesuaian harga energi di dalam negeri. Ketua Umum Laskar Trisakti 08, Fernando Rorim Pandey, menilai perubahan harga Pertamax merupakan konsekuensi logis yang tidak terelakkan karena mengikuti mekanisme pasar internasional. Fernando juga menyatakan harga BBM non-subsidi pada prinsipnya bersifat dinamis sehingga dapat naik maupun turun sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi global. Dan dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menggelar pertemuan darurat dengan para pemimpin industri pertahanan di Gedung Putih akhir pekan ini. Pertemuan diprediksi akan berlangsung tegang, menyusul kekhawatiran atas menipisnya pasokan rudal militer Amerika Serikat di tengah eskalasi konflik dengan Iran. Menurut sumber internal Gedung Putih, sekitar 7 pemimpin perusahaan pertahanan utama akan ditekan langsung oleh Presiden Trump untuk segera mendongkrak kapasitas produksi persenjataan bagi Pentagon. Pertemuan tingkat tinggi ini juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Stephen Feinberg guna merumuskan percepatan logistik militer dalam menghadapi situasi darurat global.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, pengusaha jangan kumpul dengan pengusaha yang selevel dengan Anda. Loh, kenapa Pak? Memang tidak boleh ya? Bukan tidak boleh. Jika Anda berkumpul dengan orang yang selevel dengan Anda, maka mereka punya mindset yang sama. Jadi apa akibatnya ya? Anda tidak akan termotivasi untuk bisa dan berpikir untuk naik level. Yang selevel hanya akan membuat Anda puas dengan pencapaian yang sudah Anda raih. Seharusnya Anda bergaul dan dekat dengan pengusaha yang lebih tinggi levelnya. Inilah yang akan membuat Anda termotivasi untuk penasaran dan belajar bagaimana caranya untuk bisa meraih omset yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Anda baru beromset 100-an juta, harus ketemu dan bergaul dengan pengusaha yang omset miliaran. Jika Anda masih berkumpul dengan ratusan, ya Anda akan santai karena tidak tahu caranya bikin omset miliaran. Nah, pahamkan alasannya? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, bagi Anda yang berusaha di bidang apapun, baik karyawan maupun seorang pengusaha, saat ini Anda butuh untuk menjadi terlihat dan terdengar. Maksudnya gimana ya, Pak? Iya, zaman sekarang ada begitu banyak manfaat yang bisa Anda petik jika Anda sering terlihat dan terdengar melalui sharing sosmed Anda. Miliki kebiasaan berbagi kisah dari pengalaman hidup yang bisa memberikan pencerahan bagi audiens Anda. Jika Anda memiliki sebuah skill atau keahlian tertentu, berbunyilah di sosmed, karena di saat itu audiens akan lebih mudah mencari sharing Anda di sosmed Anda sendiri. Orang tidak akan tahu seberapa hebat dan ahlinya Anda jika tidak pernah Anda bagikan di sosial media. Yang terlihat dan berbunyilah yang akan mendapat kepercayaan dan kesempatan lebih besar, karena Anda dianggap mempunyai sebuah value untuk berbagi tentang pengalaman dan keahliannya kepada audiensnya. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Selamat berbunyi dan berbagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Ran dekat di hati yang menemani kita di pukul 14:52. Wah, tidak terasa ya Hardliner, hampir 2 jam Oktrin menemani kamu semua di program Hardline Request. Dan untuk Hardliner nih, Senin sampai Jumat Hardline Request itu hadir menemani Anda di lagu-lagu tahun 90-an 2000-an. Jadi untuk Hardliner yang ingin bergabung lagi, bisa bergabung besok tentunya bersama dengan Oktrin. Terima kasih untuk Hardliner ya yang sudah bergabung dan juga sudah request lagunya, menginformasikan keadaan cuaca dan juga arus lalu lintas atau info-info terkini juga ya, baik itu via WhatsApp ataupun yang bergabung di live akun TikTok di akunnya Hardline FM. Terima kasih sekali lagi. Jangan khawatir Hardliner, akan ada program-program selanjutnya nih. Ada Cemilan Sore bersama Versiana akan hadir di pukul 3 sore nanti. Jadi tetap stay tune ya, stay tune di 100,6 FM dengan mendengarkan segala topik-topik dan juga program-program yang siap diperdengarkan untuk Hardliner semua. Sekali lagi terima kasih. Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada Saigon Kick dari dengan judul I Love You dan juga dari Justin Bieber As Long As You Love Me, request dari Ibu Icu dan juga request dari Kak Jojo dan Kak Piti Padang. Sampai jumpa.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

100.6 Heartland Radio, your family station. Hai hai hai, selamat sore Heartliner. Apa kabar kalian sore-sore kayak gini bersama Versiana di CS Cemilan Sore edisi 11 Juni 2026. Versiana bakal nemenin kalian sampai nanti di jam 5 sore. Kali ini gue bakal bicara soal racun. Racun, racun, racun. Kok racun sih, Fer? Iya, gue beneran, beneran. Ini racun yang bener. Tetapi racun yang mau gue omongin kali ini, racun yang berbeda dari racun yang mematikan. Racun bukan yang mematikan dalam arti sebenarnya kita teguk, kita makan, terus akhirnya kleper-kleper. Tapi ya, gue mau bicara di CS Cemilan Sore kali ini adalah racun dalam rumah tangga. Waduh, sakitnya di mana-mana kalau udah kena racun yang satu ini. Buat kalian yang mungkin pernah ngalamin yang namanya mengecap. Yaelah, mengecap ya. Pernah gak kalian mengecap yang namanya racun dalam rumah tangga? Hardliner, gue ini pertanyaannya ke kalian. Menurut Hardliner, racun yang paling berbahaya dalam rumah tangga itu apakah? Kalau punya pengalaman, punya opini, boleh banget gue tunggu voice note-nya dikirim di 0819-269-1000. Karena bisa jadi racun yang pernah lu tegak akan menjadi penawar bagi handliner yang lain. Yes, sampai di jam 5 sore kita bakal ngobrolin ini, racun dalam rumah tangga. Yang mau interaksi silakan. Versi Ana juga live di TikToknya Heartline FM. So, boleh tap-tap love-nya dan juga boleh bagi opininya. Sampai nanti di jam 5 sore kita ngobrolin racun dalam rumah tangga.

Dunia. Wes, lagu Mari-Mari dinyanyikan sama Glenn Fredly. Emang lagu ini penciptanya bukan Glenn. Biasanya Glenn Fredly kan nyanyi terus nyiptain lagu juga. Tapi untuk yang satu ini, Dunia Mari-Mari, diciptakan oleh Raden Kuswoyo. Itu ayah dari personel Kus Plus. Jadi bisa tahu lah ya, ini lagu tahun berapa. Lagu 1973. Tetapi dinyanyikan kembali sama Glenn Fredly dengan ciri khasnya yang dapat diaransemen lagi. Lagunya jadi enak banget dengan punya kekasan sendiri dari Glenn Fredly, yang pastinya menjadi lagu yang identik juga sama yang namanya Glenn Fredly. Ya. Oke, gua enggak ngomongin lagu ini Dunia Mari-Mari. Tapi sore hari ini gua mau ngajakin kalian Glenn nyanyi sih Dunia Mari-Mari tahun 2004. Jadi masuk lagu 2000 tahun 2000-an ya, hardliner, bukan lagi di tahun 73 tadi. So kalau kalian mau request lagu, kalau misalnya aransemennya dinyanyikan kembali, boleh kasih tahu penyiarnya. Walaupun sekarang request kita main di tahun 90-2000. Kalau misalnya awal lagu itu ada di tahun 80 tapi dia dinyanyikan kembali di tahun 2000-an awal misalnya, itu bisa di request. Atau di 90-an akhir, itu masuk tahun 90-an ya. Jadi bisa tetap request lagu yang kalian suka walaupun udah gak penyanyi yang sama. Oke, kali ini versi bersama semua kalian bakal bahas racun dalam rumah tangga. Wah, racun. Ngomongin soal racun, ini pasti punya pengaruh dampak negatif ya. Namanya racun ya, beda sama vitamin. Kalau vitamin bisa nyegerin, bisa ngebooster energi, kalau si racun pasti ya, kalau kebanyakan pasti mematikan, apalagi racun-racun yang mematikan. Nah, racun dalam rumah tangga menurut kalian apa sih, hardliner? Khusus yang bagi udah berumah tangga atau lagi yang siap-siap berumah tangga, ada impian berumah tangga, boleh dong cerita ke kalian kira-kira dari persepsi kalian atau dari opini kalian pribadi, menurut kalian apa sih yang bisa jadi racun dalam rumah tangga? Yuk, boleh kirim voice note-nya di 0819-2691000 atau juga mau komen-komen di TikTok-nya Heartline FM, bisa banget. Iya. Oke, boleh yang mau komen racun dalam rumah tangga. Katanya sih bukan melulu tentang orang ketiga sih, bukan ya. Oke, ada Kak John Bimo. Tadi lagu Kus Plus versi Dangdut Asyik dinyanyikan oleh Glenn. Iya, gak dangdut sih itu. Mungkin lebih ke agak-agak reggae gimana sih tadi ya. Oke, kalau dengar kata racun, racun dalam rumah tangga, banyak orang langsung berpikir tentang perselingkuhan, ya gak? Tentang orang ketiga. Padahal ternyata kenyataannya, hardliner, banyak rumah tangga yang awalnya baik-baik aja, ya, awalnya gak ada masalah, perlahan jadi dingin bukan karena masalah besar, tetapi karena racun-racun kecil yang terus menumpuk dan gak dibersihkan. Ibarat rumah tiap hari gak dibersihin, yang namanya atmosfernya, udaranya, semua buahnya, namanya kecoa lah, rayap

Dan mungkin dalam fase-fase di mana rumah tangga yang lagi bangun karir, yang lagi besarin anak, yang lagi menghadapi yang namanya tekanan-tekanan kehidupan. Pasti dari pengalaman tuh beda-beda biasanya. Menurut orang, yang ini racun nih, yang ini bukan nih. Boleh di-share dari pengalaman kalian. Apa sih racun yang bisa ganggu banget sebuah rumah tangga tuh apa sih? Dari yang perintilan kecil sampai yang gede-gede ya, boleh kalian beropini, kasih pendapat kalian. Karena racun dalam rumah tangga bukan selalu tentang orang ketiga, tapi tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibiarkan. Kalian setuju nggak? Atau kalian punya opini racun-racun seperti apa nih yang bisa ngeganggu yang namanya rumah tangga? Ini sih banyak orang bilang ya teorinya. Katanya sih kuncinya komunikasi. Ya, komunikasi, banyak racunnya kata Kak Kawai. Waduh, apa aja Kak Kawai boleh deh bagi-bagi ke kita yang udah pengalaman ya kan. Karena versi sendiri honestly udah berumah tangga tapi baru seumuran jagung. Jagungnya belum gitu mateng juga. Iya, banyak orang yang bilang itu komunikasi sih. Ya, benar gak hardliner? Atau kalian punya opini yang berbeda? Katanya kurang komunikasi itu bisa jadi racun. Ya, kurang komunikasi. Banyak pasangan tiap hari masih bicara sih, masih ngobrol, tapi ternyata belum tentu berkomunikasi. Obrolannya hanya seputar gimana anak tadi udah makan belum? Iya, CLBK salah satu racun. Waduh, cinta lama bersemi kembali salah satu racun kata Kak Kawai. Iya, cinta lama belum kelar. Kelarin kalau belum kelar. Kalau komunikasinya hanya seputar udah bayar listrik atau belum, besok pulang jam berapa, padahal yang dibutuhkan adalah komunikasi yang sehat kan, bukan komunikasi basa-basi. Namanya juga rumah tangga ya kan. Kalau komunikasi yang sehat itu akan bicara soal feelingnya bagaimana, kekhawatirannya seperti apa, hope-nya bagaimana, ekspektasi, ya kan? Belum lagi kekecewaan-kekecewaannya. Nah, masalah akan muncul ketika orang jadi berkata, ya sudah gak apa-apa, apalagi kalau cewek. Gak apa-apa kok, padahal sebenarnya ada banyak hal yang ngeganjel. Ya, ada banyak hal yang mengganjal, tapi karena gak mau berkomunikasi yang sehat, seringkali ya udah gak apa-apa. Jadi semakin sering perasaannya jadi dipendam, dan semakin besar peluang munculnya ledakan emosi di kemudian hari. Sementara hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa konflik. Siapa sih yang punya hubungan yang baik-baik aja, gak pernah ada konflik? Melainkan hubungan yang berani bicara soal konflik yang terjadi, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya, oke. Belum lagi, ini racun kritik nih. Biasanya ya kritik gak apa-apa, tapi kalau kritiknya lebih banyak daripada apresiasinya, kritiknya kayaknya jauh lebih banyak. Coba deh di-review satu-satu ya. Seminggu terakhir dalam hubungan lo, lebih banyak mana? Kasih thank you atau kasih kritik? Kasih komplain? Kasih protes? Honestly, gue bukan pakar keluarga atau pakar rumah tangga, tetapi gue lagi mau share aja versi opini kalian masing-masing seperti apa. Banyak pasangan gak sadar kalau mereka tuh mulai fokus sama kekurangan daripada kelebihan pasangan. Jadi kalau fokusnya udah mulai pada kurangnya apa, bukan pada kelebihannya, ini nih mulai masuk si racun-racun. Oke, misalnya salah dikit langsung dikomentari. Ada di sini yang salah dikit langsung dikomentari. Oke, kemudian hal-hal yang baik misalnya dikasih servis atau apapun dianggap biasa aja, ya udah kewajiban dia ngelakuin itu, nggak usah diapresiasi. Atau
sebenarnya pasangan lagi berkorban sesuatu tuh, tapi dianggap ya biasa, harusnya pasangan seperti itu, harusnya

Ya enggak kewajiban ya, udah wajib ya seadanya suami, seadanya istri, seadanya pasangan ya memang harus seperti itu. Dan lama-kelamaan pasangan jadi ngerasa kayaknya apa yang gue lakuin selalu salah deh. Bahkan ucapan sederhana yang bilang makasih udah berusaha, bangga deh punya kamu, yang sebenarnya bisa jadi vitamin dalam sebuah hubungan, akhirnya jadi nggak ada gitu, nggak ada samsek. Iya, boleh yang mau beropini, yang mau share pengalaman. Nah, gue tunggu voice note-nya di 0819269000 menurut kalian. Yang paling bisa jadi racun dalam rumah tangga apa sih versinya kalian? Kakak Wai bilang, untuk menghilangkan racun dalam rumah tangga salah satu ialah kepercayaan. Ya, gue setuju banget sih yang ini Kakak Wai. Kayaknya kalau gak ada kepercayaan akan sulit. Ya, makin diracun nanti kalau udah mulai tumbuh benih-benih ketidakpercayaan ya kan. Oke, gue mau tunggu opini kalian. Nanti di menit ke-30 kita mau berita 30. Masih bisa terus kirim opini kalian di WhatsApp 0819269000. Dan juga bisa gabung di TikToknya Heartline FM.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Jaga stabilitas daerah, Sahrudin dan Mariono perkuat solidaritas Forkopimda. Di tengah tantangan ekonomi, Pemkot Tangerang bayarkan jaminan sosial bagi 22.865 pekerja rentan. Bocah 6 tahun di Jakarta Pusat koma usai dipersekusi dua remaja. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Wali Kota Tangerang Sahrudin bersama Wali Kota Mariono atau Wakil Wali Kota Mariono menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda pada hari Rabu kemarin. Pertemuan ini dilakukan guna memperkuat sinergi dan menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Sinergi ketat antara unsur Forkopimda ini dinilai sangat krusial sebagai modal utama dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah yang tengah berjalan. Wali Kota Sahrudin menegaskan suasana yang aman dan stabil akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang. Selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat dengan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 22.865 pekerja rentan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian nyata di tengah kondisi tantangan ekonomi saat ini. Hardliner, secara simbolis Wali Kota Sahrudin bersama Wakil Wali Kota Mariono menyerahkan kartu kepesertaan di Kecamatan Karawaci dan Neglasari. Seluruh biaya program perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK serta jaminan kematian atau JKM ini ditanggung penuh oleh Pemkot Tangerang guna memberi rasa aman bagi pekerja dan keluarga. Informasi terakhir, kasus perundungan anak kembali terjadi dan menggegerkan publik. Hardliner, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MWP, warga Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, dilaporkan sempat mengalami koma akibat dipersekusi oleh dua orang remaja. Korban sempat tidak sadarkan diri lantaran tersengat aliran listrik saat dirundung oleh para pelaku di area taman pada minggu kemarin. Nenek korban, Linda Reselin, mengungkapkan meski cucunya kini telah sadar setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kondisi psikologis korban masih mengalami trauma berat dan didera ketakutan mendalam setelah berapa kali ketemu orang asing. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boplo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boplo. Gajian Jason kami transfer ke bank. Kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Oke, masih sama versi Ana di CS 9 sore edisi hari ini di 11 Juni 2026. Dan gue masih ngomongin ini deh. Kata orang topiknya kok agak berat, Fer. Enggak, tenang aja, ini ringan kok. Ngomongin racun tuh ringan, tinggal ditepis aja. Masalahnya lu mau minum atau enggak tuh racun. Racun dalam rumah tangga. Menurut kamu nih, hardliner, racun paling berbahaya dalam sebuah hubungan itu apa sih? Oke, pastinya opini setiap orang akan berbeda karena point of view-nya juga beda-beda. Ada yang bilang komunikasi, katanya komunikasi, komunikasi, komunikasi. Masa sih komunikasi aja? Kayak jual properti, ya, lokasi, lokasi, lokasi. Ada yang lain lah, biasanya bisa jadi racun. Kurang komunikasi yang jujur bisa jadi ya, lebih banyak kritik daripada apresiasi bisa jadi racun juga. Apalagi nih, hardliner, yang kira-kira menurut lo yang bisa jadi racun dalam rumah tangga, kasih tahu gua. Siapa tahu lu punya cara untuk gimana ngerespon, menghadapi, atau udah kadung keminum nih racunnya, menetralisir paling tidak ya. Biasanya racun kan ada penawarnya ya kan, bukan melulu tentang racunnya, tapi kalau dapat penawarnya tuh pasti bisa ya nggak terlalu ngefek, atau paling tidak udah ngefek tapi bisa dilarutin lagi tuh, bisa keluar tuh racunnya. Kak Apit Blinken, nah, ya. Waduh, racun dalam rumah tangga itu bad habit. Nah, coba deh kak Apit Blinken kasih tahu. Menurut kakak sendiri, yang paling bisa bikin racun dalam rumah tangga tuh apa? Topiknya gua banget nih, kata Kak Apit. Waduh, kayaknya buat semua yang udah berubah tangga, ini topik gua juga. Ada racun yang bilang merasa pasangan bisa membaca pikiran itu juga bisa jadi racun loh. Ya, ini salah satu jebakan terbesar katanya dalam sebuah hubungan. Kita sering pikirnya harusnya dia tahu gue gak enak kalau digituin. Ya, harusnya dia tahu gue lagi sedih, lagi bete banget sama dia. Kalau dia sayang, dia harusnya ngerti dong, harusnya bisa ngerti dong. Padahal ternyata pasangan kan bukan cenayang ya. Katanya pasangan tuh bukan cenayang. Semakin lama, apalagi orang udah married, pastinya semakin penting menyamakan yang namanya kebutuhan, tapi dalam komunikasi yang jelas, bukan sesuatu yang seharusnya lu bisa ngerti, seharusnya lu bisa tahu, seharusnya lu bisa baca gue lagi bete banget malo. Karena komunikasi yang baik lebih efektif daripada berharap pasangan tuh bisa nebak-nebak yang namanya isi hati. Kata Kak Apit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk tapi terus-terusan ya berkesinambungan itu bisa jadi racun. Kayak apa loh Kak? Coba yang kecil-kecil ini kayak apa? Mungkin Kakak bisa lebih detail lagi biar kita bisa lebih paham yang kecil-kecil kayak gimana loh. Oke, bisa jadi racun tuh apa aja dan kenapa? Ya. Oke, supaya apa? Supaya mungkin yang lagi terpapar dengan namanya racun ini bisa agak-agak mungkin enggak mabuk sama racunnya gitu kan, tetapi bisa cari penetralnya gitu. Yang kecil-kecil kayak gimana ya? Kebiasaan kecil yang buruk tapi berkesinambungan, berarti terus-terusan dilakuin ya kan. Kalau menurut hardliner, ego yang kegedean tuh bisa jadi racun juga gak sih? Iya. Dalam hubungan, relationship, apalagi udah berumah tangga, gak ada pialah untuk siapa yang paling benar. Tapi seringkali yang terjadi justru sama-sama keras kepala, sama-sama gak mau ngalah, sama-sama nunggu pasangan minta maaf duluan. Padahal kan hubungan bukan soal menang atau kalah, tapi pertanyaannya bukan siapa yang benar, tetapi bagaimana hubungannya bisa kembali ke hubungan yang sehat. Kadang satu kata maaf bisa bikin emosi yang tadinya di atas langit ketujuh dan mungkin sudah berhari-hari, berminggu-minggu ngegantung, bisa turun lagi, ya enggak? Tapi kalau kita mempertahankan ego yang kegedean, ya enggak ada habis-habisnya tuh.
kalau di zaman digital sekarang sih yang ngeganggu banget ya, kalau menurut gua ya, yang namanya gadget sih. Ini kayak jadi kayak orang ketiga yang bisa ngeganggu dan ngedistorsi pikiran. Karena jauh secara emosional tuh kadang-kadang ngaruh loh, bukan hanya jauh secara fisik aja, tapi jauh secara emosional. Jadi masing-masing udah capek sama kerjaannya masing-masing, pulang-pulang langsung yang dipegang tuh gadget aja. Jadi fenomena zaman digital lah ya, fenomena zaman digital. Makan bareng, duduk sebelahan gitu kan. Tapi pikirannya di dunia masing-masing. Satunya dengan algoritmanya dia, nge-scroll dengan algoritma dia. Yang satu lagi di-scroll dengan algoritma dia juga. Apalagi kalau sama-sama sibuk bermedia sosial. Istri sibuk lihat video misalnya. Suami sibuk lihat apa live bola, siapa yang nonton kemarin. Gue nonton tuh apa namanya pertandingan bola Indonesia sama siapa tuh, Uzbek kalau nggak salah. Anak sibuk sama main game, semua ada di ruang yang sama, tapi nggak yang benar-benar hadir gitu, nggak yang benar-benar main present. Percakapan jadi semakin dikit karena kita sama-sama sibuk sama yang namanya orang ketiga dalam bentuk gadget. Bukan orang sih sebenarnya, pihak ketiga. Yang akhirnya jadinya tadinya dekat banget, jadi kedekatannya jadi nurun. Dan lama-lama ya jadi hambar, kayak gak ada garamnya ya, gak enak kan. Oke. Ya coba sekali lagi, sekali-sekali buat aturan mungkin. Makan gak pakai gadget ya, makan ya makan aja. Atau ada waktu dimana ngobrol gak ada gadgetnya, jalan santai gak lihat handphone. Mungkin itu bisa ngatasin yang namanya racun gadget itu kali ya. Tapi balik lagi ke komitmen dua belah pihak sih. Kalau yang disiplin hanya satu aja gimana dong. Oke, gue tunggu masih ada kayaknya yang mau komen-komen. Iya, in lawan Masombik. Itu apa tuh? Pak Yo, gak paham. Coba, ya gue putar dulu lagunya. Jangan berhenti mencintaiku buat Kakak Wai, sama satu yang tak bisa lepas buat Pak Yo. Buat kalian semua, jangan lupa opininya ya, menurut kalian apa yang bisa jadi racun banget dalam rumah tangga.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

di 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih sama versi Anda, gak kerasa kita udah di paruh waktu yang kedua untuk CS 9 sore kali ini. Dari tadi komentarnya katanya agak berat topiknya. Enggak kok, ini masih yang ringan. Ya, bicara racun mah biasanya ada penawarnya. Tenang aja, Heartliner. Oke, versi Anda akan temani kalian sampai nanti di jam 5 sore. Dan gue lagi ngomongin soal racun dalam rumah tangga. Wow, nanti gue putar deh racun dunia dari The Changcuters. Ini lagu enak banget. Kalau lu suka lagu-lagunya Changcuters, honestly gue termasuk yang suka sih. Walaupun harus kayak jingkrat-jingkrat gimana ya mereka. Oke. Nah, yang mau kirim voice note juga boleh loh di 0819-269-1000. Menurut lo, apa sih yang paling jadi racun dalam rumah tangga? Katanya salah satu yang paling racun itu suka ngebanding-bandingin. Setuju gak, Heartliner? Jadi, apalagi ngebandinginnya sama mantan. Waduh, jangan dong. Gak ada yang mau dibanding-bandingin dalam hidup ini, ya kan? Kakak beradik aja gak mau dibandingin. Bandingin sama istri, sama suami tetangga. Oh jangan, say. Ya rumput tetangga biasanya memang lebih hijau, ya kan? Tapi jangan dibandingin sama rumput tetangga. Ini seracun banget ngebandingin pasangan dengan orang lain. Apalagi yang suka bilang katanya itu tuh suami tetangga lebih romantis. Istri, suami, tetangga, dan punya tetangga lebih bagus. Iya, rumput-rumputnya sekaligus ya. Kok teman gue bisa banget jadi seperti ini, jadi seperti itu. Kok lu gak bisa gitu. Nah, perbandingan itu racun juga ternyata, Heartliner. Bahkan bisa jadi racun yang berbahaya banget. Karena yang dibandingin ini biasanya kelebihan orang yang gak dimiliki sama pasangan. Yang dibandingin adalah kelebihan orang lain dan kekurangan pasangan. Gak ada pasangan yang sempurna rasanya dalam hidup ini. Semakin sering ngebandingin, semakin sulit kita bersyukur. Ya enggak sih. Belum lagi yang suka nyimpan ya. Emas disimpan bagus, tambah naik harganya, ya kan? Tapi kalau dendam, catatan lama, catatan kelam kesalahan pasangan, waduh, janganlah disimpan-simpan. Ada pasangan yang tiap kali bertengkar selalu buka arsip lama. Lu termasuk yang kayak gini gak? Waduh, ingat gak? Tahun 2021 lu pernah bilang. Jadi masalah lama yang terus diungkit-ungkit tuh bisa racun banget loh. Akibatnya luka tuh gak akan benar-benar sembuh. Hubungan yang sehat bukan berarti lupa semua-muanya sih, ya kan? Kita masih manusia yang bisa ingat juga. Tapi milih untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai senjata tiap kali bertengkar adalah memilih untuk punya hubungan yang lebih sehat. Belum lagi di zaman sekarang, yang satu kerja di ono, yang satu kerja di ono. Jadi gak ada waktu berkualitasnya, jadi kurang waktu berkualitasnya. Sibuk dengan rekan kerja, sehingga ketika di rumah yang diurusin hanya kesibukan rumah tangga. Jadi kayak di rumah pun jadi kayak rekan kerja rumah tangga, bukan pasangan hidup. Ya tugas berjalan, tagihan dibayar, anak diurus belum. Dan hubungan dalam rumah tangga jadi gak dipelihara. Padahal hubungan kan butuh yang namanya invest. Bukan hanya invest uang aja, tapi invest waktu. Bisa misalnya ngopi bareng, makan malam yang sederhana, jalan sore bareng. Ih, sedap. Nonton film favorit bareng, doa bareng. Yang pasti hadir dan terhubung, ya gak? Karena katanya kalau lo coba nih, gue kasih tips. Kebutuhan terbesar orang tuh apa sih? Kebutuhan terbesar orang katanya terhubung. Coba tanya Om Google deh. Kalau gak percaya ya, kapan tahu sih gue cari ya.
sekitar 3 tahunan yang lalu kalau nggak salah. Kebutuhan terbesar setiap orang tuh terhubung sebenarnya. Nah kalau misalnya dalam hubungan sendiri nggak terhubung secara emosi, ini sulit say. Sulit. Belum lagi kalau misalnya lu suka nutupin yang namanya masalah keuangan dalam rumah tangga. Aduh, kepercayaan tuh bisa tiba-tiba runtuh. Nah, gue kasih deh lagunya. Racun Dunia, The Changcuters.

Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Wow, Valery dengan DJ James Hype featuring Miji De La Rosa. Lagu Valery ini metafora ya, atau perumpamaan. Jadi penyanyi si Ferrari ini atau DJ James Hype ini, dia kasih analogi pasangannya itu selalu kasih semangat. Kayak dia lagi ngendarain yang namanya mobil Ferrari. Wow. Okay. Pasangan yang suka supportive dan selalu ngasih semangat pasti bikin yang namanya racun-racun yang terpapar dalam rumah tangga tuh bisa jadi ditampik dengan segera. Jadi ternyata supportive dalam rumah tangga tuh atau support system sebagai pasangan itu akan bikin rumah tangga walaupun kena yang namanya racun bisa dihalaukan ya. Tetapi yang paling penting juga jangan ngandalin pasangan untuk semua kebahagiaan. Banyak orang yang belum menikah merasa bahwa kalau menikah itu pasti happy-happy terus ya, karena pasangan lebih paham gitu ya. Tapi kalau kita ngandalin pasangan untuk membahagiakan atau untuk semua kebahagiaan, dia kayak jadi sumber kebahagiaan gitu. Selalu berharap pasangan ngasih kebahagiaan, selalu mengerti, selalu memenuhi kebutuhan emosional. Padahal kan ya namanya pasangan kita ya manusia biasa, nggak mungkin di sini kita ada yang nikahnya sama robot ya kan. Jika kebahagiaan itu kita taruh sama orang, hubungan pasti kerasa berat ya kan. Karena bangun kebahagiaan pastinya ada timbal balik. Jadi bukan hanya soal dibahagiakan, tapi juga membahagiakan, ya kan? Dan biasanya orang udah cukup dengan dirinya, gak akan cari kebahagiaan dari luar, ya kan? Kita akan jeda untuk berita 30. Berikut Save the Day dari Selena Gomez. Nanti menuju berita 30. Ya jangan kemana-mana, masih ada versiannya sampai di jam 5 sore. It's the

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Mitigasi banjir diperkuat, normalisasi situ Bulakan Kota Tangerang capai 80%. Sekolah swasta gratis di Kota Tangerang, ini syarat peserta didik dan sekolah penyelenggara. Kerusuhan Belfast memanas, polisi kerahkan water cannon untuk bubarkan massa. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah Kota Tangerang terus mempercepat proyek pengerjaan normalisasi situ Bulakan di Kecamatan Priuk. Hingga saat ini, progres pengerukan dan normalisasi danau tersebut telah mencapai 80% dari target keseluruhan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Taufik Syazaini menuturkan pengerukan lumpur yang berjalan sebulan terakhir ini difokuskan untuk mengatasi sedimentasi. Proyek ini ditargetkan mampu mendongkrak daya tampung air hingga 600 ribu meter kubik. Langkah strategis untuk memitigasi bencana banjir di kawasan pemukiman sekitar. Informasi selanjutnya, Hardliner, pemerintah Kota Tangerang memperluas akses pendidikan merata melalui program sekolah swasta gratis bagi jenjang SD, madrasah, SMP hingga madrasah sanawiyah. Program ini menyasar sekolah swasta yang telah resmi bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menjelaskan kebijakan ini digulirkan untuk meringankan beban finansial orang tua murid melalui program sekolah swasta gratis. Pemkot Tangerang berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang putus pendidikan hanya karena terkendala faktor ekonomi keluarga. Informasi terakhir, aparat kepolisian Irlandia Utara terpaksa melepaskan tembakan water cannon guna membubarkan amuk massa yang terus memanas di kota Belfast Rabu malam waktu setempat. Kerusuhan ini dipicu oleh provokasi aktivis sayap kanan di media sosial pasca insiden penusukan brutal di wilayah tersebut. Meskipun beberapa titik sempat mereda, puluhan pria nekat memblokade jalan, membakar ban, serta melemparkan batu dan botol ke arah petugas anti huru-hara. Otoritas keamanan Inggris menegaskan tindakan tegas terpaksa diambil guna memundurkan kerumunan massa serta mengembalikan ketertiban umum di ibu kota Irlandia Utara.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Halo Hardliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: fuck you.
1: Real shit.
2: Di 100,6 Heartline Radio Your Family Station, udah menit ke-44 lepas dari jam 4 sore sama Versiana. Dan kalau kata Mbak Sari, racun dalam rumah tangga itu adalah yang paling jadi racun orang ketiga ya. Orang ketiga kayaknya racun-racun banget dah ya. Tapi kadang-kadang kita gak mikirin sebenarnya racun yang paling gede ini datang karena kita nyelepelein yang namanya racun-racun kecil. Dari tadi kita udah banyak bahas racun ya. Dari tadi kita udah banyak bahas racun, terlalu ngandalin pasangan untuk jadi sumber kebahagiaan, masalah keuangan yang disembunyikan, kurangnya waktu berkualitas, nyimpan dendam ke pasangan, ngebandingin pasangan dengan orang lain, terus apalagi sibuk sama gadget, itu racun-racun kecil. Ego yang terlalu besar, merasa pasangan bisa baca pikiran, apalagi kritik yang lebih banyak daripada diapresiasi, komunikasinya gak jujur. Nah, kalau racun yang Mbak Sari bilang itu kayaknya racun yang paling mematikan, langsung ke titik nadir. Iya, tetapi kadang-kadang kita nggak mikirnya tuh ini udah jadi racun banget gitu. Tapi ternyata racun yang paling mematikan itu datang ketika kita membuka hati untuk racun-racun kecil, untuk ego yang terlalu tinggi, untuk nggak mau minta maaf. Apalagi kalau misalnya kurang keintiman emosional. Banyak pasangan tinggalnya serumah sih, tapi tidak lagi mengenal isi hati satu dengan yang lain. Tahu jadwal kerjanya, tahu nomor rekeningnya, tapi gak tahu apa yang sedang ditakutkan, apa yang sedang jadi beban pikiran, apa yang sedang jadi mimpi-mimpinya. Jadi ternyata loh hardliner, kalau kita gak ada keintiman secara emosional, keintiman di sini bukan berarti keintiman kedekatan fisik aja ya, tapi keintiman ketika seorang itu merasa aman untuk menjadi dirinya seutuhnya. Ketika nggak ada yang namanya keintiman emosional, ini itu jadi kayak racun juga dalam rumah tangga. Atau ngebiarin stres itu, stres dari luar masuk ke rumah, tekanan kerja kah, macet di jalan jadi capek, masalah bisnis, target kantor, semua dibawa pulang deh. Jadi di rumah tuh jadi kayak buang sampah aja, buang kekesalan aja. Ini itu juga bahaya loh ternyata, apalagi gak ada rasa respect satu dengan yang lain. Wah, makin racun dah. Jadi gimana dong penawarnya, Fer? Dari tadi racun mulu, kata Kak Dian. Iya sih, ada racun pasti ada penawarnya dong. Ngapain kita ngomongin racun mulu dari tadi ya? Pasti dalam rumah tangga ada racun, tenang aja, ada penawarnya kok. Mungkin kita udah mulai hilang ya namanya waktu berkualitasnya. Hilang memberi waktu untuk cerita dari hati ke hati, yang ada kejebak sama yang namanya rutinitas. Jadi perlu ada flashback lagi, apa yang lagi hilang? Doa bersamakah lagi hilang? Atau kebaktian bersama lagi hilang? Apa yang menjadi mungkin pedoman yang harus jadi pedoman lagi hilang? Jadi kalau keputusan diambil, halo Kak Leoni, keputusan diambil hanya berdasarkan emosi, ego semata, padahal rumah tangga kan gak hanya butuh cinta tuh rumah tangga, tapi juga hikmat dan tuntunan Tuhan ya gak sih? Gimana dong? Jadi kayaknya dari semua racun-racun tadi, kalau misalnya dua-duanya nurunin ego dan nyari tuntunan Tuhan, ada doa bersama, ada doa ngomong dari hati ke hati untuk kenal apa yang lagi jadi beban pikiran satu dengan yang lain, apa yang lagi jadi kekhawatiran satu yang dengan yang lain. Itu kayaknya akan bikin racun-racun ini terhempas, pas. Racun bisa ada, tapi bagaimana kita cari penawarnya itu juga yang penting sih. Ada racun, ada penawarnya juga. Kayak racun ular aja, masing-masing ada penawarnya juga. So don't worry, be happy. Kak Guya, hai. Kak Selara, hai. Boleh lagu 2000-an ya. Yang penting bukan hanya kita ngenalin ada racunnya, tapi cari juga penawarnya, ya kan? Doa lagi bersama dan juga jaga hubungan untuk ngurangin ego satu dengan yang lain. Kayaknya kita akan kembali terpanah asmara. Oke, thank you Kak Selara, Kak Kaguya dan semua-muanya. Ada Mas Ari juga dan semuanya, ada Kak Kawai, ada Pak Yo dan semuanya yang dari tadi udah bolak-balik di live CS 9 sore. CS hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sampai jam 5. So kalian yang belum catat ya biar bisa gabung lagi. Ada Kak Wiwi. Hai. Thank you semua-muanya. Aku mau pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi besok. Jangan lupa, bukan hanya mikirin racunnya aja, tapi penawarnya juga. Versi mau pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

0: Berjumpa lagi bersama saya Chandra dalam program spesial talk show Tangerang Punya Cerita. Hari ini kita berada di Hotel Howard Johnson by Wyndham Tangerang. Dan kita akan berbicara banyak mengenai Hotel Howard bersama Narsum untuk kita ulik. Dan apa saja keunggulan serta fasilitas yang ditawarkan Hotel Howard sebagai alasan mengapa Anda harus memilih hotel ini. Dan selain menjadi ajang silaturahmi dari apresiasi kepada para pelanggan serta mitra, tentu ini juga menjadi momentum yang penting bagi Howard Johnson by Wyndham Kota Tangerang untuk memperkenalkan fasilitas terbaru yang mereka banggakan, yaitu The Cendana Ballroom. Dan hari ini saya tidak sendiri, sudah bersama saya narasumber kita, ada Ibu Megasari Rustianti selaku General Manager dari Hotel Howard Johnson by Wyndham Tangerang. Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ibu, kita sebelum berbicara banyak hari ini, boleh mungkin diceritakan tentang Hotel Howard Johnson by Wyndham Tangerang ini, Bu?
1: Oke, terima kasih. Ya. Mungkin nyebut namanya panjang ya, Howard Johnson by Wyndham Tangerang ya.
0: Tadi sudah belajar
1: biasanya
0: juga sih.
1: Biasanya kami sebutnya kalau di Wyndham itu adalah Hojo Tangerang.
0: Hojo?
1: Hojo. Tangerang. Karena Hojo itu singkatan Howard Johnson.
0: Oke, jadi lebih gampang jadi, dibilang Hojo ya?
1: Iya, okay. Hojo Tangerang. Jadi Hojo Tangerang ini bisa dibilang sebetulnya masih newbie ya, karena kita juga baru diresmikan itu di April 2025.
0: Baik, April 2025.
1: 2025, jadi masih lucu-lucunya lah ya.
0: Lagi imut-imutnya.
1: Ya, betul. Saat ini kami memiliki 76 kamar totalnya dengan 7 room type. Okay. Jadi bisa dibilang mulai kamar superior hingga sampai di family room. Family roomnya tuh kita ada 2 bedroom dan satu living room.
0: Iya.
1: Dan kami juga difasilitasi juga dengan ada kolam renang, lalu ada fitness center, dan kita juga memiliki juga fasilitas meeting room. Meeting roomnya tuh yang ada di lantai 2. Kami punya 7 yang bisa mengakomodir mulai 30 sampai 75 kalau untuk di meeting room. Nah, dengan adanya The Cendana Ballroom ini, yang kita kebetulan duduknya di sini, ini bisa mengakomodir hingga 1000.
0: 1000 orang untuk
1: standing party. Standing party untuk koktail.
0: Untuk koktail. Jadi sesuai kebutuhan.
1: Disesuaikan dengan kebutuhan.
0: Baik. Apa sih yang melatar belakangi pilih buat The Cendana Ballroom ini?
1: Namanya.
0: Mungkin filosofinya boleh diceritakan.
1: Oh, filosofinya. Oke. Okay. Jadi kebetulan Howard Johnson by Wyndham Tangerang ini berada di area kawasan Tripark City. Jadi arti nama aku udah pakai Tripark kan artinya kayak pohon ya.
0: Iya.
1: Jadi taman.
0: Taman pepohonan.
1: Taman pepohonan. Dan tentunya juga di ruang meeting kami juga nama-nama pohon.
0: Iya.
1: Ya. Mulai nama pinus, ebony, mahogani.
0: Termasuk cendana ini.
1: Cendana. Nah kebetulan cendana dipilih ini karena bisa dibilang memiliki yang agak beda ya. Karena filosofinya itu menghadirkan lebih bernilai tinggi.
0: Baik.
1: Ya. Pasti kalau dengar nama cendana pasti cendana gitu. Iya. Nah, itu jadi agak sedikit kenapa kita akhirnya pilih nama cendana itu mempunyai bisa dibilang cendana itu kan adalah pohon yang memiliki aroma khas ya. Serta bisa dibilang juga inspirasinya menghadirkan suatu kemegahan ya. Tapi ini juga di mix max dengan di hotel. Artinya Cendana Ballroom ini mempresentasikan sebuah ruangan untuk perayaan yang memadukan kenyamanan, keanggunan, serta pelayanan yang tulus secara hospitality dari kami.
0: Baik, jadi harus cendana. Gak mau pinus atau apa yang lain ya?
1: Udah ada.
0: Udah ada, oh ya? udah di room yang lain
1: udah
0: ya?
1: Ada.
0: Jadi masih yang tersisa cendana akhirnya disematkan di sini?
1: Kami memilih cendana karena di agak sedikit beda ya.
0: Oke, memiliki
1: nilai
0: ya?
1: Lebih sedikit nilainya lebih tinggi.
0: Oke, dibandingkan yang lainnya.
1: Dibandingkan yang lain.
0: Kemudian keunggulan utama yang ingin ditampilkan dari The Cendana Ballroom ini apa, Bu Mega?
1: Oke, baik. Untuk The Cendana Ballroom, ini agak uniknya adalah satu udah jelas dari ceiling. Kami ceilingnya ini untuk The Cendana Ballroom ini 7 meter.
0: Iya.
1: Dibandingkan kami punya function room yang lain itu kan tingginya paling cuma sekitar 3,5 meter saja.
0: 3,5 meter. Ya. Sementara ini di 7 meter.
1: 7 meter. Terus yang kedua, ini langsung mempunyai akses loading yang sangat mudah.
0: Iya, karena gedungnya, ini saya jujur kalau ke hotel biasanya ngelihat ballroom itu kan di atas, jadi satu ya, sama gedung ya.
1: Betul.
0: Tapi ini sesuatu yang memang unik dan menarik sekali ketika memang gedung ballroomnya dipisah.
1: Betul, betul.
0: Itu ada alasan tersendiri
1: ada
0: untuk
1: alasannya,
0: itu.
1: Karena gini, biasanya ballroom itu momentumnya tuh biasanya orang dengar nama ballroom itu event besar.
0: Iya, pasti ya. Betul.
1: Dan tentunya ekspektasi besar. Hotel itu kan ada kamar-kamarnya ya. Mm-hmm. Tentunya juga tamunya beda.
0: Betul.
1: Tamu yang menginap.
0: Iya.
1: Ballroom adalah tamu event.
0: Iya.
1: Sehingga kadang-kadang kalau dalam ballroomnya ada di hotel, kadang-kadang ada momentum, apalagi yang posisinya ada di lantai atas.
0: Mm-hmm.
1: Itu biasanya akan ada namanya queuing menunggu lift.
0: Iya. Nah, itu terjadi penumpukan.
1: Betul, itu udah pasti. Nah, ya? Kalau kami kebetulan alhamdulillah untuk di Cendana Ballroom-nya itu posisinya di gedungnya di depan lobi.
0: Ya.
1: Jadi artinya jika ada event-event tertentu di ballroom ini tidak mengganggu aktivitas untuk di hotel juga.
0: Iya.
1: Jadi jika pun bersamaan ada event, misalnya contoh di sana ada meeting, di sini ada wisuda, ataupun di resto kami juga bisa untuk event juga ya, bisa ada acara wedding, itu tidak ada masalah.
0: Jadi itu bisa beberapa satu keunggulan waktu, ya yang memang
1: keunggulannya itu
0: ingin ditampilkan oleh Cendana ballroom ini.
1: Betul. Terus yang kedua juga untuk tentunya ramah bagi para WO ataupun IO ya, yang tentunya biasanya kan loadingnya mau yang mudah.
0: Iya, biasa terkendala di loading docknya ya.
1: Biasanya begitu.
0: Kalau ini langsung bisa loading di depan?
1: Bisa di depan.
0: Oke, jadi itu beberapa keunggulan yang memang ingin disuguhkan bagi customer dan juga mungkin mitra-mitra lainnya ya yang mungkin mau bikin acara di sini.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kemudian Bu Mega, ini kan konsepnya kalau kita lihat menarik sekali ya, memang ketika memang gedung ini agak memanjang.
1: Betul.
0: Boleh diceritain nggak sih konsep awalnya tuh desainnya ini bagaimana, kemudian dapat inspirasi dari mana?
1: Kalau dibilang inspirasi, jadi kita melihatnya gini ya, momentum untuk gedung melebar tuh ada ya, tapi mungkin kayaknya kami akhirnya memilih memanjang
0: karena, ya.
1: Karena kenapa? Supaya kalau memanjang, andai kata, untungnya kami lengkapi dengan videotron, jadi bisa dilihat dari tamu yang duduk di belakang juga dibandingkan melebar.
0: Betul.
1: Ya. Terus yang kedua, untuk momentum kayak wisuda, itu mereka lebih prefer adalah yang memanjang ketimbang melebar. Dan kebetulan juga memang untuk setelah kita pilih-pilih ya, memang ternyata yang paling cocok adalah untuk di area ini adalah yang memanjang.
0: Oke, hanya karena memang lahannya pun memang...
1: Lahannya juga mendukung sih.
0: Mendukung untuk dibuat memanjang.
1: Betul.
0: Kemudian kalau untuk event-event, kira-kira event-event apa aja yang mungkin bisa customer adakan di ballroom ini, Bu Mega?
1: Kalau untuk event, sebetulnya memang kita tidak menghususkan ya. Tapi artinya sebetulnya bisa untuk semua event ya. Tapi kalau ngelihat dari model interiornya, itu akan lebih momentum adalah ya untuk wedding ataupun yang sifatnya pertemuan-pertemuan yang lebih intimate ya.
0: Iya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk acara yang sifatnya untuk bisnis meeting ya. Tapi dengan adanya interior seperti ini juga jadi sehingga kelihatan lebih berkelas.
0: Iya. Berbicara meeting ya, kalau meeting konferensinya kurang memadai bisa pindah ke sini.
1: Bisa. Kan jadi, disesuaikan kapasitas.
0: Sesuai dengan kapasitas.
1: Sesuai kapasitas.

0: serba sulit. Bagaimana kemudian Ibu Mega membuat The Howard, tadi bilangnya apa lebih gampang Bu?
1: Hojo Tangerang.
0: Hojo aja ya?
1: Betul.
0: Bagaimana Tangerang membuat Hojo ini bisa mengatasi semua itu?
1: Untuk dengan adanya The Cendana Ballroom ini, kami harapkan ini adalah bisnis di kami ini bukan hanya berpatok dengan salah satu market saja. Mm-hmm. Ya. Tentunya dengan adanya The Cendana Ballroom ini akan menambah market yang sudah ada. Ya. Okay. Artinya menambah gini, memang kalau bisa dibilang sebelumnya kami kalau ada permintaan untuk meeting, wedding yang misalnya 500 pack, kami dulunya kami tidak bisa mengakomodir karena dengan space-nya tidak ada.
0: Ya,
1: space-nya belum mensupport lah. Tapi dengan adanya new ballroom seperti ini, tentunya bisa mengakomodir semuanya. Dan bisa dibilang, kenapa kami bilang tadi menambah market ya? Karena dulunya kami juga ada beberapa permintaan misalnya untuk market social event, misalnya wisuda. Kami nggak bisa. Karena memang terpentoknya adalah kapasitas ruangan kami.
0: Betul, itu untuk wisuda.
1: Untuk wisuda. Tapi dengan tentunya dengan adanya ballroom ini bisa mengakomodir.
0: Oke, jadi wisuda sudah bisa di sini?
1: Bisa. Dan kebetulan sudah ada. Tanggal Juni ini sudah ada.
0: Oh, on schedule.
1: Sudah ada. Sudah on schedule. Okay. Sudah fix. Sudah
0: nah,
1: ada.
0: untuk trennya sendiri, biasanya yang Bu Mega lihat, tren event apa sih yang banyak diminati customer untuk diadakan di Cendana Ballroom ini?
1: Kebetulan kalau untuk event di Cendana Ballroom yang sudah confirm ya, ada beberapa wisuda, lalu ada manasik event. Karena kami juga termasuk pilihan untuk beberapa travel umroh.
0: Okay.
1: Untuk melakukan manasik. Karena kebetulan hotel kami posisinya dekat jalan tol yang menuju ke bandara. Which is kalau kami ke bandara itu cukup 20 menit saja.
0: 20 menit saja?
1: 20 menit saja.
0: Kalau nggak pakai macet ya?
1: Tapi memang... Kalau ini mereka biasanya survei dulu. Dan ternyata memang betul.
0: Sudah dirasakan.
1: Sudah dirasakan.
0: Customer langsung.
1: Dan yang ketiga juga parkir tentunya.
0: Lahan parkir yang memang lebih luas.
1: Luas. Okay. Dan jadi kalaupun misalnya ada permintaan parkirnya untuk bus, ada 4 bus, 5 bus, kami nggak ada masalah. Karena parkir kami ini bisa mengakomodir hingga 500 mobil.
0: 500 mobil?
1: 500 mobil.
0: Untuk di lahan depan parkir
1: kami
0: ballroom ini?
1: Kami parkir itu ada di lahan yang di bawah dan lahan di gedung.
0: Okay.
1: Kami ada sampai lahan untuk parking space itu sampai di P6, di lantai 6.
0: Sampai di P6?
1: P6.
0: Baik, Bu Mega, ini menarik sekali ketika biasanya kalau hotel itu kan sudah bintang 3 ke atas ya? Atau yang sudah dilengkapi dengan fasilitas kolam renang?
1: Kalau fasilitas sebetulnya sih even bintang 3 juga ada.
0: Ada. Boleh diceritakan mengenai kolam renang yang ada di hotel ini?
1: Oke, kami punya kolam renang yang sudah posisinya ada di lantai 7.
0: Iya.
1: Itu indoor ya, jadi juga ada space untuk tempat bermain anak-anak juga ada.
0: Oh, jadi ramah anak juga ya?
1: Ramah anak juga. Di sini memang kebetulan untuk staycation, khususnya weekend, itu lumayan pick-up-nya lumayan tinggi permintaannya.
0: Jadi ada playground juga?
1: Lebih ke garden sama jogging track.
0: Oh, di lantai?
1: Di sini, di bawah.
0: Di depan
1: ballroom ini kita ada jogging track.
0: Ada jogging track.
1: Ada.
0: Jadi memang itu memanjakan untuk customer-customer
1: Betul.
0: Juga yang nginap di sini pastinya ya. Oke, biasa kalau strategi-strategi promo hotel itu kan bermacam-macam cara, bermacam-macam strategi yang dipersiapkan oleh setiap hotel. Nah, bagaimana Bu Mega Sari untuk melihat semua tren itu, Bu? Bagaimana strategi marketing yang mungkin boleh di-spill dikit?
1: Oke, boleh. Jadi kalau untuk promo memang kami punya berganti-ganti ya. Untuk di promo school holiday ini ya, menyambut untuk liburan sekolah, kami punya promo untuk May staycation ya.
0: Iya.
1: Itu mulai harga di Rp599.000. Mulai
0: untuk
1: satu malam.
0: Satu malam.
1: Untuk satu malam. Sudah termasuk dengan breakfast untuk dua dewasa, dan kalau untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu masih free.
0: Di bawah 6 tahun masih free.
1: Di bawah
0: free.
1: 6 tahun masih free.
0: Okay.
1: Tapi kalau udah usia antara 4 sampai ke bawah itu masih free, 4 sampai 6 itu kena 50%. Dan untuk 6 untuk usia 12 tahun ke atas sudah dikenakan full.
0: 12 tahun ke atas sudah berbayar.
1: Sudah berbayar, tapi

0: biasanya kami di sini pakai sistemnya tinggi ya.
1: Oh gitu.
0: Tinggi. Soalnya kadang-kadang usia suka biasanya di kami itu di depan tuh ada standar proporsional tinggi.
1: Oh, jadi diukur tinggi
0: diukur
1: badan.
0: Tinggi. Jadi melebihi 120 cm itu sudah dianggap hitungannya dewasa.
1: Seperti yang ada di kolam renang mungkin. Untuk kedalaman air
0: beda, ya, itu
1: berapa
0: beda.
1: Meter gitu ya. Kemudian Bu Mega, sampai di akhir tahun ini sudah ada beberapa rencana event yang mungkin sudah dipersiapkan oleh Hojo ya. Boleh mungkin
0: kalau diceritakan? Event kebetulan yang terdekat itu adalah di bulan Agustus. Kita ada lomba mewarnai ya, khusus untuk anak-anak mulai usia 3 sampai usia 12 tahun. Jadi memang SD ya. Jadi itu kita bagi untuk tiga kategori, yang untuk usia anak-anak 3 sampai 6, 6 sampai 9, 9 sampai 12. Lomba mewarnai. 17. Dan insya Allah akan dilakukan di sini.
1: Acaranya. Oh, di ballroom
0: di
1: ini
0: ballroom
1: sendiri.
0: Ini.
1: Itu event di Agustus?
0: Event di Agustus.
1: And kemudian?
0: Itu untuk umum, untuk publik. Sebetulnya baru mulai kita publikasikan mulai tanggal 17.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi gak apa-apa, udah di-spill
1: jadi
0: duluan
1: gak apa-apa, ya.
0: Gak apa-apa, udah di-spill duluan. Karena memang itu event yang terdekat sih.
1: Dan memang menggunakan
0: ballroom
1: ini ya?
0: Betul.
1: Itu banyak audiensnya kira-kira?
0: Kita target punya audience. Target itu 100 anak.
1: 100 anak?
0: 100 anak.
1: Untuk di Agustus itu?
0: Agustus itu.
1: Oke, okay. Standarisasi untuk penggunaan ballroom ini adakah yang diterapkan oleh Hojo untuk klien, calon klien atau mitra yang lain?
0: Kalau standar sih dikembalikan lagi, biasanya ada minimum personnya.
1: Minimum
0: untuk
1: person.
0: untuk di ballroom
1: untuk
0: ini.
1: Booking?
0: Untuk bookingannya. Memang sebetulnya kalau untuk wedding biasanya ada minimum 300 pack, tapi kan kadang-kadang ada custom ya.
1: Iya.
0: Saya mau nih 150, tapi maunya di ballroom, bisa aja. Tapi tentunya ada minimum pricingnya yang harus dilakukan.
1: Oh, tapi memang standarnya biasa untuk 300.
0: 300.
1: Pack. Bisa di custom juga ya?
0: Bisa.
1: Oke, okay, jadi nggak cuma wedding, ulang tahun juga mungkin bisa bikin
0: ulang
1: di sini.
0: Ulang tahun bisa, arisan bisa. Atau jadi, atau ini reunian kan lagi musimnya tuh ya?
1: Oh iya benar, reunian-reunian juga bisa langsung dibikin di sini
0: bisa.
1: Ya?
0: Bisa.
1: Kemudian Bu Mega, bagaimana nanti ketika di tahun-tahun mendatang semakin banyak, ini kita melihat persaingan hotel-hotel udah semakin
0: betul,
1: banyak,
0: betul.
1: Di daerah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya juga semakin banyak. Bagaimana Bu Mega melihat fenomena itu?
0: Balik lagi ya, semua hotel mempunyai ciri khasnya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Dan balik lagi, customer itu sendiri pun yang memilih.
1: Ya.
0: Sama, bukan hanya di dunia hotel, retail pun sama.
1: Ada trik khusus nggak supaya dia pilih di sini?
0: Kita lebih mengutamakan ini, service dan kenangan. Sehingga tamu itu pasti akan kembali lagi.
1: Oke, okay, jadi ada sesuatu yang buat mereka memang benar-benar...
0: Memorable
1: banget.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul.
1: Nginap di hotel ini betul. Ya.
0: Sebetulnya kami PD yaitu salah satunya adalah dengan parking space. Karena tidak banyak hotel yang punya parking space yang luas.
1: Jadi memang salah satu selling value-nya parking space ini.
0: Betul.
1: Terutama di daerah ballroom ini ya.
0: Betul.
1: Jadi memang dengan lahan seluas ini membuat Bu Mega jadi lebih percaya diri lagi. Kemudian untuk bermitra dengan mitra-mitra yang lainnya.
0: Betul.
1: Mungkin juga untuk publish ke calon customer ataupun customer. Itu kalau untuk promo bisa didapatkan di media sosial kah?
0: Jadi gini, kebetulan untuk tamu yang in-house, tamu yang menginap itu pasti sudah termasuk free parking.
1: Oke.
0: Okay. Free parking. Nah, kenapa kami PD ya di-comparing dengan hotel lain, yaitu salah satunya adalah hotel boleh banyak lah ya, tapi tidak semua hotel mempunyai parking space yang luas.
1: Baik. Ya, rata-rata memang itu salah satu keluhan dari
0: betul.
1: Pelanggan biasanya.
0: Betul.
1: Waduh, parkir di hotel ini sempit
0: betul.
1: Nih, kayaknya agak ribet. Gimana?
0: Betul.
1: Kalau di sini memang selain parkirnya yang luas, free parking.
0: Free parking. Kalau okay. Untuk tamu yang menginap.
1: Tamu yang menginap.
0: Menginap.
1: Oke, okay, jadi memang itu sistemnya bagaimana? Apakah pakai di stempel atau gimana?
0: Kalau untuk khusus tamu menginap, biasanya kita minta nomor, kita stempel ya untuk itu parkingnya.
1: Untuk
0: khusus
1: kendaraan.
0: Tamu. Betul.
1: Baik Bu Mega, menarik sekali. Kemudian yang terakhir untuk closing statement-nya, apa yang Bu Mega ingin sampaikan untuk pendengar dan pemirsa kita? Bagaimana Ibu Mega ingin menyampaikan suatu harapan yang besar ketika memang setelah di soft launching ini ya.
0: Soft launching.
1: Ballroom apa tadi?
0: Decendana
1: ballroom. Decendana ini supaya bisa lebih memenuhi lagi kebutuhan akan masyarakat, kebutuhan calon customer. Boleh Bu kasih pesan okay. Dan kesan mungkin closing statement.
0: Bisa dibilang venue hotel itu memang banyak pilihan ya. Mm-hmm. Tapi dengan adanya The Cendana Ballroom yang satu-satu bisa saya bilang adalah yang edit value yang tidak banyak dimiliki oleh hotel adalah space parking yang cukup luas.
1: Space parking yang cukup betul, luas. Jadi memang itu tadi merupakan salah satu
0: betul.
1: Selling value juga.
0: Selling
1: ya?
0: View.
1: Oke, cuma itu aja Bu.
0: Akses baik. Ya.
1: Aksesnya juga memang mudah.
0: Mudah.
1: Dan dekat ke.
0: Dekat bisa dibilang tol. Mau ke Jakarta, mau ke Tangerang, ataupun mau ini karena posisinya sangat dekat dengan tol.
1: Terima kasih Bu Mega untuk bincangnya di hari ini. Setiap ruang memiliki cerita dan setiap acara membutuhkan tempat yang tepat untuk menciptakan momen berkesan. Karena itu pada hari ini kita tidak hanya merayakan hadirnya sebuah ballroom baru, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dan pengalaman yang lebih baik bagi para pelanggan dan mitra bisnis. Terima kasih Bu Mega sudah berbincang banyak sore hari ini. Dan makasih terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan kita di Special Talk Show Tangerang Punya Cerita. Saya Chandra pamit undur, keep on growing and never give up.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Saya Stephen Tamaji.
2: Saya Irma Jun.
1: Dan kami adalah
2: Duo Stephen Jun.
1: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
2: 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, banyak orang tidak pede saat diminta bicara di muka umum. Kenapa begitu, Pak? Karena saat saya minta beberapa staf saya untuk menjadi MC, mereka menolak dengan alasan malu. Karena setelah itu saya langsung bilang, memangnya kamu telanjang jadi malu. Tahukah Anda, sejak bayi Anda sudah melakukan public speaking. Ya, saat bayi Anda sering nangis kan? Minta susu, minta dibelai, minta digantikan popoknya, dan itulah public speaking Anda pertama kalinya. Saat ini, public speaking mutlak diperlukan jika Anda ingin berhasil di bidang apapun. Orang bisa tampil dan terdengar akan dipercaya ketimbang seorang ahli yang enggan nongol dimanapun. Saya sudah mempraktikkan public speaking sejak lama dan tidak langsung jago. Di awal public speaking, saya gemeteran dan nervous. Tapi semua itu saya lawan dengan sering berlatih dan menerima undangan sharing dimanapun. Kadang, jika audience perlu, aku pun melawak di depan mereka supaya suasana cair dan tidak canggung. Semua level sudah saya jalani, melakukan public speaking ke TK, SD, SMA, bahkan S2 walaupun saya seorang S1. Manfaat public speaking adalah merek dan nama Anda akan semakin dipercaya dan usaha Anda akan semakin terkenal. Boplo sering diajak jualan di tempat-tempat lain, itu hasil public speaking. Dan juga selalu menjaga kualitas produk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melakukan public speaking? Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM. Heartland FM.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: This is Heartline Radio.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Porjar Bali 2026 akan diramaikan 653 atlet. Semifinal Piala AFF U19 2026, Nova Arianto pertimbangkan turunkan Matthew Barker lawan Australia. Hasil Inggris versus Costa Rica, Anthony Gordon gemilang, Three Lions menang 3-0. Kita mulai ke informasi pertama, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Klungkung menyatakan dukungan penuh bagi kontingen daerah yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Ajang ini menjadi sarana penting untuk mengevaluasi hasil pembinaan atlet usia muda di wilayah Klungkung. Ketua Umum KONI Klungkung, Anak Agung Gede Anom, menyebutkan sebanyak 653 atlet dikerahkan untuk bertanding di 31 cabang olahraga. Pihak KONI berharap momentum prestasi Porjar tahun lalu di posisi kelima dapat menjadi motivasi besar bagi para atlet untuk tampil maksimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Pelatih Tim Nasional U19 Indonesia, Nova Arianto, tengah mempertimbangkan secara matang untuk menurunkan bek muda Matthew Barker dalam laga krusial babak semifinal Piala AFF malam ini. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan menjajal kekuatan tim tangguh Australia di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Keputusan memainkan Barker masih menunggu evaluasi fisik terakhir lantaran sang pemain baru tiba di Medan usai memperkuat timnas senior melawan Mozambik. Selain kabar Barker, lini belakang Indonesia juga mendapat angin segar dengan pulihnya Reno Salampessy yang siap kembali merumput untuk mengamankan tiket menuju babak final. Kita lanjut ke informasi terakhir, tim nasional Inggris sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Costa Rica dalam laga uji coba terakhir menjelang putaran final Piala Dunia 2026 Kamis dini hari tadi. Kemenangan mutlak ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Thomas Tuchel sebelum bertolak menuju turnamen akbar di Amerika Utara. Winger Newcastle United, Anthony Gordon, tampil sebagai bintang lapangan dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. Gol pembuka keunggulan The Three Lions dicetak oleh Declan Rice pada menit ke-10, disusul eksekusi penalti tenang Anthony Gordon pada babak kedua. Penyerang pengganti Oli Watkins akhirnya mengunci kemenangan Inggris menjadi 3-0 melalui sundulan tajam pada menit ke-87.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Keep station on 100.6 FM Hardline Radio, Your Family Station.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, Your Family.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya. Dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi, ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Yes, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga tentunya semoga selalu sehat dan penuh sukacita. Amin ya. Ya, dan kabar saya di studio juga baik-baik saja ya. Dan pada malam hari ini saya Romin kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengajak Anda untuk belajar bersama di udara, mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen, dan juga akan sekaligus menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan di kesempatan malam hari ini kita sudah sampai di episode 54 dengan temanya keinginan yang diperbudak dosa. Dan untuk mendiskusikan atau mendalami topik kita malam hari ini, di studio juga sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta AP Education yang akan memfasilitasi kita di dalam mendalami pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dengarkan bersama. Saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Pendeta.
3: Selamat malam Bung Romen dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
2: Apa kabarnya malam ini
3: Bapak? Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
2: Puji Tuhan.
3: Haleluya.
2: Ya. Berharap pendengar juga punya kabar yang
3: betul,
2: sama ya.
3: Betul.
2: Selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus
3: Kristus ya.
2: Amin, amin. Ya. Bapak Pendeta, pada malam hari ini kita akan sudah sampai di episode 54 dengan temanya keinginan yang diperbudak dosa ya. Tapi sebelum kita mendengarkan materinya dan kita memulai diskusi ini, mohon Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa.
3: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang terus mengajarkan kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak-Mu di muka bumi yang telah Tuhan percayakan untuk kami jalani. Tolong mampukan kami agar kami tidak terjebak dengan segala keinginan-keinginan kami yang akhirnya menjauhkan kami dari kasih-Mu dan menghancurkan masa depan kami dalam kemuliaan-Mu. Melalui firman-Mu malam ini kami akan belajar. Tolong tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mendapatkan sebuah kebenaran yang memerdekakan kami, sehingga hidup kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami boleh memiliki hati yang baik dan pikiran yang baik yang dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2: Amin. Ya pendengar yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan dengarkan bersama materi di episode yang ke-54 malam hari ini, keinginan yang diperbudak dosa.
0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 54. Keinginan yang diperbudak dosa. Firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 20b. Karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keinginan diri yang kuat berasal dari keinginan yang halus dan pelan. Pada dasarnya, keinginan yang halus dan pelan itu adalah tidak melanggar perintah Tuhan. Namun, keinginan yang halus itu bisa berubah menjadi keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat akan dapat memperbudak diri kita dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah keinginan diri yang kuat berdiam dalam hati dan menguasai jiwa, maka panca indera menjadi pintu keluar bagi keinginan itu dan membangkitkan rupa-rupa keinginan yang jahat. Sebagai contoh, kecanduan pornografi selalu diawali dengan keinginan yang halus. Awalnya mungkin hanya ingin tahu dan coba-coba saja. Kemudian setelah jangka waktu tertentu, keinginan itu menjadi tidak puas diri dan mengambil posisi sebagai tuan atas jiwa, sehingga membuat diri seseorang kecanduan pornografi. Setelah kecanduan pornografi, hal yang buruk dan immoral mulai masuk ke dalam pikiran dan hati. Maka keinginan itu akan diteruskan pada perbuatan hawa nafsu yang jahat. Dalam kondisi demikian, manusia diperbudak oleh keinginan yang jahat, seperti Raja Ahab. Pada awalnya, Raja Ahab hanya menginginkan tanah milik Nabot. Apakah keinginan Raja Ahab adalah salah? Tidak salah. Raja hanya menawarkan pembelian tanah Nabot saja. Akan tetapi, penawaran itu ditolak oleh Nabot. Maka ia menjadi susah hati karena keinginan hati yang tidak terpenuhi. Raja Ahab menjadi gusar dan kesal hati dan tidak mau makan ketika keinginannya yang halus itu tidak terpenuhi. Setelah itu, keinginan Raja Ahab semakin kuat untuk memperoleh tanah milik Nabot dan berakhir dengan pembunuhan secara keji. Dosa masuk ke dalam jiwa seseorang melalui keinginan diri sendiri. Rupa-rupa keinginan diri merangsang dosa. Semua perbuatan daging diawali dari keinginan yang halus. Lalu keinginan yang halus itu berubah menjadi keinginan diri yang kuat, dan keinginan itu berkuasa atas jiwa. Dosa dimulai dengan keinginan daging dan diakhiri dengan perbuatan daging. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Buanglah dan matikanlah keinginan daging yang halus itu sebelum keinginan itu makin berkuasa atas hidup kita. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah dalam hati Anda ada keinginan yang halus dan pelan? Jelaskan. Kedua, apakah bahayanya jika kita memuaskan keinginan yang halus itu? Ketiga, jelaskan bagaimana keinginan yang kuat bisa berakhir dengan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Keempat, apakah arti matikanlah rupa-rupa keinginan daging? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education di sini, yang akan menemani Anda hingga jam 8 nanti. Dan pada program ini tentunya kami mengajak Anda untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan refleksi yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Kirimkan ke 0819-269-1000 dengan mengetik angka 1 untuk Heartline Tangerang, ya. Dan Anda juga bisa menelpon kami ke studio melalui telepon WA di 0855-885-1006. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini program PRMK kita akan mendalami satu topik tentang keinginan yang diperbudak dosa. Adapun

0: itu bisa berdampak negatif
1: ya
0: baik dalam kehidupan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Maka keinginan-keinginan ini harus dikelola dengan baik. Kalau zaman sekarang ini kan zaman raja-raja, ya, di mana Ahab ya. Nah, kalau zaman sekarang keinginan kita itu harus bisa dikendalikan oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, ya, supaya keinginan-keinginan kita itu, saya suka berkata begini, setelah kita menjadi anak Tuhan, keinginan kita tidak lainnya itu memikirkan perkara-perkara yang mulia. Nah, keinginan hati kita itu harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus.
1: Yes.
0: Sebab tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus, keinginan kita bisa cenderung menjadi
1: liar.
0: Ya. Tapi kalau keinginan kita dipimpin oleh Roh Kudus, ia akan filter menjadi perbuatan baik. Nah, dari perbuatan-perbuatan baik itu kelak akan berbuahkan buah-buah kebenaran.
1: Amin.
0: Nah, ini penting sekali.
1: Baik. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda juga bisa mendengarkan program PRMK ini melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Anda tinggal memasang aplikasi Jalur Hati melalui Google Play Store. Ya, kami tentu masih menunggu respon dari Anda. Silakan kirimkan jawaban Anda atau Anda mau bertanya terkait dengan topik kita malam hari ini. Anda juga bisa mengajukannya ya. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita masuk membahas pertanyaan refleksi yang pertama. Apakah dalam hati Anda ada keinginan yang halus dan pelan? Jelaskan, mungkin secara umum bagaimana nih Pak Pendeta?
0: Ya tentu ya, setiap kita manusia ada keinginan. Ya, dan malam ini ia memperdalam sebuah pemahaman kita tentang keinginan halus dan pelan. Nah, jadi keinginan yang halus dan pelan itu adalah bisa dikatakan benih dari segala kejatuhan. Ya kan? Nah, ciri-cirinya contohnya merasa berhak. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau kita lihat dalam konteks Alkitab ini kan raja berkata, "Aku raja, aku berhak mendapatkan yang terbaik." Ya kan? Nah, jadi Nabot egois tidak memberikannya padaku, kata raja itu kan. Sehingga keinginan halus seringkali bersembunyi di balik pembenaran logis ya, dan hak. Nah itu. Jadi ini sebenarnya natur keinginan yang diperbudak dosa. Bisa. Ya, Bung Romen. Nah, kalau tadi merasa berhak, ya, selanjutnya bisa juga tidak langsung melanggar hukum, tetapi menggeser hati. Nah, kita melihat Ahab itu tidak langsung mengambil, ya, tidak langsung mengambil tanahnya Nabot kan. Tetapi ia hanya menawarkan dan bersedih. Ia tidak merampok. Ya. Namun ia memelihara perasaan tidak puas dan iri hati di dalam hatinya.
1: Karena memang dia menginginkan itu.
0: Betul, betul. Nah, itu jadi jadi celah ya, celah ya,
1: betul.
0: Dan celah itu digunakan oleh Isabel untuk menunjukkan perannya, perhatiannya.
1: Ya.
0: Tetapi akibat peran dan dominannya si Isabel, ya ujungnya jadi kacau ya, nah, seperti itu.
1: Karena memang nggak masuk akal juga ya, seorang raja ya merasa tertarik pada sebuah bidang tanah gitu ya kan.
0: Betul.
1: Gak masuk akal gitu kan.
0: Betul.
1: Padahal mungkin dalam konteks kerajaan ya tentu dia punya buruh tani banyak tentunya atau lahan untuk peternakan pertanian tentu banyak ya.
0: Betul.
1: Tapi kok bisa gitu nah.
0: Ya.
1: Ada kebun Nabot yang ya mungkin dekat dengan istananya dan dia merasa sangat-sangat tertarik. Ya, tapi dia tapi memang kebetulan Nabot itu tidak menjualnya oleh karena itu warisan.
0: Warisan, ya. Betul. Ya. Warisan leluhurnya ya, nenek moyangnya yang ya harus jaga kehormatan itu. Makanya kalau kita lihat ini adalah pertarungan dua kerajaan antara Nabot dan versus Ahab sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Ahab itu secara politik ya dia raja tetapi budak secara rohani. Sedangkan Nabot

0: kalau kita dia lihat adalah dia rakyat jelata secara politik, tetapi raja secara rohani.
1: Iya
0: kan? Ada perbedaan di sana mereka.
1: Jadi kalau sekarang orang-orang apa-apa di orang-orang zaman sekarang juga punya keinginan-keinginan yang halus seperti ini ya.
0: Ya, tentu ada ya. Karena keinginan manusia kan semakin berkembang. Seiringnya bertambahnya banyak hal dan zaman kan akan terus sebelum Tuhan datang itu ya. Zaman ini akan terus
1: semakin jahat
0: ya. Dan artinya kenapa semakin jahat? Karena keinginan manusia begitu tinggi sekali. Ya kan? Keinginan manusia tinggi sekali, banyak hal. Jadi macam-macam ya. Bukan hanya 1, 2, 3 lagi, tapi nah itu nanti disebut puncak dosa ya. Puncak dosa di mana Tuhan menyatakan diri.
1: Iya. Ya. Dan kalau hanya sebatas keinginan yang halus dan pelan ini, sebenarnya berdasarkan uraian di atas tadi kita dengar bahwa sebenarnya itu enggak dosa ya.
0: Betul.
1: Sampai sejauh keinginan halus itu dan berhenti di situ sebenarnya enggak dosa juga.
0: Betul. Ya.
1: Boleh-boleh aja gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi bagaimana kemudian apakah kita berhenti sampai di keinginan halus itu atau berlanjut nih membuat keinginan halus itu menjadi sesuatu,
0: keinginan yang kuat.
1: Iya.
0: Berubah menjadi keinginan yang kuat. Nah, di sana dia nanti.
1: Iya, maka pertanyaan nomor 2 ini, apakah bahayanya jika kita memuaskan keinginan halus itu?
0: Iya. Tentu ada bahayanya ya kalau kita lihat Bung Romen, kalau kita lihat dari kisah Raja Ahab ini dan Isabel ini, dan mereka melakukan cara-cara yang tidak tepat akhirnya, ya kan? Nah, bahayanya itu bisa mengeraskan hati dan menumpukan hati nurani. Ya, seseorang ketika dari keinginan halus berubah menjadi sebuah keinginan kuat, maka orang itu sendiri dia akan mengeraskan hatinya dan menumpulkan hati nuraninya. Ketika ada suara-suara dari Roh Kudus, ya kan, dia abaikan. Kenapa? Kalau seseorang sudah mengeraskan hati, sulit baginya menundukkan diri, ya kan? Dia lebih lebih menyatakan dirinya bahwa sama seperti anak kecil lah ya. Kalau dia minta sesuatu mainan, ya kan, sulit baginya untuk berhenti berkata, oh ya aku setuju ya. Dia akan bersikeras dengan berusaha. Cuman itu anak kecil ya. Keinginan itu seperti itu, sederhana tetapi kuat sekali ya. Dan bahaya pertama adalah efek ya, efek anestesi rohani ya. Saat kita memuaskan keinginan halus yang sudah jelas bukan kehendak Tuhan. Misalnya, keinginan akan pengakuan dengan cara manipulatif, ya kan? Hati nurani akan menjerit, tetapi Anda pilih mengabaikannya, ya kan? Seperti itu. Setiap kali diingatkan oleh suara Roh Kudus, menjadi semakin pelan. Nah, inilah yang membuat seseorang akhirnya diingatkan tetapi dia tidak mau kan. Nah, dan inilah yang dialami oleh Raja Ahab itu. Yang dialami oleh Raja Ahab.
1: Ya. Jadi sama juga mungkin seperti hampir mirip juga mungkin dengan Raja Daud ya, ketika para panglima dan serdadu-serdadu perangnya mereka pergi ke medan perang.
0: Betul.
1: Lalu dia tinggal di istana. Siang-siang bolong begini dia naik
0: ke atas sotoh ya.
1: Ke atas sotoh gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan melihat ke arah depan sana.
0: Betul.
1: Di sana ternyata di sana ada seorang perempuan yang sedang mandi. Dan dia penasaran gitu ya. Mungkin sampai sejauh itu mungkin tidak dosa ya.
0: Iya.
1: Iya. Tidak, bukan sesuatu yang dosa, bukan sesuatu yang salah begitu.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana kemudian
0: ketika dia memasang mata tajam, terfokus dengan persoalan itu, di situ dan terbentuk ya.
1: Dan menyuruh anak buahnya untuk pertama bertahap kan?
0: Betul, betul.
1: Dia
0: suruh
1: tanya
0: ambil
1: dulu, ditanya dulu. Itu siapa sih gitu
0: betul,
1: ya. Lalu kemudian setelah tahu, oh ini oh itu si Anu gitu ya kan, istri Uria, coba panggil dia ke sini gitu. Yang kemudian akhirnya semakin semakin lama, maka keinginan itu semakin menguat
0: dan berusaha menutupinya,
1: membuat dia kemudian terjerat seperti seolah-olah terkondisikan dia untuk melakukan tindakan yang keji gitu ya.
0: Ya itu akan terjadi seperti itu kan, karena menutupi dosa yang ada supaya tidak terlihat, maka dia harus berbuat dosa lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu disebut membentuk pola perbudakan sebenarnya, ya, membentuk pola perbudakan. Jadi ketika kita tidak bisa memuaskan keinginan yang diperbudak dosa hanya sekali, nah sifatnya seperti air asin. Semakin diminum semakin haus.
1: Semakin haus, ya.
0: Ya kan? Ya. Maka dalam Yohanes 8 ayat 34 Tuhan berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kenapa dia hamba dosa? Karena dia terikat dengan perbuatan-perbuatan itu. Ya. Jadi kita melihat Ahab itu mendapatkan kebun anggur itu, apakah ia bahagia? Itu pertanyaannya. Dan ternyata tidak.
1: Ya.
0: Saat ia mengambilnya, apa yang terjadi dalam pasal itu? Saya coba perhatikan di ayat yang ke-17, Tuhan langsung mengutus Elia untuk menyatakan penghakiman. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah akibatnya ya, bahayanya kalau kita memuaskan keinginan yang halus itu. Ya. Jadi Tuhan menyuruh Elia untuk menyatakan penghakiman. Jadi kepuasan itu hanya berumur satu tarikan napas ternyata. Ya. Dan langsung digantikan oleh ketakutan. Penghukuman dan rasa bersalah yang menuntut dosis pemuasan berikutnya. Ya kan? Bagaimana cara menutupinya atau menghilangkan rasa cemas, khawatir, takut luar biasa. Nah, jadi kita menjadi budak dari siklus ini. Ingin, dapat, ya, hampa, ingin lagi, gitu ya. Itulah kenapa orang-orang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dagingnya itu, ya, keinginan yang kuat itu, bukan semakin damai yang ia rasakan, tetapi semakin kehilangan damai itu damai dalam hatinya. Nah, sehingga dia hampa, ya kan? Dan pernah kita bahas beberapa bulan lalu, hati manusia ini hanya bisa dipuaskan oleh hadirat Tuhan, bukan perkara-perkara dunia, apalagi sifatnya daging. Ya, tidak akan pernah bisa puas. Semakin kita berbuat jahat, contohnya hal sepele ya, Bung Romen. Kalau kita contohnya gosip ya, ya kan? Kelihatannya awal-awalnya nyaman, tapi setelah kita selesai dari ruang lingkup gosip itu, kita sendiri ya sedang merenung, kita akan diingatkan Roh Kudus. Wah, kamu banyak bicara nih hari ini gosipnya gitu kan. Kalau kita ada Roh Kudus di hati, gelisah, rasa gelisah itu ada, serasa rasa kayak tertuduh gitu ya. Kenapa aku menghakimi ya?
1: Karena yang pasti itu banyak di dalam banyak bicara ada salahnya.
0: Betul. Ya, setuju, setuju. Nah, dan itu yang terjadi. Makanya pintu-pintu dari dosa dan keinginan itu jangan sampai kita buka, ya, kita buka, karena penyesalan selalu ada di terakhir ya. Dan saya melihat efeknya bahkan itu mempengaruhi cara hidup kita nantinya. Ya, tentu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, semuanya akan jadi tertutup, Bung Romen. Ya kan? Kenapa? Karena hati kita tidak damai, pikiran kita tidak sukacita, maka otomatis hilangnya kreativitas hidup. Beda dengan orang yang hidup dalam firman, dia punya kreativitas hidup itu terus muncul setiap hari. Kenapa ada gairah dalam hidupnya? Ya kan? Sumber hikmat itu kan dari Tuhan ya. Ya, seperti itu. Jadi ini agak sedikit melebar, tapi saya melihat akibat orang memenuhi keinginan-keinginan halusnya berubah menjadi keinginan kuat tadi yang akhirnya berujung maut kan. Kita lihat si Ahab bukannya tambah bahagia kan? Bukan tambah kreativitas bagaimana menjalankan kerajaan ini supaya rakyatnya sejahtera.
1: Sejahtera, bahagia gitu.
0: Betul. Ya. Tetapi ia memberi ruang-ruang kepada Isabel untuk membuat sesuatu yang jahat. Ya kan? Sampai mengambil nyawanya si Nabot ini.
1: Membuat skenario segala macam.
0: Betul.
1: Gitu ya. Yang nanti kita akan bahas itu di pertanyaan berikutnya.
0: Betul.
1: Nanti.
0: Nah ini yang harus kita waspadai. Itulah kenapa orang yang diberkati itu adalah mereka orang yang takut akan Tuhan. Karena sumber hikmat, sumber pengetahuan itu dan kreativitas itu datang dari Tuhan. Nah ini penting catatan buat kita, bagi kita orang percaya nih, saya lihat begitu Bung Romen.
1: Baik.
0: Ya.
1: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, ya masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama tentunya. Kami masih menunggu respon dari Anda, kirimkan ke 0819-269-1000. Ya, kami akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta IP Education. Dan program ini Anda juga bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.harlen.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami tentu juga masih menunggu respon dari Anda terkait dengan topik diskusi kita pada malam hari ini, secara khusus untuk pertanyaan-pertanyaan refleksi yang kita tadi sudah dengarkan bersama. Silakan Anda kirimkan ke 0819-269-1000 atau Anda ingin bertanya secara langsung juga bisa, silakan hubungi kami ke 0855-885-1006. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya nih.
1: Betul.
0: Yang ketiga, jelaskan bagaimana keinginan yang kuat bisa berakhir dengan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tapi sebelum Pak Pendeta memberikan penjelasannya nanti, di sini sudah ada respon yang masuk. Ada pertama dari Oma Yati di Batam. Shalom, selamat malam Bung Romen.
1: Selamat malam Pak Pendeta Epi. Yati.
0: Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Oma ikut menyimak saja.
1: Semangat,
0: acara
1: Oma.
0: Ini. Terima kasih untuk
1: Tuhan
0: berkat rohani
1: juga
0: yang sudah dibagikan malam ini. Terima kasih juga ya untuk Ibu Oma Yati di Batam atas atensinya pada program ini. Ya, sehat-sehat selalu Oma. Ini Oma Yati sungguh luar biasa semangatnya walaupun sudah tua.
1: Betul.
0: Umur 73 ya kalau
1: 76.
0: 76
1: Betul.
0: Tahun, tapi masih semangat.
1: Seperti masih umur 17 tahun.
0: Yes, ya, semangatnya masih semangat.
1: Betul.
0: 17-an gitu ya kan.
1: Karena setiap jam 9 hari setelah ini nanti, Oma ikut gabung di Sapa Pendengar.
0: Sapa Pendengar.
1: Tidak pernah absen.
0: Wah, luar
1: dan
0: biasa.
1: Dan saya tahu semangatnya 17 tahun. Haleluya.
0: Karena Oma ternyata masih bekerja, berjualan.
1: Betul.
0: Dan ada kalanya juga Oma pernah cerita, ketika ada gereja lagi renovasi pembangunan, Oma selalu siapkan makanan atau mungkin snack kepada para tukangnya gitu.
1: Betul.
0: Kan
1: membuat, ikut terlibat ya.
0: Iya, masih ikut andil
1: berkontribusi
0: di dalam pelayanan
1: apa yang bisa dilakukannya.
0: Itu luar biasa.
1: Hebat.
0: Oke Oma, terima kasih atas atensinya sekali lagi. Dan selanjutnya ada dari Basari di Jakarta Selatan.
1: Oh.
0: Shalom, selamat malam Bung Romen dan Bapak Pendeta Epi.
1: Shalom Basari.
0: Saya ikut menyimak saja sambil jalan pulang, masih di jalan. Salam aja buat Pak Pendeta Epi, sukses terus, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin, semangat Basari, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih untuk Basari atas atensinya ini ya. Dan berikutnya nih, sekaligus saja saya bacakan nih Pak Pendeta dari Ibu Rince di Kelapa Dua.
1: Baik.
0: PRMK yang ke-54 dengan temanya keinginan yang diperbudak, dosa dan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 21 ayat 20. Ya, karena engkau sudah memperbudak diri dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Amin ya.
1: Makasih Bu Rince, tetap semangat, sehat selalu ya.
0: Diskusi kita malam hari
1: shalom,
0: ini.
1: Shalom, shalom.
0: Ya. Terima kasih Ibu Rince. Dan yang terakhir dari Ibu Rita. Ibu Rita Mutiara
1: shalom,
0: di
1: Bu Rita.
0: Serpong ya. Selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta IP Education.
1: Malam.
0: Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Saya turut menyimak aja.
1: Terima
0: kasih. Terima
1: kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara di Serpong. Baik, jelaskan bagaimana keinginan yang kuat bisa berakhir dengan perbuatan yang jahat di mata Tuhan.
1: Iya, bisa jadi keinginan itu berubah menjadi tuntutan hati. Jadi ada pergeseran dari ingin ke harus. Ya kan? Memang awalnya kita melihat Bung Romen bahwa keinginan Ahab itu terhadap kebun anggur Nabot, ya mungkin tampak masuk akal secara bisnis, ya karena ia bahkan menawarkan ganti rugi, ya kan? Nah, namun titik baliknya adalah terjadi saat Nabot itu menolak, ya kan? Nah, di situ muncul keinginan yang kuat itu berubah sifat. Nah, ya bukan lagi sebuah preferensi atau alangkah baiknya jika ya, tetapi melainkan menjadi tuntutan hati yang mutlak. Ya kan? Aku harus memilikinya. Nah, itu yang tidak boleh. Yang harus kita waspadai, keinginan yang yang harus itu. Karena dalam Yakobus 4 ayat 1 hingga 2 mengatakan begini. Ya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Nah, ini dia. Ini dia yang membuat keinginan kuat itu bisa berakhir dengan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, gitu ya. Jadi ketika keinginan berubah menjadi tuntutan, ya, ia melanggar perintah ke-10. Apa itu? Jangan mengingini. Ya kan?
0: Ya.
1: Nah, dosa belum tampak dalam tindakan, tetapi sudah berkecamuk dan bertata di dalam hati.
0: Hati, betul.
1: Nah, di mata Tuhan, pemberontakan batin ini sudah merupakan kejahatan. Dalam perjanjian baru dikatakan yang dilihat Tuhan bukan tampilan luar, tapi
0: apa yang ada di
1: dalam hati.
0: Di dalam begitu.
1: Jadi itulah kenapa keinginan yang dimiliki oleh si Ahab ini berubah menjadi sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini harus kita ingat ya, renungkan baik-baik dalam segala keinginan kita. Bahkan keinginan kita itu boleh dikatakan di dalam Galatia, boleh kita sampaikan ya keinginan-keinginan kita itu, supaya keinginan-keinginan itu bisa difilter oleh Roh Kudus ya. Karena kalau tidak, tadi seperti yang saya katakan, akan berubah menjadi jahat ya. Nah, sedangkan kita ini hidup bukan lagi karena dipimpin oleh tubuh, tetapi hidup dipimpin oleh roh. Nah, tidak mungkin di dalam kasih karunia Allah yang melimpah-limpah ini kita menghidupi keinginan-keinginan daging kita. Ya kan, gak mungkin, karena tidak akan bertemu dengan sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah, mestinya yang hidup dan yang kita harus dorong adalah keinginan-keinginan roh. Nah, itu kira-kira.
0: Baik. Ya, luar biasa nih pembahasan kita, makin kesini makin mendalam nih ya. Baik, kami tentu masih menunggu respon dari Anda. Silakan kirimkan tanggapannya ke 0819269000. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Pak Pendeta. Apakah arti matikanlah rupa-rupa keinginan daging?
1: Apakah arti matikanlah rupa-rupa keinginan daging? Nah, ini bukan penekanan atau pengelolaan ya Bung Romin. Tetapi melainkan ada eksekusi mati di sana. Maksudnya begini. Saya coba baca-baca dalam bahasa Yunani-nya itu dia pakai di sini adalah nekro. Ya, yang darinya kita mendapatkan kata nekrosis. Artinya kematian jaringan tubuh. Nah, jadi ini adalah istilah yang brutal sebenarnya. Jadi Paulus itu tidak menyuruh kita untuk menjinakkan keinginan daging kita. Atau mengelola stres akibat keinginan daging. Atau menekan ya keinginan daging, suppress gitu ya. Atau menyalurkan keinginan daging ke hobi yang sehat. Nah, tetapi
0: melainkan,
1: nah, semua itu adalah disebutnya, dikatakan adalah manajemen dosa. Mengelola tadi. Jadi bukan pemusnahan. Ya kan? Jadi keinginan yang diperbudak dosa itu seperti yang kita lihat pada Ahab. Ya, di dalam satu raja-raja ini tidak bisa dinegosiasikan. Kenapa? Karena ia harus dihukum mati. Nah, dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan Paulus, ya, roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Ini adalah tindakan kekerasan rohani yang kudus terhadap natur dosa di dalam diri kita. Jadi harus dimatikan.
0: Harus dimatikan jaringan-jaringannya.
1: Jaringannya itu, ya? Jangan diberi kesempatan karena kita sudah ada dalam kasih karunia. Dosa dan kutuk sudah selesai ya, di atas kayu salib. Tuhan sudah menyelesaikan itu. Makanya dikatakan mana sengatmu. Karena semua mereka yang di dalam kasih karunia sudah terlepas dari dosa dan kutuk, walaupun mereka harus menghadapi dakwaan dari si iblis. Dan itu adalah bagian perjuangan kita sebenarnya. Bukan berarti kita masih dikuasai dosa, tetapi perjuangan kita untuk mengalahkan segala intimidasi, ya kan, yang digunakan si iblis untuk membawa kita kembali ke belakang, menjauhi kasih karunia Allah, atau menghancurkan kita dalam kasih karunia Allah itu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Seperti itu. Jadi kita mestinya mematikannya ya. Jangan beri tempat, dikatakannya. Karena sedikit ada celah, singa yang mengaum-gaum kan.
0: Aku pernah pengalaman, Pak Pendeta, waktu aku di Papua itu mengalami sakit malaria, gitu ya.
1: Bukan malarindo.
0: Malaria. Jadi kita itu harus makan obat malaria yang memang dalam dosis yang cukup banyak, cukup tinggi, untuk memastikan bahwa bibit-bibit malaria itu di dalam tubuh kita mati total,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kalau tidak, ya kalau misalkan nih kita udah rasa sembuh gitu kan, tapi sebenarnya masih ada dalam diri kita,
1: dalam darah kita ya.
0: Besok kalau datang hujan,
1: kambuh lagi.
0: Oh, gitu.
1: Dan butuh berapa lama mematikan itu ya untuk minum obat sebagai alat, sebagai terapi penyembuh?
0: Terkadang akutnya sih.
1: Bisa sebulan dan, 2 bulan ya.
0: Iya, dan terkadang obatnya juga.
1: Kalau generik ya tentu panjang lebar.
0: Dan tergantung tipe dari apa, jenis dari malarianya.
1: Ada juga tipe-tipenya.
0: Malaria tropika yang langsung mati. Yang cepat mati gitu. Efeknya keras banget.
1: Betul.
0: Ya, bikin kita menggigil sampai tulang-tulang gitu ya. Tapi kalau kita makan obat dia langsung mati total gitu. Tapi kalau tresiana itu jenis malaria yang
1: cukup bertahan lama.
0: Iya, dia cukup resisten gitu ya. Cukup itu ya. Cukup kuat untuk bertahan. Kalaupun kita makan obat, dia masih hidup. Mungkin tidak berkembang tapi mungkin lemah gitu. Mencoba mengimajinasikan, jangan-jangan dosa itu juga dalam diri kita kayak gitu ya. Kalau kita nggak betul-betul matikan,
1: betul,
0: keinginan-keinginan apa atau rupa-rupa keinginan daging itu,
1: dia akan bertumbuh pelan-pelan dan menggeser lagi kita dalam kasih karunia itu. Itulah kenapa kalau kita lihat Bung Romen, orang di dalam kasih karunia tapi dia hidup dalam dosa. Nah, ada yang disebabkan karena proses pertumbuhannya. Dia akan berubah pelan-pelan, dia kikis. Ada juga yang disebabkan karena itu tadi, dia tidak mematikannya.
0: Iya, akhirnya menjadi Kristen tomat jadinya nanti.
1: Betul.
0: Iya, sebentar tobat, sebentar kumat.
1: Betul. Nah, ini tantangan dalam kehidupan iman Kristiani kita ya. Jadi kita harus ada juga sebuah keinginan untuk hidup dalam kasih karunia itu, dan itu harus kita minta tuntunan setiap hari melalui kuasa Roh Kudus. Ya kan? Karena kita harus belajar bagaimana hidup dalam kasih karunia. Bukan lagi hidup sesuka-suka pikiran kita. Ya kan? Ibarat kita anak gelandangan dibawa masuk istana, terus hidup cara kayak gelandangan dalam istana kan gak mungkin.
0: Enggak, absurd namanya.
1: Iya, betul. Jadi harus belajar bagaimana cara hidup di istana. Mandinya, ya kan? Wanginya, cara jalannya, makannya, pakai sepatu apa enggak gitu kan? Iya, kalau gelandangan bebas saja gitu.
0: Baik. Ini obrolan kita semakin di menit-menit terakhir makin seru nih.
1: Betul.
0: Tapi karena waktu terus berjalan dan di studio sudah menunjukkan jam 7 atau jam 7.54 menit. Ya, waktu kita tidak lama lagi.
1: Betul.
0: Dan saya menginfokan supaya pendengar boleh mendengarkan atau menyaksikan program ini setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun di aplikasi HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensinya pada program ini. Dan sebagai pesan penutup pada program PRMK malam hari ini, Pak Pendeta.
1: Iya, jadi kita tahu tadi keinginan halus akan berubah menjadi keinginan kuat dan akhirnya berujung maut ya. Nah, maka berhati-hatilah. Buanglah dan matikanlah keinginan daging yang halus itu. Ya, sebelum keinginan itu makin berkuasa atas hidup kita. Kita anak Tuhan, kita sudah dalam kasih karunia. Kita hidup dalam kebenaran. Dan kita disebut anak-anak Allah. Jadi, jangan kalah dalam peperangan rohani ini. Ya, tetap konsisten, berdiri teguh. Tentu bersama pimpinan Roh Kudus ya.
0: Amin, amin.
1: Karena itu yang menerjemahkan segala sesuatu yang kita lihat dalam perjalanan iman kita ini. Sehingga kita tidak mudah mundur, kecewa, dan kita semakin bersemangat untuk setia dan taat di dalam Tuhan. Kira-kira begitu,
0: Bung Romeo. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta atas paparannya mendalami topik kita malam hari ini di PRMK episode 54 tentang keinginan yang diperbudak dosa. Dan sebagai penutup, mohon Pak Pendeta untuk kembali memimpin dalam doa.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami diajar tentang hidup kami yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidup-Mu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kami adalah milik-Mu, kasih-Mu telah menguduskan kami, dan kami belajar untuk tetap setia melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga segala keinginan-keinginan kami berubah menjadi keinginan-keinginan yang Engkau kehendaki, dan hidup kami menjadi terang bagi dunia ini. Tolong kami, ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, agar segala karunia-Nya boleh memperlengkapi kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program PRMK. Dan akhirnya, dari Gedung Heartline Center, lantai 4, Jalan Permata Sari, nomor 1000, Tangerang Banten, saya Romen dan...
1: saya Pendeta EP Education.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, Engkau layak kami tinggikan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami sembah.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik seri Alam Mengasihi Engkau ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan ketujuh berjudul Allah mengasihimu ketika Dia mengoreksimu. Pada bagian pertama ini, kita akan mendengarkan alasan disiplin Allah dalam kehidupan kita, realita disiplin Allah dalam kehidupan kita, dan reaksi terhadap disiplin Allah dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan selengkapnya bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah, Allah mengasihimu ketika Dia mengoreksimu. Selamat mendengarkan.
2: Allah mengasihimu ketika Ia mengoreksimu. Ibrani 12 ayat 5 hingga 11. Saudara-saudara, selama beberapa tahun terakhir, Dona dan saya memiliki kesempatan untuk melakukan beberapa perjalanan ke Eropa. Dan saya ingat pertama kali kami pergi ke Eropa, salah satu kejutan terbesar bagi saya adalah melihat berapa banyak bangunan kuno di sana yang benar-benar berwarna hitam. Katedral yang saya lihat di gambar-gambar majalah dan buku-buku tidak seperti yang saya harapkan. Di beberapa kota, semua bangunan kuno ini, beberapa di antaranya berusia lebih dari 1000 tahun. Benar-benar telah menjadi hitam, jelaga dan usia serta karbon. Dan semua itu benar-benar mengubah katedral-katedral ini menjadi warna yang berbeda. Kami berada di Italia dan kami pergi ke Menara Miring Pisa. Dan di sana kami melihat gambaran yang berbeda. Mereka telah merancang di sekeliling fasilitas ini. Dan mereka telah membuang kotoran dan jelaga yang perlu disingkirkan. Johnny Erickson tada menceritakan bahwa dia memiliki pengalaman yang sama dengan yang kami alami. Dia berada di Paris dan pergi ke Katedral Notre Dame dan terkejut bahwa fasilitas besar itu begitu gelap sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat lukisan dinding. Anda tidak bisa melihat desain di luar gedung. Dia mengatakan itu begitu hitam pekat. Dan kemudian dia berkata setelah beberapa tahun, seseorang mengirimnya gambar bangunan itu dan telah direstorasi. Apa yang terjadi adalah, selama tahun-tahun berikutnya, mereka telah membersihkan bagian luar katedral dengan semburan pasir dan mengembalikannya semaksimal mungkin ke tampilan aslinya. Dalam caranya yang tak ada bandingannya, Johnny Erickson tada mengatakan bahwa itulah yang Tuhan lakukan kepada kita dalam hidup kita. Dia melihat bahwa kita sedang mengumpulkan jelaga dan kotoran dunia, dan karena itu dia harus membersihkan kita dengan semburan untuk membawa kita kembali ke tempat di mana kita perlu berada. Dan dia mengaitkannya dengan beberapa hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Seperti yang Anda ketahui, Johnny Erickson tada adalah seorang yang lumpuh dan dia telah duduk di kursi roda selama bertahun-tahun karena kecelakaan yang dia alami saat remaja. Dan dia sangat menderita. Dan kami sudah membaca tentang penderitaannya. Sebagian besar dari kita tidak akan pernah menderita seperti Johnny Erickson tada dan kebanyakan dari kita tidak berencana untuk menderita seperti itu. Sebagian besar dari kita lebih suka memiliki jenis Tuhan yang dijelaskan oleh C.S. Lewis. Dalam salah satu tulisannya, dia berkata, "Kita tidak menginginkan seorang ayah di surga. Kita ingin seorang kakek di surga." Dan saya adalah seorang kakek. Saya memahaminya. Anak-anak saya membawa anak-anak mereka ke rumah saya. Saya hampir tidak pernah mendisiplinkan mereka. Saya menyukai mereka. Itulah gunanya kakek. Saya memberi mereka banyak barang. Tetapi ayah berbeda, bukan? Ayah harus tinggal bersama anak-anak itu sepanjang waktu, sehingga mereka harus merawat mereka dengan lebih baik. Dan kita sebagai orang Kristen, jika kita tidak berhati-hati, kita akan masuk ke dalam pola ini. Seperti komentar C.S. Lewis, kita menginginkan seorang kakek di surga, bukan seorang ayah. Baiklah, saya di sini untuk memberitahu Anda hari ini bahwa kita memiliki seorang kakek di surga. Kita memiliki Bapa, dan Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Dan dalam perikop yang telah kita buka hari ini, kita akan mengetahui bahwa karena Dia adalah Bapa kita, Dia berurusan dengan kita sebagai anak-Nya. Cukup sering ketika Anda berbicara tentang kasih Tuhan kepada orang lain, mereka akan berkata, "Saya tidak tahu apakah saya percaya tentang perkara kasih Tuhan ini. Lihat apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya sudah melalui perceraian. Saya kehilangan rumah saya. Saya kehilangan pekerjaan setelah bertahun-tahun. Bagaimana Tuhan yang pengasih membiarkan hal-hal semacam itu terjadi dalam hidup saya? Jika Tuhan benar-benar mengasihi saya, mengapa Dia tidak menghindarkan saya dari semua itu? Mengapa Dia membiarkan ini terjadi pada saya?" Dan Anda juga pernah mendengarnya. Beberapa teman Anda menanyakan hal itu kepada Anda. Baiklah, saya ingin membagikan kepada Anda hari ini bahwa Allah benar-benar mengasihi Anda. Dia selalu mengasihi Anda. Dia akan selalu melakukannya. Dan Dia mengasihi Anda bahkan ketika Dia sedang mengoreksi Anda. Bagian pertama, alasan disiplin Allah dalam kehidupan kita. Alkitab memberitahu kita bahwa ada kalanya Allah mengizinkan disiplin dalam kehidupan kita. Ada 3 alasan dasar mengapa disiplin datang kepada kita sebagai orang Kristen. Bagian A, Allah mendisiplinkan kita untuk menghukum kita. Terkadang Tuhan mengizinkan disiplin untuk menghukum kita. Anda berkata, "Tuhan menghukum kita." Ya, Dia seorang Bapa. Ketika kita melakukan pemberontakan, tidak taat kepada-Nya, dan jika kita tidak memperbaiki diri kita sendiri, Tuhan akan mendapatkan perhatian kita. Kitab Mazmur mengatakannya seperti ini, "Jika anak-anak-Nya meninggalkan Taurat-Ku dan mereka tidak hidup menurut hukum-Ku, jika ketetapan-Ku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintah-Ku, maka Aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan." Dan Alkitab memiliki ilustrasi tentang Allah yang melakukan itu. Pada satu kesempatan, seperti yang Anda tahu dari Perjanjian Lama, Daud melakukan dosa terhadap Allah karena ia melakukan perzinahan dengan Batseba dan menyebabkan suaminya Uria dibunuh. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita membaca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 hingga 10, kata-katanya ini, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata-Nya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina Aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Apa yang terjadi? Seperti yang Anda tahu, anak yang lahir dari Daud dan Batseba meninggal. Dan sepanjang hidupnya, Daud diganggu oleh pemberontakan putranya sendiri. Tuhan mendapatkan perhatian Daud. Namun Alkitab mengatakan bahwa Daud adalah pria yang berkenan di hati Allah. Dan setelah pengalaman yang saya uraikan ini, Tuhan menggunakan dan memberkati Daud melebihi apapun yang dapat Anda bayangkan. Tetapi terkadang Tuhan harus berurusan dengan kita, dan itu benar. Itulah yang kita lakukan dengan anak-anak kita. Ketika mereka tidak berperilaku benar, kita menghukum mereka. Terkadang Tuhan mendisiplinkan kita untuk menghukum kita. Bagian B, Allah mendisiplinkan kita untuk melindungi kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Pada suatu kesempatan dalam Perjanjian Baru, kita membaca ini tentang Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sekarang baca dengan seksama dan Anda akan menemukan bahwa Paulus mendapatkan duri dalam daging bukan karena sesuatu yang dia lakukan. Dia diberi duri dalam daging agar dia tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Tuhan telah memberinya beberapa waktu yang luar biasa, beberapa wahyu surgawi, dan Tuhan berkata, "Paulus, engkau dalam bahaya untuk menjadi angkuh. Engkau dalam bahaya menjadi sombong dan bangga. Agar engkau tidak melakukan itu, aku akan memberimu semburan pasir yang tidak engkau harapkan." Dan Paulus berkata bahwa Tuhan melakukan itu bukan karena ia melakukan kesalahan, tetapi untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Terkadang Tuhan mendisiplinkan kita untuk menghukum kita. Terkadang Dia mendisiplinkan kita untuk melindungi kita. Bagian C, Allah mendisiplinkan kita untuk memurnikan kita. Ibrani 12 ayat 10. Tetapi yang paling sering Tuhan mendisiplinkan kita untuk memurnikan kita, dan itulah arti teks dalam Ibrani 12. Di sini kita belajar bahwa Allah kadang-kadang berurusan dengan anak-anak-Nya dengan cara disiplin untuk membawa mereka ke tempat kemurnian dan kekudusan yang Dia inginkan untuk mereka. Nah, kata kunci dalam bahasa Ibrani 12 adalah menghajar. Dan Anda akan menemukannya di sana beberapa kali. Kata menghajar berasal dari kata paideia yang berarti anak. Dan itu adalah gambaran tentang pelatihan seorang anak dan semua yang menyertainya. Mengoreksi dan membina serta mendidik anak. Dan tujuan yang terlihat dalam melatih anak-anak adalah selalu agar mereka tumbuh dan menjadi dewasa dan menjadi tipe orang yang kita inginkan. Ketika Tuhan menghajar kita, itulah kerinduannya bagi kita secara rohani. Malcolm Muggeridge suatu hari mengingat apa yang dia katakan kepada William Buckley tentang masalah penderitaan. Inilah yang dia katakan. Sebagai seorang lelaki tua, Bill, saat saya melihat kembali ke kehidupan saya, itu adalah salah satu hal yang paling mengejutkanmu, bahwa satu-satunya hal yang mengajarkan satu hal dalam hidup adalah penderitaan, bukan kesuksesan, bukan kebahagiaan, bukan sesuatu yang seperti itu. Satu-satunya hal yang mengajarkan seseorang tentang apa makna kehidupan, sukacita akan pemahaman. Sukacita karena mengalami sendiri yang benar-benar penting dalam kehidupan adalah penderitaan dan kesengsaraan. Dan saya berpikir tentang itu, dan saya melihat kembali ke kehidupan saya, dan saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah banyak mengajar kita selama masa kemakmuran, tetapi kesulitan adalah alat yang hebat di tangan Tuhan, bahwa Dia menggunakan masa-masa sulit dalam hidup kita untuk bertumbuh. Dan jika Anda melihatnya dalam hidup Anda, Anda akan menemukan saat-saat ketika Anda merasa hal-hal tidak baik dan sukar serta sulit, bahwa jika Anda melihat ke belakang, biasanya pada saat itulah Anda tumbuh dalam hubungan Anda dengan Kristus. Dan alasan untuk disiplin Tuhan ada 3. Terkadang Dia mendisiplinkan kita untuk menghukum kita, terkadang untuk melindungi kita, tetapi kebanyakan Dia melakukan itu untuk menyucikan kita. Dia melakukannya untuk memurnikan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang Dia inginkan. Itulah alasan disiplin Tuhan. Bagian yang kedua, realita disiplin Allah dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 6 hingga 8. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 6 hingga 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bagian A, kehadiran disiplin Allah membuktikan bahwa kita adalah anaknya. Ibrani 12 ayat 7. Nah, apa yang penulis katakan di sini adalah dua hal. Pertama, kehadiran disiplin Tuhan dalam hidup Anda membuktikan bahwa Anda adalah salah satu putra atau putrinya. Bukankah menarik bahwa hal yang menyebabkan kita mempertanyakan kasih Tuhan adalah yang seharusnya kita pandang sebagai bukti kasih Tuhan? Bukankah itu benar-benar ketika kita sedang melalui banyak hal dan kita merasakan semburan pasir dalam hidup kita dan kita berkata, bagaimana Tuhan bisa mengasihiku jika dia membiarkan ini terjadi padaku? Tidak, tidak, Anda salah. Fakta bahwa Anda sedang mengalami ini adalah bukti bahwa Tuhan benar, benar mengasihi Anda, dan dia memperlakukan Anda seperti salah satu dari anak-anaknya. Sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa ia melakukan ini kepada kita sebagai anak-anak, dan kata yang dia gunakan dalam teks adalah kata untuk bukan anak kecil, tetapi anak yang sudah dewasa. Ketika kita tumbuh dalam iman kita, ketika kita menjadi orang dewasa yang matang, jika kita sudah menjadi orang Kristen untuk sementara waktu, kita seharusnya tidak terkejut ketika kita mengalami beberapa ganjaran dalam hidup kita. Ayub pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Fakta bahwa Anda ditegur, bahwa Anda sedang mengalami beberapa hal, membuktikan bahwa Anda adalah seorang anak. Semua manusia merupakan subjek hukuman Allah, tetapi hanya anak-anak yang menerima disiplinnya. Ketika kita didisiplinkan, kita tahu bahwa Bapa kita mengasihi kita, dan kita diyakinkan bahwa kita adalah putra dan putrinya. Kehadiran disiplin Allah membuktikan bahwa kita adalah anaknya. Bagian B, absennya disiplin Allah membuktikan bahwa kita bukan anaknya. Ibrani 12 ayat 8. Sekarang perhatikan bahwa yang kebalikannya juga benar. Penulis mengatakan tidak adanya disiplin Tuhan membuktikan bahwa kita bukan anak-anaknya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Mari kita berhenti dan memikirkan hal ini sejenak. Jika Tuhan melahirkan kita secara rohani dan kemudian meninggalkan kita, dia tidak akan lebih dari seorang ayah yang pemalas. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia melahirkan kita dalam keselamatan, dan kemudian dia terus menjadi bapa bagi kita di sepanjang jalan dan membimbing kita dan mengarahkan kita serta membantu kita dalam pertumbuhan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh setiap ayah manusia yang berjalan di jalan Allah. Jadi pesan yang tragis di sini, saudara,

cara untuk mengetahui bahwa Anda adalah seorang Kristen, tetapi yang paling sering diabaikan adalah kehadiran disiplin dalam hidup Anda. Jika seseorang berkata, "Bagaimana Anda tahu Anda seorang Kristen?" Ya, saya baru saja mengalami sedikit semburan pasir minggu ini. Anda tahu, Tuhan sedang bekerja atas saya. Kita biasanya menggunakan Roh Kudus yang hidup di dalam kita adalah sukacita Tuhan, dan kita mengasihi saudara-saudara kita, dan semuanya itu. Tetapi Alkitab mengatakan, salah satu kesaksian paling pasti bahwa Anda adalah milik Allah adalah bahwa Ia mempercayakan kepada Anda beberapa hal dalam hidup Anda untuk mengajar Anda bagaimana untuk lebih mempercayainya. Jadi tidakkah menarik, saudara, bahwa kita telah membalikan hal ini. Kita berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kita karena Dia melakukan hal-hal ini. Di mana kita seharusnya berkata, "Wow, Dia benar-benar harus mengasihiku hari ini. Tuhan pasti mengasihi saya hari ini karena Dia memperlakukan saya sebagai seorang anak." Dan berbicara tentang realitas disiplinnya, lihatlah Alkitab Anda di ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Betapa jujurnya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan sedang menyembur dengan pasir, ketika Tuhan menghajar, ketika Tuhan mendisiplinkan, itu tidak terasa enak dan kita tidak menyukainya. Kita menolaknya. Kita semua memahami bahwa jika menghajar itu menyenangkan, jika itu menarik, itu tidak akan berdampak pada kita. Menghajar adalah hal yang menyedihkan. Itu menyakitkan. Tidak pernah mudah untuk menghargai disiplin saat kita merasakannya. Amin. Tapi ada kata dalam teks jangan sampai hilang. Tuliskan lagi. Gambar lingkaran di sekitarnya. Inilah kata-katanya. Itu kata kemudian. Tapi kemudian, disitulah berkat itu datang. Itu tidak datang pada saat terjadi. Berkat dari disiplin datang sesudahnya. Bukankah begitu halnya dengan anak-anak kita? Maksud saya, tidak ada yang suka mendisiplinkan anak-anak mereka. Mereka meraung dan menangis dan membuatmu merasa tidak enak. Tapi setelah itu, semoga saja ini lebih baik. Setelah itu, Anda memeluk mereka dan mencintai mereka dan memberitahu mereka betapa berartinya mereka bagi Anda dan bahwa Anda tidak ingin mereka menjadi apa adanya mereka sekarang. Dan kemudian, disiplin itu menghasilkan manfaat. Jadi alasan untuk disiplin Tuhan dalam hidup kita ada tiga. Terkadang untuk menghukum kita, terkadang untuk melindungi kita, terkadang untuk memurnikan kita. Dan kenyataan dari disiplin Allah adalah, jika Anda memilikinya, Anda adalah seorang anak. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda bukan anaknya. Bagian ketiga, reaksi terhadap disiplin Allah dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 5. Mari kita bicara tentang reaksi terhadap disiplin Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita menanggapi ini? Ayat 5 mengatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Sekarang penulis mengingatkan para pembacanya tentang sesuatu yang mereka tampaknya lupa. Dia berkata, "Sudah lupakah kamu akan nasihat?" Apa nasihatnya? Ini adalah kutipan dari Amsal pasal 3 ayat 11 hingga 12. Ayat yang sangat terkenal bagi orang-orang Yahudi. Mereka tahu ayat ini, bahkan mungkin telah menghafalnya. Tetapi beberapa banyak dari Anda yang tahu bahwa terkadang Anda bisa begitu akrab dengan ayat Alkitab sehingga Anda lupa bahwa itu ada hubungannya dengan Anda. Dan mereka telah melupakan nasihat untuk tidak berkecil hati ketika disiplin datang. Dan kemudian penulis memberitahu kita bahwa kita harus berhati-hati bahwa ketika kita menjalani disiplin Allah dalam hidup kita dan biarlah kita bereaksi terhadapnya dengan cara yang tepat. Dan apa cara yang tepat itu? Bagian A, kita bisa acuh tak acuh terhadap disiplin Tuhan.

0: Ibrani 12 ayat 5b. Pertama, Anda bisa acuh tak acuh terhadapnya. Ia mengatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan." Kata menghina berarti, jangan menganggap enteng. Jangan menyia-nyiakannya. Jangan bertindak seperti itu. Tidak penting. Jangan biarkan diri Anda melewatkan manfaat dari disiplin ini. Penulis mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh bereaksi dengan cara ini. Kita harus ingat bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menghukum bukanlah penghakiman. Itu adalah disiplin yang diarahkan kepada anak-anaknya sendiri karena kasihnya. Tuhan mengasihimu. Dia selalu mengasihimu dan Dia akan selalu melakukannya. Dan di tengah-tengah disiplin yang Anda rasakan dalam hidup Anda, Anda tidak boleh melupakan itu. Tidak ada yang lebih penting bagi Anda untuk diingat ketika Anda akan melalui hal-hal yang sukar daripada mengingat bahwa ini adalah bukti kasih Allah dalam hidup Anda. Anda bisa acuh tak acuh terhadap disiplin Tuhan. Bagian B, kita dapat terintimidasi oleh disiplin Tuhan. Ibrani 12 ayat 5c. Namun, justru sebagian besar dari kita merasa takut. Kita tidak acuh pada itu. Kita terintimidasi olehnya. Perhatikan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, ada beberapa yang acuh tak acuh terhadap disiplin. Untuk setiap orang yang bersikap acuh tak acuh, ada 100 orang yang diintimidasi. Mereka tak berdaya di bawah kesulitan yang menjamah mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka benar-benar kewalahan dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Saya rasa Daud memiliki momen seperti ini ketika dia menulis salah satu mazmurnya. Mazmur 42 ayat 11 katanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Daud mau berkata, "Aku begitu kewalahan dengan apa yang terjadi." Apapun itu ketika ia menulis mazmur itu.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Allah Mengasihimu Ketika Ia Mengoreksimu. Dr. David Jeremia telah menyampaikan alasan disiplin Allah dalam kehidupan kita, realita disiplin Allah dalam kehidupan kita, dan reaksi terhadap disiplin Allah dalam kehidupan kita. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia, bagian kedua dari judul khotbah Allah Mengasihimu Ketika Ia Mengoreksimu. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan dasar pemikiran disiplin Allah dalam kehidupan kita dan hasil disiplin Allah dalam kehidupan kita. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bagaimana caranya menghadapi keadaan dalam kehidupan yang selamanya berubah? Bagaimana caranya hidup yang tidak seperti naik kereta luncur, hari ini naik, besok turun? Sebab bukan seperti itu kehidupan yang Allah kehendaki kita jalani.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ingatkah Anda akan pepatah lama yang mengatakan, tidak ada yang konstan selain perubahan? Tampaknya kebenaran pepatah tersebut belum berubah. Ketika kita dibombardir dengan laporan tentang pergeseran sosial, ekonomi, dan politik, maka stabilitas kita, kalau tergantung pada keadaan, bisa terguncang tanpa pengharapan. Walaupun kehidupan tidak akan pernah bebas dari kesulitan, orang percaya seharusnya tidak dikendalikan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di sekeliling kehidupan kita. Mari kita mendengarkan Dr. Stanley memberikan pengajaran menurut Alkitab tentang mengatasi pasang surut kehidupan.
0: Saudara pendengar, kehidupan memang diwarnai dengan naik turun. Naik maksudnya adalah saat-saat ketika kita berbesar hati, segalanya berjalan lancar, kita bahagia dan puas dengan keadaan kita. Turun artinya saat-saat ketika kita merasa berkecil hati, kecewa, depresi, dan tidak berkenan terhadap keadaan kita. Segalanya berjalan menentang kita dan bukannya mendukung kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya respons kita terhadap naik turunnya kehidupan? Kita tidak akan pernah sampai ke titik di mana kita bisa meluruskan segalanya, di mana segalanya berjalan menurut kehendak kita. Ketika hal itu terjadi, respons kita justru aneh. Setelah melalui kesulitan, kesusahan, kepedihan, keadaan yang berubah-ubah, lalu segalanya lancar, kita cenderung berpikir, pasti akan terjadi sesuatu sebab segalanya terlalu lancar. Kita mulai mencurigai kebaikan dari Allah. Padahal Allah memang memberi kita masa-masa ketika segalanya ringan, mudah, dan masa-masa ketika segalanya naik turun. Bagaimana seharusnya respons kita terhadap naik turunnya kehidupan? Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Dalam Filipi 4 ayat 10-13, Paulus menulis, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dengan siapa ia mempunyai hubungan yang mengagumkan. Dan setiap kali Paulus teringat akan mereka, hatinya sungguh bersuka cita. Yang Paulus maksudkan adalah bahwa ada saatnya ketika mereka mengirimkan hadiah kepadanya untuk membantunya. Jangan lupa bahwa Paulus menulis dari penjara. Akan tetapi ada juga saatnya ketika mereka tidak mengirimkan apa-apa kepadanya. Bukan karena mereka tidak peduli, tidak mengasihinya, atau tidak memikirkannya. Melainkan, entah apa alasannya, mereka tidak bisa mengirimkan apa-apa kepadanya. Ketika Paulus tidak mendapatkan kiriman, ia mengatakan, "Aku telah belajar rahasia menghadapi naik turunnya keadaan dalam kehidupan tanpa menjadi salah tingkah, tanpa menjadi tidak mencukupkan diri, tanpa menjadi khawatir atau frustrasi atau cemas atau takut." Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah belajar rahasia Paulus itu? Menarik bukan bahwa Paulus selalu membahas hal yang sehari-hari? Kita semua harus menghadapi keadaan yang berubah-ubah, sebab memang demikianlah kehidupan ini. Hal pertama yang perlu kita cermati dari tulisan Paulus ini adalah bahwa mengatasi naik turunnya kehidupan merupakan suatu proses belajar. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Setelah diselamatkan dalam perjalanan menuju Damsyik, Paulus bukan otomatis mengetahui cara menghadapi keadaan yang berubah-ubah dalam kehidupan, melainkan ada proses belajar yang dijalaninya. Belajar itu tidaklah mudah, sebab kita tidak bisa meramalkan keadaan yang berubah-ubah dan sebagian besar adalah di luar kuasa kita. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan yang selamanya berubah dalam kehidupan kita. Terkadang yang kita hadapi adalah murni perang rohani. Terkadang iblis menggempur kita dan kita tidak selalu sanggup mengendalikan hal itu. Terkadang kita kesulitan karena kita tidak memadai secara rohani. Saya sungguh prihatin tentang orang-orang yang diselamatkan dan mempunyai anggapan begini. Begitu saya menyerahkan kehidupan saya kepada Kristus, Ia pasti meluruskan segala naik turunnya kehidupan saya. Saya hanya berdoa dan Ia pasti menjawab doa saya. Segalanya akan terus menjadi lebih baik hingga saya masuk surga suatu hari kelak. Kenyataannya bagi sebagian orang adalah bahwa segalanya justru semakin buruk setelah mereka diselamatkan. Walaupun sesungguhnya secara rohani bukan demikian, sebab hidup kekal mereka sudah berubah dari yang sebelumnya akan masuk neraka menjadi masuk surga. Yang jelas, begitu seseorang diselamatkan, Allah mulai membentuknya menjadi semakin serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Caranya? Dengan mengamplasnya melalui pendisiplinan, melalui pengurangan maupun penambahan di sana-sini. Itulah sebabnya kita yang percaya mengalami berbagai tahapan perubahan sebab Allah sedang dalam proses menjadikan kita semakin serupa dengan anaknya dan tidak akan membiarkan kita berpuas diri. Demikianlah kehidupan kita akan terus berubah. Setiap api yang menyala itu berbeda-beda. Setiap awan yang kita lihat itu berbeda-beda. Setiap matahari terbit dan matahari terbenam itu berbeda-beda. Segalanya berubah. Perekonomian kita berubah, perasaan kita berubah, hubungan kita berubah, segalanya berubah.

Saudara pendengar, hari ini Anda berangkat ke tempat usaha Anda, segalanya lancar. Minggu berikutnya, tidak begitu lancar. Atau dalam kehidupan rohani Anda, segalanya berjalan lancar. Anda tekun membaca firman Allah dan berdoa. Allah menjawab doa-doa Anda dan segalanya berjalan lancar. Tiba-tiba Anda mengalami kekeringan rohani dan Anda bertanya-tanya, "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Minggu lalu segalanya lancar, akan tetapi sekarang seolah-olah doa saya membentur langit-langit, seolah-olah saya berbicara sendiri. Demikianlah naik turunnya kehidupan. Belum tentu berarti Anda merosot, sebab dari sifatnya kehidupan itu sendiri selamanya berubah dan segalanya di sekeliling kita pun berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah hanyalah Yesus Kristus. Maleakhi 3 ayat 6 mengatakan bahwa Allah tidak berubah, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tubuh jasmani kita selamanya berubah, sikap kita berubah, perasaan kita berubah. Dalam kehidupan Paulus sendiri, setelah ia sendiri diselamatkan, Allah membawanya ke padang gurun di mana selama beberapa lama Allah memberinya berbagai penyataan yang luar biasa menakjubkan tentang dirinya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 2-6 Paulus menulis, "Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku." Itulah masa naik dalam kehidupan Paulus. Akan tetapi setelah itu dalam ayat 7-9 Paulus menulis, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Lalu bagaimana caranya kita menghadapi keadaan yang berubah-ubah dalam kehidupan? Bagaimana caranya kita menghadapinya dengan penuh kemenangan? Bagaimana caranya kita hidup bukan seperti naik kereta luncur, sebentar naik, sebentar turun? Kenyataannya, kehidupan rohani banyak orang sungguh ibarat naik kereta luncur. Naik turun, bersemangat, tidak bersemangat, masuk, keluar, panas, dingin, sehingga kesaksian mereka tidak kuat. Sebab kehidupan mereka mengimplikasikan bahwa terkadang Allah baik, terkadang tidak baik. Bahwa kehidupan Kristiani terkadang efektif, terkadang tidak efektif. Bahwa Allah terkadang bisa dipercaya, terkadang tidak. Padahal bukan demikian kehidupan yang Allah kehendaki kita jalani. Kembali ke bacaan hari ini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam tulisannya ini Paulus mau mengatakan, aku tidak berubah-ubah ketika dihembuskan segala macam angin. Hidupku stabil, ada kekuatan, ketenangan batin, kedamaian di tengah-tengah keadaanku yang selalu berubah. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang semakin menyakitkan dan mungkin tidak akan membaik. Sebagian orang hidup dalam situasi keadaan yang seperti itu, di mana tampaknya Allah tidak akan pernah menjadikannya lebih baik. Dan mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya bertahan dalam keadaan ini terus-menerus? Sebagian orang bahkan mengatakan, kehidupan saya bukan naik turun, melainkan turun terus.

Saudara pendengar, syukur kepada Allah, Paulus telah belajar rahasia untuk menanggapi segala keadaan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita semua menghadapi keadaan yang berubah-ubah, dan seperti yang telah saya katakan, kita tidak akan pernah mencapai titik di mana segalanya tidak lagi berubah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya respons kita agar tidak terombang-ambing serta menjadi cemas dan menggerutu? Mengatasi keadaan yang terus berubah adalah suatu proses belajar yang akan menuntun kita kepada damai sejahtera dan kecukupan diri dalam kehidupan. Itulah maksud Paulus ketika menulis, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dapatkah Anda mencukupkan diri ketika kekurangan? Dapatkah Anda mencukupkan diri ketika segalanya tidak lancar? Atau apakah Anda menjadi depresi, berkecil hati, putus asa, cemas, menggerutu, sulit diajak bergaul? Salah satu kesalahan yang dilakukan sebagian besar orang percaya adalah menanggapi kehidupan dengan perasaan, secara emosional, dan bukan secara rohani. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang menyinggung kita, maka perasaan kita menjadi kacau. Kita ingin membela diri atau menyalahkan orang lain. Kalau Anda hidup berdasarkan perasaan, Anda tidak akan pernah stabil, tidak akan pernah mengalami ketenangan batin, damai sejahtera, keyakinan, dan kepastian ketika segalanya di sekeliling Anda hancur. Saudara pendengar, salah satu kesempatan terbesar untuk memberikan kesaksian adalah ketika segalanya di sekeliling kita hancur. Kita sendiri tidak hancur melainkan tetap tenang dan damai. Sebagian orang mungkin hidup dalam hubungan yang sulit dan respons alami Anda adalah melawan secara emosional, padahal tidak perlu. Di tempat kerja, seringkali Anda ditekan. Anda merasa hal itu tidak adil. Bagaimana respons Anda? Apapun yang terjadi, sesungguhnya Allah telah berjanji akan memungkinkan Anda mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bukan dalam sebagian keadaan, melainkan dalam segala keadaan. Masalahnya, banyak orang yang telah mendengar terlalu banyak khotbah seumur hidupnya. Minggu demi minggu mereka ke gereja mendengarkan khotbah. Akan tetapi, entah mereka tidak diajari prinsip-prinsip dari firman Allah untuk diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, atau mereka sendiri yang tidak mendengarkan. Mungkin mereka berpikir, prinsip itu tidak cocok baginya, namun tidak cocok bagi saya. Padahal tidak ada satu prinsip pun dalam keseluruhan firman Allah yang tidak berlaku universal. Seandainya ada pengecualian, Allah tidak akan memasukkannya ke dalam firman-Nya. Dari penjara dan bukan dari pantai, Paulus juga menulis dalam 2 Timotius 2 ayat 7-10, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dan dalam Filipi 4 ayat 11, Paulus menulis,

0: dengan batin, kedamaian, keyakinan, itulah kepuasan sejati. Sanggup hidup dalam situasi di mana kebutuhan Anda tidak terpenuhi tanpa menjadi frustrasi, tanpa menjadi tidak puas, tidak bersahabat, tanpa menjadi marah, tanpa menyalahkan orang lain, itulah kepuasan sejati. Tidak banyak orang seperti itu yang saya kenal. Tidak banyak orang yang menanggapi masa sulit dengan respons yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin menghadapi situasi keadaan yang selamanya berubah itu tanpa kehilangan ketenangan batin, kedamaian, dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Tanpa menjadi marah ketika semua orang di sekeliling kita marah? Sanggup hidup dalam keadaan yang sangat sulit, ditolak, dimusuhi, tanpa menjadi terpengaruh? Apakah mungkin hidup dalam situasi kekurangan secara keuangan tanpa kehilangan kepuasan dengan apa yang Allah karuniakan? Apakah mungkin hidup dalam keadaan di mana terdapat kelimpahan kemakmuran kekayaan tanpa khawatir kehilangan? Sesungguhnya tidak menjadi soal apakah Anda mempunyai banyak atau sedikit atau tidak sama sekali. Ketidakcukupan diri, konflik, stres, kecemasan, frustrasi, ketakutan, tetap Anda dapat menguasai diri. Manusia cenderung mencari padang rumput yang lebih hijau dengan sikap, seandainya saya mempunyai cukup banyak ini atau itu, saya pasti bahagia. Padahal tidak jarang mereka yang mempunyai cukup banyak justru mengatakan dalam hati, saya merasa lebih baik sebelum saya mempunyai sebanyak ini. Saudara pendengar, demikianlah manusia cenderung menganggap rumput tetangga lebih hijau. Manusia cenderung menginginkan pengalaman orang lain. Padahal seandainya Anda bisa turut merasakan kecemasan mereka, ketakutan mereka, frustrasi mereka, ketidakpastian mereka, Anda akan berkata dalam hati, ternyata pengalaman saya sendiri tidak terlalu buruk. Sebab ketika kita memandang dengan sikap mengingini dari sudut pandang manusia, segalanya selalu tampak lebih baik di tempat lain, padahal belum tentu, bahkan tidak jarang justru lebih buruk. Paulus menulis, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, Paulus telah belajar rahasianya. Sayangnya, tidak semua orang telah belajar rahasianya. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Sudahkah Anda belajar rahasia kecukupan diri? Rasul Paulus menggambarkannya sebagai damai sejahtera dalam hati yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Damai sejahtera yang hanya mungkin diberikan oleh Kristus. Kebenaran yang dijelaskan oleh Charles Stanley dalam program Sentuhan Hati hari ini juga berlaku bagi kehidupan Anda seperti halnya dalam kehidupan Rasul Paulus. Walaupun situasi Anda yang sekarang mungkin tampaknya terlalu berat untuk Anda atasi, ingatlah bahwa Allah akan menopang setiap orang percaya. Mazmur 18 ayat 26 sampai dengan 37 mengajarkan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan, Allahku, menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar, kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik. Pasal 6 ayat 24. Dan licin perkataannya. Pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami.

Shalom dan selamat malam, Heart and Nessa berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 11 Juni 2026 di 100,6 FM, Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-188 ayat 1 hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel.

Ada satu kata kunci yang mengawali dan menjadi fondasi dari seluruh janji ini, yaitu berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, seringkali tanpa sadar kita membalikkan rumusnya. Kita berpikir, saya akan bahagia kalau pekerjaan saya sukses. Keluarga saya akan baik-baik saja kalau finansial tercukupi. Rumah tangga saya akan ideal kalau pasangan dan anak-anak saya sempurna. Kita mengejar berkatnya, tetapi lupa pada sumber berkat itu sendiri. Namun pemazmur sedang mengingatkan kita akan sebuah fondasi yang tak tergoyahkan. Takut akan Tuhan, ini bukan rasa takut yang membuat kita menjauh atau gemetar ketakutan. Ini adalah sikap hormat, kagum, cinta, dan gentar yang mendalam, yang membuat kita memilih untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seperti kata ayat 1b, ini adalah ketaatan yang lahir dari kasih.

Ayat 3 berbicara tentang keluarga kita. Ini adalah gambaran yang sangat indah dan puitis. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur adalah simbol berkat, sukacita, dan kehidupan. Istri digambarkan bukan di tempat umum atau pasar, tetapi di pusat kehidupan keluarga, yaitu di dalam rumah. Menjadi sumber sukacita, keindahan, dan pengelola yang baik. Suami dan istri, coba tanyakan pada diri kita, sudahkah kehadiran kita di rumah menjadi berkat dan sukacita, atau malah menjadi sumber ketegangan? Saudara, mari kita jujur. Mungkin gambaran keluarga ideal ini terasa jauh dari realitas kita. Mungkin istri atau suami Anda tidak sesubur pohon anggur. Mungkin anak-anak terasa lebih seperti duri daripada tunas zaitun. Mungkin pekerjaan Anda terasa begitu berat dan tidak menghasilkan. Disinilah undangan Mazmur ini menjadi sangat radikal. Ia memanggil kita kembali ke titik awal. Takut akan Tuhan. Jangan kejar dulu berkatnya. Kejarlah dulu sang pemberi berkat.

Kunci transformasi keluarga Anda bukanlah pasangan yang sempurna atau anak yang penurut. Kuncinya adalah hati Anda yang takut akan Tuhan. Ketika Anda sebagai pribadi memutuskan untuk takut akan Tuhan, Anda membawa hadirat-Nya masuk ke dalam rumah Anda. Hadirat-Nya itulah yang akan memulihkan, mengubahkan, dan membuat segala sesuatu menjadi subur pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk janji firman-Mu malam ini. Kami akui seringkali kami mengejar berkat lebih dari mengejar Engkau sang pemberi berkat. Tanamkan dalam hati kami rasa takut akan Engkau yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin saat ini butuh dukungan, topangan doa. Oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Tetap setia di dalam kasih karunia-Nya. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan mungkin malam ini juga Bapak Ibu ingin bersaksi tentang semua seluruh kebaikan Tuhan yang telah Anda alami. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan memberkati untuk saling meneguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian hidup melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan telah terbuka juga Heartline Counseling Center bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin sharing atau diskusi atau juga ingin konseling. Silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dan sebelumnya kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Tapi sama saya nih, komentarlah blok aku sebentar.
0: Baik.
1: Lagunya buat Bebek Ngeci Pondo ya Pak. Tolong doain Mama ya, sama Bebek Randy, sama Mama Nika, sama Ustaz bos-bos saya Pak ya. Biasa Pak. Terima kasih banyak Pak.
0: Baik. Tuhan berkati Kosani. Salam. Baik. Dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa. Dan saya membacakan pokok doa dari Oma Tuti. Salam Pak Pendeta dan selamat malam, saya Oma Tuti. Minta dukungan doa pinggang sakit. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, Oma Tuti, kita akan doakan Tuhan jamah dan pulihkan sakit yang ada di bagian pinggangnya. Ya, baik. Dan kita angkat telepon dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
2: Salam, selamat malam Pendeta Epi ya. Kabarnya baik.
0: Puji Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama Pak Ferry.
2: Terima kasih atas dukungannya. Di dalam segala pergumulan kita Pendeta Epi. Boleh minta dukungan doa untuk sama urusan pekerjaan. Belum ada kepastian terus pergumulan kami sudah jatuh tempo tapi

0: silakan dicoba kembali. Baik, dari Pak Peter kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam Pak Peter.
1: Malam, Pak Edi. Apa ya, kabar, Edi?
0: Puji Tuhan, Pak Peter sehat selalu ya, di dalam Tuhan Yesus. Ya,
1: saat ini semakin tambah hari, semakin tambah rumit keadaan panti, Pak. Apa yang harus saya berbuat, saya sudah nggak lihat lagi untuk semua ini. Walaupun ada beberapa hal yang saya bisa bersyukur, tapi saat ini untuk kebutuhan harian aja agak repot, Pak Edi. Ya, apapun juga yang kita kerjakan selalu salah terus. Jadi ya, saya nggak bisa banyak bicara itu, tapi semua ini adalah jalan-jalan Tuhan yang mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ada jawabannya. Saya juga mohon dukungannya atas kekuatan saya dalam hal ini, Pak Edi. Karena beberapa hari saya tidak kontak karena ini baru ada yang saya bersyukur ada yang kasih bisa untuk ya, walaupun sedikit, tapi saya bersyukur ada yang masih mau ngasih kerja. Dan orang itu tidak mau disebut namanya, Pak PKP. Dia tidak mau disebut dari mana. Mungkin mau bisa pakai dulu dosa ini untuk kebangan. Jadi ini baru saya bisa komunikasi dengan PKP. Jadi selama ini saya berkomunikasi agak susah untuk berkomunikasi dengan siapa juga. Tidak bisa saya lakukan semua. Ya, mudah-mudahan PKP tolong bisa jumpa dengan cara pengalaman apa yang saya perlu kesankan. Mudah-mudahan dari panti mengharapkan ada kunjungan dari Yasi untuk melihat keadaan panti dengan segala keperluannya. Dan juga sampai saat ini mungkin ada yang mau nyumbang kita untuk warga panti dalam ibadah sangat tinggi sekali, karena ada beberapa WS yang tidak punya kita. Tapi saya lihat ini yang kita berada sama sekali di sini, kita untuk apa keperluan kita aja nggak ada di panti. Jadi mereka lebih merutaskan ke mereka-mereka aja. Jadi kita ini kayaknya ya mau jalan syukur, mau enggak ya syukur gitu lah, Pak Edi. Jadi semua ini ya mudah-mudahan Pak Edi, Pak Robin dan lain-lain bisa berusaha agar ada sesuatu yang berkat dari Yasin. Itu aja Pak Edi, dan saya mau lagu kali ini Tuhan, Ku Mau Iring Tuhan.
0: Ku Mau Iring.
1: Kali ini saja suara dari Heri Diana. Baik. Kalau ada.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih Pak Edi, juga salam buat semua.
0: Tuhan berkati Pak Peter.
1: Ya.
0: Baik, dari Pak Peter ya, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong Pak Peter, Ku Mau Iring Tuhan ya, pujian yang Ku Mau Iring Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Kosani. Tuhan, tolong beri dia kekuatan dan kesetiaan, ketaatan di dalam mengasihi Engkau. Tuhan yang memberkati masa depannya, dan juga Tuhan memberkati mama yang dikasihinya agar tetap sehat dan kuat, dan di umur yang telah Tuhan beri, ia boleh tetap ada di dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Berkati juga hamba-Mu Ibu Monica, Tuhan kuatkan, teguhkan hatinya. Engkau yang memberkati hamba-Mu di masa tua, dan juga memberi kekuatan baru selalu, serta memberi ketenangan bagi jiwa untuk dapat menikmati malam beristirahat. Berkati hamba-Mu dalam nama Yesus, Engkau yang menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Tuhan memberkati juga hamba-Mu Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, Pak Edward, orang-orang yang telah terlibat memberi pekerjaan buat anak-Mu Sani. Tuhan berkati juga bos-bosnya agar mereka semua boleh setia dan taat dan hidup takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Ferry dalam pergumulannya. Tuhan, Engkau melihat keadaan anak-Mu. Ia

sangat mengasihimu, percaya kepadamu, tolonglah saat ini. Mereka membutuhkan pekerjaan agar apa yang mereka harapkan selama ini, pekerjaan yang saat ini sudah mereka usahakan untuk mereka miliki, boleh segera terrealisasi Tuhan. Mudahkan jalan bagi anakmu menerima berkat pekerjaan ini. Pakai orang-orang dekatnya untuk dapat memberikan pekerjaan ini. Dan perlengkapi dia dengan hikmat dan kreativitas, agar juga ia boleh masuk dalam janji-janji Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kehidupan yang diberkati dan kemenangan. Kemenangan itu nyata dalam iman mereka. Berkati juga anaknya Pauline, Tuhan bangkitkan Romo. Engkau yang meneguhkan imannya, Engkau memberikan dia kerendahan hati, dan juga mampukan dia untuk boleh hadir menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Berkati pergumulan anakmu Pak Ferry, baik juga ibu dan anaknya. Bahkan saat ini mereka sedang bergumul, ada sesuatu yang mereka harus bayar karena sudah jatuh tempo. Tuhan tolonglah. Tuhan, Engkau sumber dari segala berkat. Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat bagi anakmu dan keluarga ini. Dan biarlah mereka boleh mengalami mujizat dengan luar biasa dari Engkau pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Peter dalam pergumulannya. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan. Tuhan berikan dia sukacita dalam segala kondisi yang saat ini dialaminya. Di mana ia tidak nyaman dan merasa semua serba salah, tertekan. Di mana anakmu ada di satu panti. Tuhan tolong pembelaan-Mu. Berikan dia semangat hidup. Berikan dia kekuatan baru. Serta iman yang selalu boleh berharap kepada-Mu. Bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah terlambat. Berkati hamba-Mu Pak Peter Tuhan. Penuhi dia dengan damai sejahtera-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Dan mampukan dia boleh hadir menjadi terang dan garam di tengah-tengah panti. Dan juga para mereka yang menjadi pembina-pembina, pengawas-pengawas di panti, boleh bekerja sama, berteman dengan hamba-Mu Pak Peter, sehingga ia juga mampu dapat berkarya, membantu para pembina yang ada di sana, para petugas yang Tuhan tetapkan. Tolong hamba-Mu, dia dalam milik-Mu, dan jangan biarkan dia lemah. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi, memimpinnya, dan meneguhkan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Oma Tuti Tuhan, yang saat ini mengalami sakit di bagian pinggangnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, letakkanlah tangan-Mu yang berlubang paku di atas pinggangnya, sehingga ia boleh mengalami kesembuhan. Otot dan saraf dan semua tulang-tulangnya, semua sehat, berfungsi dengan baik, dan tidak ada lagi sakit penyakit. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani mendoakan Bapak Ibu sekalian di 021-5565-1350. Baik, dan saya akan membacakan kesaksian dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Rabu malam kemarin Pak Pendeta mendoakan pembuluh darah mata saya yang pecah. Kata dokter akan pulih setelah 1 atau 2 minggu. Tetapi hari ini ketika saya bangun pagi, mata kiri saya jauh lebih baik setelah semalam didoakan Bapak Pendeta. Padahal sebelumnya keadaannya mengerikan. Sampai saya bilang ke dokter, saya ketakutan, khawatir dan cemas kalau sampai buta. Saya tidak menyangka secepat ini, mata saya berangsur

Terima kasih Jesus Christ atas cinta kasih sayangnya pada kedua biji mata saya. Dan terima kasih Pak Pendeta atas doanya yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Dan juga mohon lagu untuk mengekspresikan kesaksian saya dan rasa terima kasih saya, yaitu Terima Kasih Tuhan, Terima Kasih, yang dinyanyikan Pak Pendeta dengan iringan gitar. Terima kasih dan shalom. Oh baik, puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan berkati dan sehat selalu ya. Kesaksian yang sangat memberkati kita. Dan lagunya tadi sudah diputar ya. Ya, di awal pujian. Baik, dan juga dari Ibu Rita Mutiara minta diputarkan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Baik, kita akan coba carikan ya Ibu Rita. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Ibu Riana Panggabean. Ya, mohon doanya buat Miha dan Bapak Hutapeang yang di mana kemarin berulang tahun, dan biarlah kiranya Tuhan berkati sehat-sehat selalu. Baik, kita akan doakan juga buat Miha dan Pak Hutapeang. Biarlah kiranya Tuhan tolong kedua kekasih kita ini. Ya, Tuhan berikan sukacita dan ditambah-tambahkan damai dan kebahagiaan di umur yang Tuhan telah anugerahkan. Ya, dan juga tadi sudah kita putarkan ya lagu dari Ibu Imelda ya, yang barusan tadi ya. Semoga lagu Ku Perlu Engkau Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu buat hamba-Mu, Ibu Ave Maria Emmanuel. Engkau Tuhan telah tolong hamba-Mu, dan ia boleh mengalami mujizat kesembuhan atas matanya. Segala pujian hanya bagi-Mu di tempat yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mendengar kabar hamba-Mu Omaria di Bogor. Kalau saat ini dia bersyukur karena Tuhan ATM yang diblokir beberapa hari yang lalu sudah kembali pulih. Dan Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu buat hamba-Mu Oma Maria. Tuhan, berikan dia kekuatan baru, limpahkan dia kesehatan, sukacita di masa tuanya, agar ia boleh menjadi berkat bagi anak menantu dan cucu-cucunya, dan juga boleh mengalami kebahagiaan yang selalu baru dari sorga. Penuhi hamba-Mu, baik untuk kesehatannya, agar ia juga tetap sehat dan bahagia dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu, saudara kami Mika dan Bapa Hutapeang, yang telah Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Biarlah damai sejahtera Tuhan dari sorga tercurah melimpah-limpah. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kebijaksanaan, iman, dan juga keberhasilan. Engkau yang memberkati kedua hamba-Mu ini, agar mereka boleh mengalami kehidupan yang baru di dalam Engkau. Khususnya buat saudara kami Mika, jadikan dia menjadi ayah yang hebat, anak yang luar biasa, menjadi teladan bagi keluarganya. Dan Tuhan yang memberkati kerinduan,

serta rencana-rencana ke depan, mampukan anakmu untuk selalu berserah dan mengandalkan Engkau. Biarlah damai sejahtera-Mu dari sorga memenuhi saudara kami Mika ini, dan juga buat hamba-Mu Bapa Hutapea, agar hamba-Mu boleh juga mengalami sukacita di masa tua, menjadi opung, menjadi ayah, menjadi suami yang hebat bagi keluarganya. Penuhi dia dengan damai sejahtera-Mu, ambil alih seluruh keberadaannya, sehingga hari-hari yang dilaluinya boleh ia jalani dengan penuh sukacita dan iman yang selalu mengandalkan Engkau. Kuasa-Mu yang menyembuhkannya dari segala penyakit stroke dan menghidupkan kembali saraf dan otot-otot tangan dan organ tubuhnya yang lemah boleh pulih dan sehat dalam nama Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.

Heart Ines Pekang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan memberkati, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

0: Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Pada Siapa Anda Bergantung? Nas Alkitab dari Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Roh Tuhan tinggal di dalam diri Anda, bukan berarti kuasanya bekerja dalam hidup Anda. Kuasa Tuhan tersedia, tetapi Anda harus memanfaatkannya. Yesus mengaitkan kehidupan rohani kita dengan pokok anggur dan cabang-cabangnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Dalam perbandingan ini, cabang sepenuhnya bergantung pada pokok anggur. Ia tidak dapat menghasilkan buah sendiri. Menanam buah adalah pekerjaan internal. Jika seseorang mengikatkan apel pada cabang pohon yang mati dan berkata, "Lihatlah pohon buah ini, apa yang akan Anda katakan?" Anda mungkin akan berkata, "Anda yang mengikatkan benda-benda itu." Itu sama seperti ketika seorang Kristen berkata, "Saya akan menghasilkan banyak buah dalam hidup saya. Sedikit kesabaran sekarang, sedikit kebaikan nanti, sedikit pengendalian diri di lain waktu. Saya akan melakukannya sendiri." Tidak mungkin. Itu adalah buah roh, bukan usaha daging. Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa Anda tinggal atau berdiam di dalam Kristus? Pertimbangkan kehidupan doa Anda. Doa-doa Anda menunjukkan ketergantungan Anda kepada Tuhan. Apa yang Anda doakan? Apapun yang Anda doakan adalah apa yang Anda andalkan kepada Tuhan. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah tentang keputusan, kebutuhan, godaan, minat, rencana, jadwal, masalah, pembelian Anda. Khususnya, berdoalah tentang segala hal. Melakukan hal ini berarti tinggal, menyadari bahwa Tuhan selalu bersama Anda, mempraktikkan kehadirannya.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 22, disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara pendengar yang terkasih, Maria adalah objek yang diberkati Tuhan, bukan subjek yang memberkati. Ia adalah objek yang disertai Allah, bukan subjek yang menyertai. Maria hanyalah hamba Allah, bukan tuan atas orang percaya. Ia adalah alat anugerah, means, bukan tujuan akhir anugerah Allah, goal. Maria adalah objek perantara ketika firman menjadi daging, bukan subjek perantara antara Allah dengan manusia. Kristuslah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia berdosa. Pernyataan malaikat tadi disertai dengan janji dan berkat Tuhan. Anugerah Allah hadir secara diam-diam pada Maria. Tetapi ia yang telah menerima anugerah Allah tidak pernah tinggal diam. Anugerah Allah tidak pernah diduga oleh Maria sebelumnya. Tetapi ia yang menerima anugerah tidak pernah sama lagi. Ia dipilih dan dikasihi oleh Allah, bukan karena dirinya layak, melainkan karena Allah berkenan menyatakan kehendaknya. Maria tidak pernah mengkondisikan pilihan Allah, melainkan dia hanya mengamini kehendak Allah. Perkataan malaikat berisi seluruh harapan umat manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Karena dosa, manusia dijauhkan dari Allah, kehilangan berkat dan penyertaannya. Terpisah dari pencipta adalah penderitaan jiwa yang sangat dalam. Tetapi dalam anugerahnya, Allah memberkati dan menyertai umatnya supaya mereka bersatu dengan dia. Apakah berkat dan penyertaan Tuhan bersyarat atau tidak? Jika tidak bersyarat, maka apakah berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis? Jika berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis, maka apakah orang yang terus-menerus berbuat dosa juga diberkati dan disertai oleh Allah? Tidaklah demikian adanya. Sebab Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes pasal 9 ayat 31. Kalau begitu, berkat dan penyertaan Allah harus bersyarat. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu berhubungan erat dengan kehadiran firman-Nya. Kehadiran firman Tuhan dan Tuhan sendiri tidak dapat dipisahkan. Jika firman Tuhan hadir dalam hati, maka kita yakin bahwa Tuhan hadir juga. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan firman-Nya. Jika kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita yakin bahwa kita hidup dalam berkat dan penyertaan Allah. Berpeganglah pada firman-Nya, maka hidupmu akan senantiasa diberkati dan disertai oleh Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa hidup orang percaya memerlukan berkat dan penyertaan Tuhan? Mengapa Allah tidak memberkati dan menyertai orang berdosa? Ceritakanlah tentang pengalaman hidup Anda dalam mengalami berkat dan penyertaan Allah. Apakah keputusan hidup kita sekarang dan ke depan berkaitan dengan berkat dan penyertaan Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman William Borden. Komitmen. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
1: Pada tahun 1913, dua surat wasiat terbukti sah dan keduanya ditulis tangan. Salah satunya ditandatangani oleh J. Pierpont Morgan, orang yang kaya, dan yang lainnya oleh William Borden, seorang lulusan muda dari Princeton Seminary.
0: Beberapa minggu sebelumnya, Borden mencatat keinginannya jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Ia berada di kapal menuju Mesir, tempat ia ingin menyebarkan kasih Tuhan kepada umat Muslim. Surat wasiat inilah yang menjadi pernyataan tertulis terakhirnya tentang apa yang ia inginkan terjadi setelah ia meninggal.
1: Kedua pria ini kaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Borden mewarisi banyak uang dari keluarganya, sementara Morgan membangun perusahaan yang besar. Namun, ketika wasiat mereka diperiksa setelah kematian mereka, ternyata ditemukan bahwa Morgan meninggalkan jumlah uang yang lebih sedikit untuk pekerjaan Kristen dibandingkan dengan Borden. Hal ini mengejutkan karena Morgan hidup lebih lama daripada Borden yang meninggal pada usia yang lebih muda.
0: William Borden tidak hanya meninggalkan harta ketika ia meninggal karena meningitis cerebral. Orang-orang terkesan dengan kehidupannya, integritasnya, pemikirannya yang bijaksana, dan dedikasinya kepada Yesus Kristus. Meskipun ia dilahirkan dalam keluarga kaya, Borden bisa saja hidup dengan nyaman. Namun, ia memutuskan untuk menjadi seorang misionaris dan melayani di salah satu tempat yang paling sulit di dunia.
1: Sebagai seorang remaja, Borden menjadi seorang umat Kristen yang berbeda. Namun, ia tidak membiarkan kekayaannya menghalangi niat baiknya. Banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ia kaya. Borden tidak pernah berpikir bahwa uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin membeli mobil karena ia menganggapnya tidak perlu. Bahkan ketika berada di Kairo, ia memilih naik kereta sapi dan tinggal bersama keluarga setempat.
0: Ketika ia sedang belajar di seminari, ia memulai sebuah proyek untuk membantu para pecandu alkohol di daerah miskin. Pada usia 23 tahun, dia menulis apa yang menjadi piagam doktrin untuk Moody Bible Institute di Chicago. Ketika ia meninggal, surat kabar di seluruh dunia
2: melaporkan kematiannya. Banyak orang yang mengatakan, sayang sekali padahal dia memiliki potensi besar. Bayangkan semua hal menakjubkan yang bisa dia capai dalam hidupnya.
1: Teman-temannya bertanya, mengapa Tuhan mengambilnya ketika masih sedikit orang yang bersedia melakukan pekerjaan ini? Dari sudut pandang manusia, sulit untuk memahami mengapa dia meninggal.
2: Kadang-kadang kita merasa sulit untuk memahami berbagai hal dalam kehidupan kita. Terkadang kita bertanya, mengapa ini terjadi, Tuhan?
1: Menulis tentang orang-orang yang hidupnya secara tragis dipersingkat oleh kematian. Jim Ripsam bertanya, siapakah yang dipihak oleh Tuhan? Dia menulis, dari sudut pandang rasional saya, kematian tragis Paul Little dalam sebuah kecelakaan mobil bukanlah cara yang tepat untuk menjalankan alam semesta. Dia adalah salah satu penginjil, guru, dan penulis yang paling efektif di negara ini. Bagaimana dengan Chad Bitterman yang dieksekusi oleh teroris Kolombia, atau John Spears yang ditembak mati di Filipina?
2: Tetapi Jim mengatakan, kejadian ini akan selalu terlihat seperti itu, kecuali jika kita memperkuat pikiran kita dengan keyakinan bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan dapat melakukan apapun yang dikehendakinya, bahkan mengambil kembali para misionaris, dan ia dapat mendatangkan kemuliaan baginya dengan cara apapun yang dikehendaki Tuhan.
1: William Borden pasti setuju dengan Jim. Dia juga akan setuju dengan Rasul Paulus ketika ia menulis pada jemaat di Filipi, yaitu, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus juga menulis, karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 20-21.
2: Borden memiliki moto, jangan menahan diri, jangan menyerah, jangan merasa menyesal. Menurut pengakuan iman Westminster, tujuan utama kita dalam hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, dan Borden telah melakukannya dengan tepat. Ia juga menunjukkan bahwa yang penting bukanlah berapa tahun kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani tahun-tahun itu. Mari kita renungkan sejenak.
1: Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memberikan uang kita seperti yang dilakukan oleh Borden. Tetapi Dia mengharapkan menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita.
2: Saudara pendengar, apa yang paling penting dalam hidup Anda? Apa yang menurut Anda adalah hal paling penting dalam hidup Borden? Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi renungkanlah, seberapa pentingnya semuanya itu bagi Anda.

0: Jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Bersyukur bukan karena keadaan baik, tapi karena Tuhan selalu baik. Hardliner, setiap nafas adalah bukti kasih-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah memampukan.

Keluarga adalah tempat di mana kasih dimulai. Heartliner, mari memulai ucapan syukur dari dalam rumahmu, karena aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan.

10 Juni. Saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Apakah beban yang Tuhan letakkan di atas bahu Anda terlampau berat? Mungkin beban itu terlampau berat karena Anda tidak bersedia memikulnya. Namun sadarkah Anda pada masa-masa kesukaran ini, anak-anak Tuhan akan mengalami perlindungan, pertolongan dan pemeliharaan ilahi secara istimewa, dan sesungguhnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang indah, yang tersembunyi di balik salib yang Tuhan telah siapkan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan biarkan apa yang belum kamu miliki membuatmu lupa mensyukuri apa yang sudah ada di tanganmu. Hardliner, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: alasan mentaati Tuhan. Ketika kita rindu hidup menurut firman Tuhan, Dia menyediakan semua yang kita perlukan dan bertindak untuk kita. Firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3 sampai dengan 5.
1: Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon dengan berpuasa dan memakai kain kabung serta abu. Aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosa. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Daniel dan teman-temannya sedang berada di negeri asing, menjadi tawanan raja yang mencari keuntungan dari berbagai keterampilan dan kecerdasan mereka yang di atas rata-rata. Ketika menjadi pria dewasa, Daniel berhasil bekerja dalam sistem pemerintahan asing tanpa mengkompromikan kepercayaannya pada Bapa Surgawi. Ia tidak menyantap makanan yang dilarang. Ia tetap menjalankan jam-jam doanya meskipun terancam hukuman. Dan Tuhan menghargai ketaatan dan kesetiaan Daniel, melepaskannya dari gua singa dan memberkatinya dengan kemurahan besar. Di setiap persimpangan, Daniel memilih mentaati Tuhan. Ia tetap harus menghadapi situasi-situasi sulit, tetapi Tuhan selalu setia melindungi dan memeliharanya. Prinsip-prinsip Alkitab yang berlaku pada masa pembuangan di Babel masih berlaku pada saat ini. Tuhan berjanji akan melindungi orang-orang yang mentaati firman-Nya. Dia memang tidak berjanji kita akan terhindar dari masa-masa sukar, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita di setiap langkah perjalanan. Matius pasal 28 ayat 20. Saudara pendengar, jika Anda tahu ada dosa dalam hidup Anda, ketakutan dan keraguan pasti akan mengikutinya. Tetapi ketaatan adalah cara untuk mendapatkan keberanian dan kepuasan, bagaimanapun situasi Anda. Daniel menolak mengubah prinsip-prinsipnya dan Tuhan bertindak setiap saat. Dia juga akan bertindak untuk kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Keajaiban terbesar dalam hidup adalah bangun di pagi hari dan melihat orang-orang tercinta masih ada di sisi kita. Hardliner, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Jumat 12 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-4. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah cahaya di tengah gelap kehidupan kami. Saat kami bingung melangkah, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu ya Allah. Biarlah hidup kami selalu dekat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 16 ayat 1-4. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama aku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, perbuatan baik memerlukan perencanaan yang baik. Niat baik bisa menimbulkan konflik kalau tidak dirancang dengan baik pula. Di dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Penafsir Joseph Benson menjelaskan bahwa pada waktu itu saudara-saudara seiman di sana dilanda bencana kelaparan dan penganiayaan. Paulus ingin agar bantuan dalam bentuk uang dikumpulkan secara terpusat dan terbuka. Setiap hari Minggu mereka menyisihkan dan menyimpan persembahan mereka. Supaya jemaat tidak curiga bahwa uang itu akan dipakai untuk keperluan pribadi, Paulus mengirim beberapa orang yang layak untuk mengantarkan bantuan itu ke Yerusalem. Di sini kita bisa belajar dua prinsip penting dalam manajemen diakonia, yaitu kerelaan hati dan transparansi. Diakonia adalah pelayanan kita bagi sesama jemaat Tuhan yang memerlukan bantuan. Karena itu donasi harus diberikan dengan sukarela dan penggalangan dana harus dilaksanakan secara transparan untuk menjaga kepercayaan para donatur. Bagaimana dengan diakonia di gereja kita? Apakah pengumpulannya tepat waktu, penyalurannya tepat sasaran, dan pelaksanaannya transparan? Sebaiknya demikian. Sebab perkara uang mudah sekali menjerumuskan orang ke dalam dosa. Paulus memperingatkan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jangan sampai niat baik kita untuk mengelola dana diakonia malah menimbulkan konflik karena tata kelola yang buruk. Kita menjadi batu sandungan bila terjadi penyimpangan. Sebaliknya, Tuhan dimuliakan bila kita mengelola dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota gereja? Pertama, kita perlu melatih kepekaan terhadap kebutuhan mendesak dari orang-orang yang kurang beruntung di dalam gereja. Kedua, kita harus melibatkan diri dalam diakonia sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, jika diminta untuk mengelola keuangan, kita harus bersikap transparan di depan semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Kristus Yesus, ajarlah kami melayani dengan hati yang bijaksana, tulus, dan penuh kasih, agar setiap pelayanan diakonia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikanlah hikmat dalam mengatur, kepekaan dalam melihat kebutuhan, dan kerendahan hati dalam bekerja bersama sebagai satu tubuh pelayanan. Di dalam keteduhan cinta kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Ubahlah kami, biarlah sepanjang hidup ini

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Sebuah kehidupan yang mudah bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

bersyukurlah untuk meja makan yang penuh tawa. Meski menunya sederhana, di sana ada kehadiran Tuhan. Hardliner, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.

Anak-anak adalah pengingat bahwa Tuhan mempercayakan masa depan di tangan kita. Syukuri kehadiran mereka. Rainer, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Menyendiri dengan Tuhan bagian kedua. Nas Alkitab dari Mazmur pasal 63 ayat 1. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Dr. Stephen Alford berkata, "Saya ingin mendengar suara Tuhan sebelum mendengar suara orang lain di pagi hari, dan suaranya adalah suara terakhir yang ingin saya dengar di malam hari. Kapanpun Anda menetapkan waktu, pagi atau sore, bersikaplah konsisten. Buatlah janji dengan Tuhan seperti yang Anda lakukan dengan orang lain. Tepati janji itu dan jangan mengabaikannya. Anda bertanya, berapa banyak waktu yang harus saya luangkan? Pertama, mulailah dengan beberapa menit dan biarkan berkembang. Jangan memulai dengan waktu hening selama 2 jam atau Anda akan berkecil hati. Anda akan menciptakan kenangan kegagalan, bukan kenangan keberhasilan. Anda harus tumbuh dalam hubungan ini seperti yang Anda lakukan dalam hubungan lainnya. Kedua, jangan membawa jam tangan atau ponsel Anda. Hal itu dapat merusak waktu teduh Anda. Putuskan berapa banyak waktu yang dapat Anda berikan untuk firman Tuhan dan doa. Lalu lakukanlah. Terkadang Anda akan menghabiskan waktu lebih lama dari yang telah Anda sisihkan, dan di waktu lain akan lebih singkat. Ingatlah, Anda sedang berbicara kepada Tuhan yang kekal. Jangan menghinanya dengan terus-menerus melihat waktu. Bagi Tuhan, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan saat bersamanya, terlepas dari apakah itu 10 menit atau 1 jam. Ketiga, miliki tempat khusus. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Kejadian 19 ayat 27. Tempat khusus Anda seharusnya menjadi tempat di mana Anda dapat berdoa dengan suara keras tanpa rasa malu, di tempat yang membuat Anda nyaman. Jangan melakukannya di tempat tidur, itu terlalu nyaman. Seiring berjalannya waktu, tempat khusus Anda akan berarti segalanya bagi Anda, karena semua saat indah yang Anda lalui bersama Tuhan di sana. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

0: Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Anak-anak Tuhan selalu dipersiapkan Tuhan untuk memiliki kelebihan-kelebihan. Oh, haleluya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan mengurapi engkau sehingga kau melebihi saudara-saudara sekutumu. Apa artinya kelebihan-kelebihan di sini? Yang pertama saya pelajari, kita lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Karena orang dunia ketika menghadapi masa-masa yang sukar akan stres. Orang dunia menghadapi masa-masa yang sukar akan putus asa. Orang dunia menghadapi masa-masa yang sukar akan menyerah. Orang dunia akan menghadapi masa-masa yang sukar dan lari dari pelayanan. Tetapi saya percaya betul, anak-anak Tuhan yang tulus hati, anak-anak Tuhan yang berserah penuh pada Tuhan, dia akan lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Kenapa dia lebih kuat? Karena ketika orang dunia mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika orang dunia sedang mengandalkan kemampuannya sendiri, ketika orang dunia sedang mengandalkan pengalamannya sendiri, tetapi anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata mereka mengandalkan kereta, yang lain mengandalkan kuda, dan mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi kita yang mengandalkan Tuhan akan tetap kuat, tegak berdiri dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Maka kita akan lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Haleluya. Yang kedua, kelebihan kita daripada orang-orang dunia adalah kita lebih baik dalam sikap dan karakter. Kenapa? Karena kalau orang dunia berbuat baik, maka pikirannya saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Kita berbuat baik supaya satu saat juga saya akan menerima hal-hal yang baik, karena ada hukum karma, ya kan? Tetapi kita orang percaya berbuat baik bukan supaya masuk surga, karena untuk kita sorga sudah tersedia. Yesus sudah membayar harganya buat kita. Tetapi kita berbuat baik karena Yesus terlalu baik buat kita. Kita berbuat baik karena itulah kehendak Kristus buat kita. Kita berbuat baik kenapa? Karena kita gak tahan melihat jiwa-jiwa di sekitar kita. Kita mau jadi berkat karena segala yang kita perlukan sudah kita dapatkan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi kelebihan kita di sini, yang pertama, kita akan lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Yang kedua, kita akan lebih baik dalam sikap dan karakter kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari kelebihan di sini bahwa kita lebih sabar dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, orang dunia sekarang kalau saya pelajari makin gampang emosi. Aduh, di mana-mana, di tempat-tempat umum gampang sekali terjadi perkelahian. Orang sekarang cuma lihat-lihatan, apa lu lihat-lihat gua? Wah, ribut, ya kan? Dalam rumah tangga kadang-kadang suami istri juga gitu, cuma lihat-lihatan sedikit. Kenapa sih papa kok ngeliatin aku, curiga terus? Ah, udah ribut ya. Kenapa sih pa? Akhirnya suami juga gitu. Masa saya lihat aja udah gak boleh sih? Kamu tuh memang udah, wah, akhirnya ribut. Sehingga ada banyak orang, aduh pendeta saya gak tahan lah di rumah lah. Lihat sebentar ribut. Anak-anak gak tahan di rumah. Kenapa? Karena ribut terus ya kan. Orang tua marah-marah ribut. Istri ribut sama pembantu. Suami ribut sama supir ya kan. Lalu tetangga lagi ribut lagi, belum lagi sama besan ya kan. Pulang gereja ribut lagi sama orang ya kan. Ini orang gereja. Jadi akhirnya gak ada damai, gak ada sukacita. Banyak orang pulang gereja bukan ngomongin firman, tapi ngomongin kejelekan orang. Banyak orang pulang gereja bukan ngomongin kasih karunia Tuhan, tetapi ngomong tentang persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini, persoalan itu, sehingga kehilangan damai dan sukacita. Biasakan dalam kehidupan kita pulang gereja jangan ngomong lain kecuali Tuhan. Jangan ngomong ngomong lain kecuali kasih karunia Tuhan. Jangan ngomong lain kecuali membahas kembali firman yang sudah kita terima. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kelebihan kita di sini, kita lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Yang kedua, kita lebih baik dalam sikap dan karakter. Yang ketiga, kita harus lebih sabar dalam menjalani kehidupan. Dan yang keempat, bahwa kita akan lebih berhikmat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Oh, orang dunia cepat sekali putus asa. Orang dunia cepat sekali akhirnya marah, tersinggung dan segala sesuatunya. Tetapi kita mengandalkan hikmat. Sehingga ketika orang dunia hanya mengandalkan kepintaran-kepintaran, itu ada batasnya. Tetapi hikmat Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kelebihan. Karena memang anak Tuhan, dimanapun ditempatkan Tuhan, dengan kelebihan-kelebihan yang spesial. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang kelebihan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 48. Kejadian 48 ayat yang ke-17. Kejadian 48 ayat 17. Mulai dari ayatnya yang ke-17 ini akan kita kupas sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukan Efraim daripada Manasye." Kemudian berkata Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Perhatikan kalimat ini, "sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu." Ini dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kelebihan-kelebihan itu? Yang pertama, kita harus selalu melekat pada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semua orang Kristen akan memiliki kelebihan-kelebihan itu. Ada banyak orang yang berkata, "Ya, pendeta, tapi kenapa ada banyak orang Kristen juga terus hidupnya susah, terus hidupnya menderita?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan bicara tentang materi, tetapi ini bicara tentang suasana hati, bicara tentang kehidupan, bicara tentang keseharian. Dan kuncinya sederhana, kalau kita melekat pada Yesus. Orang lain boleh lebih kaya, tapi kalau kita melekat dengan Yesus, kita lebih bahagia. Orang lain boleh kelihatan lebih sukses, tapi kalau kita melekat dengan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang lebih diberkati. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, siapapun saudara, mari melekat pada Yesus. Mungkin kau anak muda yang sedang membangun karir, ayo melekat pada Yesus. Mungkin engkau seorang yang sedang hidup susah, difitnah orang, dikhianati orang, dan sedang merasa gagal dalam segala hidup saudara, jangan putus asa, ayo melekat pada Kristus. Selalu ada pertolongan. Mungkin saudara berkata, "Aduh, pendeta, saya ini orang dosa sekali, pendeta. Masa lalu gelap sekali, pendeta." Tapi tetap hal yang sama, saya mau ingatkan, ayo tetap melekat pada Kristus. Karena selama kita melekat pada Kristus, kita selalu akan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan yang kedua, saya pelajari, untuk menjadi orang percaya yang memiliki kelebihan-kelebihan yang Tuhan janjikan, yaitu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu berjalan dalam kemuliaannya. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari kita jadi orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dunia tambah hari tambah gak jelas, dunia tambah hari tambah gak pasti, dunia tambah hari tambah menakutkan. Tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan terus berjalan dalam kemuliaannya. Alkitab dengan tegas berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari, itu dapat menjadi orang percaya yang memiliki kelebihan-kelebihan, kita harus selalu dapat ditegur dan dinasehati. Ini penting sekali, karena kita berkata keberhasilan ada kalau penasihat banyak. Seringkali kita jadi orang yang arogan, kita jadi orang yang kepala batu, kita jadi orang yang sok tahu, gak bisa ditegur, gak bisa dinasehati, gak bisa dikasih tahu. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mau terus maju, kalau kita mau terus bertumbuh, kalau kita mau terus jadi berkat, mari kita jadi orang-orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu cirinya jelas, siap ditegur dan siap dinasihati. Maka kita akan terus memiliki kelebihan-kelebihan dalam hidup kita. Jadi jelas ya, untuk menjadi orang percaya yang selalu memiliki kelebihan, yang pertama, kita harus selalu melekat pada Kristus. Yang kedua, kita harus selalu membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh Kudus adalah Roh penghibur, Roh Kudus adalah guru yang mengajar kita, dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Allah. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, untuk menjadi orang percaya yang senantiasa memiliki kelebihan-kelebihan itu, kita harus selalu berjuang untuk yang terbaik. Hidup ini bukan cuma cari enak, hidup ini bukan cuma cari untung, hidup ini bukan cuma cari senang, tapi hidup ini harus mengerjakan yang benar, hidup ini harus mengerjakan yang diperintahkan Tuhan, dan hidup ini harus mengerjakan hal-hal yang berguna, yang membangun, yang bermanfaat, dan menjadi berkat. Dan itu perlu perjuangan pribadi. Waktu kita berjuang dalam hikmat Tuhan, waktu kita berjuang sambil tetap bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya percaya, hidup kita jadi berkat, hidup kita memiliki kelebihan-kelebihan dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama dobat yang sakit, sama dobat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama dobat mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan hamba dobat mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh terus melekat pada Kristus, boleh dipimpin oleh Roh Kudus, boleh menjadi orang yang siap ditegur dan dinasihati, dan akhirnya berjuang untuk menjadi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Memberi itu membuka jalan, bukan kehilangan. Ada satu prinsip sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa besar dalam hidup. Pemberian yang tepat bisa membuka jalan yang tidak bisa dibuka dengan usaha biasa. Bukan manipulasi, bukan sogokan, tapi sebuah tindakan hati yang mengalir dari pengertian dan tujuan yang jelas. Kita lihat kisah Ratu Sheba. Ia bukan orang miskin, ya Ratu, punya kekayaan, punya kuasa. Tetapi menariknya, ketika ia mendengar tentang hikmat Salomo, ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia datang membawa hadiah besar, sangat besar. Seberapa besar? Catatan sejarah menyebut ia memberi sekitar 120 talenta emas. Kalau dikonversi, itu kira-kira lebih dari 4.000 kilogram emas. Dengan nilai sekarang itu bisa mencapai sekitar 2-3 triliun rupiah. Belum termasuk rempah-rempah dalam jumlah sangat besar dan batu permata mahal. Jadi ini bukan pemberian kecil, ini keputusan serius. Sekilas orang bisa salah paham, untuk apa memberi sebanyak itu kepada orang yang sudah kaya? Kalau kita pikir secara dangkal, memang terlihat tidak masuk akal. Tetapi Ratu Sheba tidak berpikir pendek. Ia berpikir strategis. Ia tahu kalau ia bisa mendapatkan akses kepada hikmat Salomo, orang paling kaya dan paling bijak di seluruh muka bumi, itu jauh lebih berharga daripada emas yang ia bawa. Hikmat itu bisa dibawa pulang. Hikmat itu bisa diterapkan. Hikmat itu bisa mengubah sistem, memperbaiki bangsa, dan pada akhirnya menolong jauh lebih banyak orang, menolong jauh lebih banyak rakyatnya. Dan itu yang sering kita lewatkan. Pemberian Ratu Sheba membuka kesempatan baginya mendapatkan aliran hikmat dan kelimpahan yang dimiliki Salomo. Ada cara untuk sukses. Sukses itu bukan kebetulan. Karena itu, belajarlah pada orang yang sudah sukses di depan kita. Memberi bukan soal kehilangan. Memberi itu soal membuka jalan kepada sesuatu yang lebih besar. Dalam hidup saya pribadi, saya sudah berkali-kali mengalami ini dengan cara yang sangat sederhana. Saya sering pindah kota, datang ke tempat baru, tidak kenal siapapun, nol relas. Kalau hanya menunggu, ya bisa lama sekali. Tapi saya belajar satu hal, jangan tunggu pintu terbuka. Kita bisa mengetuk dengan cara yang baik. Saya kirim kue ke youth leader sambil titip anak-anak masuk sekolah minggu. Sederhana sekali, tapi dari situ

0: Saya pribadi, karena saya suka membaca dan belajar, saya sering memberi buku. Buat saya, buku itu bukan sekedar barang. Itu isi, itu nilai, itu bisa mengubah cara pikir seseorang. Saya punya akses dengan penerbit. Jadi seringkali saya tinggal minta nomor telepon orangnya, transfer, dan buku langsung dikirim. Very simple. Banyak pembaca seruput kopi cantik yang saya kirimi buku, bahkan gratis. Dan yang menarik, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya jadi sahabat dekat. Salah satunya Feni Halid, tersambung karena membaca seruput kopi cantik. Awalnya hanya chat, lalu dia berpikir kok bisa ada orang gak kenal kirim buku gratis pula. Dari situ hubungan terbentuk. Hari ini kami jadi sahabat. Ada lagi Pak Irsan di Binjai. Awalnya dari seruput kopi cantik juga. Waktu itu bisnisnya sedang bermasalah. Saya kirimi buku, ternyata dilahap habis. Satu buku lanjut lagi, sampai hampir 10 buku. Melihat keseriusannya, saya bilang, sudah sekolah saja. Program sekolah 1 tahun, tapi karena online, selesai dalam waktu 6 bulan. Wow, keren ya. Hasilnya, bisnisnya bukan hanya pulih, bertambah 1 toko lagi. Dari jual jam, sekarang tambah toko kacamata. Bahkan jual tangki Om M-Point juga, tangki produk perusahaan saya. Dan sampai hari ini, kami ngobrol setiap hari. Dari tidak kenal, jadi sahabat dekat. Semua dimulai dari satu hal sederhana, memberi. Jadi kalau mau jujur, memberi itu bukan soal uangnya, tetapi tentang hati, arah, dan tujuan. Make sense? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Orang-orang pilihan Tuhan pun bisa depresi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat 5. Kalau Anda sedang depresi, Anda mungkin merasa bahwa situasi Anda unik. Mungkin Anda kira bahwa kalau Anda cukup rohani, Anda tidak akan bergumul melawan depresi. Daud, pemazmur bangsa Israel, tahu perasaan itu. Setelah diurapi oleh Samuel menjadi raja, Daud masih harus menunggu 7 tahun sebelum janji itu digenapi, dan waktu penantian itu sebagian besar dihabiskan bersembunyi dari musuh yang ingin membunuhnya. Di Mazmur 63, Daud berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Di Mazmur 42 dan 43, penulisnya yang kemungkinan adalah Daud, melampiaskan keputusasaannya dan kemudian membagikan rencana yang membawa harapan. Di Mazmur-Mazmur itu, ia menggambarkan dirinya sendiri, menggunakan kata-kata yang eksplisit seperti air mata, berkabung, gelisah, tertekan, melupakan, dan membuang. Namun, ia memberitahukan 6 hal yang berguna untuk keluar dari depresi. Hal-hal yang berguna untuk Daud ini dapat membantu bagi Anda juga. Pedoman pertama adalah mencurahkan isi hati Anda sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Sang pemazmur melampiaskan emosinya dalam doa, memberitahukan perasaannya kepada Tuhan apa adanya. Tuhan tahu persis perasaan kita, tapi seringnya kita merasa jauh lebih mudah untuk membagikan perasaan kita kepada teman daripada kepada Tuhan. Ya, Anda bisa memberitahukan perasaan Anda kepada Tuhan apa adanya. Pedoman kedua, ingat apa yang pernah Tuhan lakukan bagi Anda. Itu yang Daud lakukan. Ia berseru, "Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu." Saat Anda patah semangat atau tertekan, Anda tidak memikirkan momen-momen ketika Tuhan menolong Anda dulu. Perhatian Anda bisa tersedot habis oleh perasaan Anda sekarang. Dengan mengingat-ingat, semangat Anda terangkat dan Anda menjadi berfokus pada berkat Tuhan yang dulu dicurahkan. Pedoman 3, putuskan dalam hati Anda untuk memuji Tuhan. Ini adalah soal kehendak, bukan perasaan. Tidak ada orang yang akan merasa ingin memuji Tuhan saat patah semangat atau tertekan. Tapi jika Anda dengan sengaja memutuskan untuk memuji Tuhan, emosi Anda akan mengikuti. Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42 ayat 6. Pedoman keempat, berfokus kepada Tuhan bukan hal yang membuat Anda depresi. Daud berulang kali berpaling dari depresinya kepada Tuhan dengan memanggilnya gunung batuku, Allah tempat pengungsianku, Allah yang hidup, dan akhirnya Allahku. Penyediaan dari Tuhan, bahkan dalam hal menolong kita secara emosional, tidaklah terbatas. Alihkan fokus kepadanya dan kemampuannya untuk menyembuhkan kita secara emosional. Pedoman kelima, berdoa minta terang dan kebenaran Tuhan. Terang memberi tuntunan bagi langkah selanjutnya dan kebenaran meluruskan pandangan kita yang bengkok. Dalam mazmurnya yang lain, Daud mencatat perkataan Tuhan, Sang Bapa, yaitu, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur pasal 32 ayat 8. Terakhir, pedoman keenam, ucapkan iman Anda. Katakan dengan lantang. Mazmur pasal 42 dan pasal 43 diakhiri dengan penegasan ulang iman dan keyakinan Daud kepada Tuhan saat ia berkata, "Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 43 ayat 5. Saudara, Tuhan memberi kita contoh dari depresi yang dialami Daud karena dia peduli terhadap orang-orang yang bergumul dengan depresi dan keputusasaan. Ada mazmur lain yang berbunyi, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Mazmur pasal 34 ayat 18. Dan bahwa ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Anda bisa berpaling kepadanya sekarang juga dari posisi Anda sekarang secara emosional dan mendapatkan kepedulian, penghiburan, dan dorongan semangat dari Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.